0: pasti setiap pagi di sini kan.
1: Yeah.
0: Sarapan apa segala macam. Nah, itu ada satu microwave yang udah lawas banget gitu.
2: Yeah.
0: Kayaknya tikus pernah ada di situ deh, dimanasin.
1: Bener.
2: Tikus.
1: Aku sauna dulu ah.
2: Iya, asik deh. Ya, asik, bugar deh.
0: Ya, oke, microwave udah, abis apa?
1: Ini Pak yang paling urgent nih menurut gue. Air kita bau.
0: Oke, kita bersih, kita sewa toren ini, bersih toren aja.
2: Bersihin toren sama bersih beli toren. Filter, Pak.
1: Iya, beli filter.
2: Filter garpit. Buat dia air rembes. Rembes.
1: Iya, jadi kalau udah, gue kan kalau misalnya pagi-pagi suka ke WC kan, terus airnya tuh bau.
2: Iya, bau apa ini? Bawa.
1: Aku kira tuh bau tanah, tapi ternyata bau
2: besi.
0: Ya itu si torennya harus dikuras.
2: Betul. Sama emang harus ada si filternya itu supaya nanti tanah atau timbal yang lain bisa keserap.
1: Cari Pak.
0: Oke, jadi apa tadi microwave udah. Ya. Kulkas kita butuh ya.
2: Betul.
1: Kulkas itu, ya benar.
2: Mesin ini Pak.
0: Bersih toren dulu.
2: Bersih toren sama itu. Tembaga distil parfum Pak.
0: Kok gue ngempanin bisnis?
2: Oh iya. Sorry.
0: Kata gembul itu kontrakan kosong apa gimana?

0: Hai kaula muda, ini Indra Jegel. Bisa gak ya aku ajain siaran? Senangnya Prambors mangkal lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger kecret kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
1: Prambors mangkal lagi.

0: Force Radio. Wow, wow, wow, wow.
1: Ini dia Barakatak. Yang asik-asik, yang memang asik.
0: Weh, ngunyah mulu lo.
2: Lu tuh.
1: Lu. Lu kayak burung betet tuh makan makan biji-bijian.
0: Sorry.
1: Oke, okay, Kenny. Kenny ini lagi
2: bicara burung betet.
1: Iya.
2: Apa resiko terbaik yang pernah kita ambil?
1: Ih, bagus.
0: Lurus banget, tidak patah.
1: Burung betet kalau dibalik jadi bereng butut. Udah lama tuh.
2: Drifting dong.
1: Drifting.
2: Bereng butut. Apa sayangku?
0: Ah, kan kamu tadi yang mau nanya.
2: Iya, akhirnya ini pernah ngambil resiko apa sih? Yang tapi ketika lo, kamu ambil dan kamu jalani, wah ini ternyata that's the best risk as you ever take.
0: Yes. Kok serius banget sih pagi ini?
1: Yes, of course. Karena kan kita mau masuk ke ranah politik.
0: What?
1: Kan mau menuju Panji nih.
0: Iya. Best thing ever. Aku melarikan diri ke Korea.
2: Best thing ever, best risk.
0: Ya udah sih, marah-marah mulu dia.
2: Lu juaranya lemot.
0: Udah.
1: Oh, itu, Kenny tiba-tiba ke Korea Selatan, maksudnya gimana?
0: Ya waktu itu, yang waktu pas lagi COVID kan aku ke Korea tuh. Itu kayaknya best risk ever. Soalnya kan waktu itu kayak kerjanya juga lagi bagus gitu.
2: Bagus terus sih. Gila sih.
1: Kalau Pak Darto sebagai daredevil nih. Risk taker mania kan, Pak Darto nih, risk apa yang paling oke yang lo ambil?
2: Resiko terbaik. Yang pernah gue ambil adalah menikah di umur 25.
1: Wow.
0: Beneran, Pak?
2: Iya. Gue nikah di umur 25.
1: Iya.
0: Iya.
1: Waktu itu gue gak datang kan, Pak?
2: Belum kenal.
1: Oh iya, sorry.
2: Belum kenal kali.
1: Oh iya, sorry.
2: Awas ya lo bilang gue mau datang ke nikahan lo lagi.
1: Lo lihat, kok lo bisa lihat mata gue gitu? Lo lihat jahat gue ya, Pak?
2: Gitu. Pak, gue belum pernah datang ke nikahan lo. Lo nikah lagi dong. Rengsek nih orang.
0: Emang tapi kenapa?
2: Apa?
0: Kenapa?
2: Ya maksudnya pada waktu itu karena umur 25. Kan banyak yang, masa 25 udah nikah sih? Ntar aja 28, 29, 30 gitu. Karena, tapi menurut gue waktu itu gak bisa. Gue mau nikah.
1: Itu langsung apa, leap of faith aja tuh, Pak?
2: Iya, ya, betul.
0: Okay. Udah tajir, Pak, waktu itu?
2: Belum.
1: nanya siapa nih, Kenny nih?
0: Nanya dia.
1: Oh, nanya Pak Darto.
2: Itu, iya. That's the best risk I've ever take.
0: Okay. Kalau kamu apa?
1: Kalau aku, waktu itu audisi Prambors. Itu audisi. Salah satu best risk, karena waktu di kuliah di kafe nih, aku duduk di belakang, lihat teman-teman aku, semuanya pada jago. Eksekusi, ada yang jago ini, idenya ada yang lebih bagus. Aku kayaknya biasa aja. Aku harus bersaing sama mereka nanti di agensi-agensi ternama. Kayaknya gue ambil kerjaan dari Prambors gitu. Terus apa, audisi Prambors, gak masuk kuliah. Audisinya sehari, gak masuknya sebulan. Abis itu ya udah sampai sekarang.
2: Tapi abis itu setelah lo jalanin Prambors, dari Prambors dapet TV. Terus kuliahnya lo tinggalin kan?
1: Iya dong.
0: Setelah berapa tahun?
1: Enggak, sebenarnya masih dijalanin kaula muda.
2: Sampai berapa tahun?
1: 7. Lu tau gak sisa pelajaran gue apa, Pak?
2: Apa?
1: Pokoknya tentang budi pekerti.
2: Ya Allah, gitu-gitu doang.
1: Udah gitu fotografi satu yang 2, 3, 4 nya tuh bagus nilainya.
0: Ya ampun.
1: Jadi kayak emang yang, terus bahasa Inggris. Jadi kan kayak gitu. Terus aku gak lulus gara-gara itu.
0: Tapi berarti kamu udah DO ya, udah gak bisa.
1: Hey, DO, ngundurin diri.
2: Ya itu dia.
1: Iya. Gengsinya dong dijaga sebagai Aries.
2: Ngundurin diri DO. Gengsi kali.
1: Gengsi dong.
0: Coba deh, kalau muda yang kasih tahu ke kita ya, apa kira-kira risk yang pernah kamu ambil, tapi gimana ceritain, menyesal atau tidak gitu.
1: Risk terbaik.
2: Nah, iya, risk terbaik, gak nyesel dong.
0: Nah, benar.
1: Oke. Okay. 08.
2: Lemot bocah.
0: Tadi.
2: Aduh.
0: Udah deh, langsung aja 08 11 607 1022.
3: Aduh. The Dennis on Prambors. Mens Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi, Curi-curi Pandang, Naikila,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Kamu lama ada wah. Sorry. Kamu lama muda. Rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI yuk. Ada cashback dan diskon buat makan, ngopi sampai jalan-jalan. Kopi Kenangan ngasih cashback Rp17.000 loh. Minimum transaksinya Rp45.000 pakai Kris Brimo. Ini berlaku 16 sampai 18 Agustus 2026. Mako, Jeko itu kasih cashback 50% maksimal Rp25.000. Minimum transaksi Rp50.000 pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Ada juga Wingstop dengan diskon 50% maksimal Rp50.000 pakai BRI Debit Mastercard, BRI Kartu Kredit atau Kris Brimo berlaku 13 sampai 19 Agustus. Kalau mau terbang pakai sayap. Enggak deh. Citilink dan Garuda Indonesia kasih diskon hingga Rp810.000 pakai BRI Kartu Kredit periodenya 11 sampai 17 Agustus. Khusus Citilink, jangan lupa kodenya Merdeka. GrabFood, Grab Dine Out juga kasih diskon Rp81.000 pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Masing-masing berlaku 15 sampai 20 dan 15 sampai 31 Agustus 2026. Nah, cek promo lengkapnya di bbri.id/promohutri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_id sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
3: Stay for more on Prambors.

0: Carpenter.
1: Salah-salahnya Rose.
0: Rose.
2: Rose, gue punya celana jeansnya dong yang collab sama Lepis.
0: Wes.
1: Yes, thank you Lepis.
0: Yang sekarang warnanya sudah berubah
2: karena disikat sama ART aku. Harusnya ada bias-bias orange di depannya, disikat sama dia, dikira itu tanah.
0: Masuk akal sih, Pak, sebenarnya, Pak.
2: Ya kan maksudnya itu biar kayak bias-bias orange di bagian depannya, disikat sama dia.
0: Disikat miring. Ini kita lagi ngebahas tentang best risk yang pernah kamu ambil ya kaula muda. Dan ini ada Tia dan Ray, keren banget namanya Tia dan Ray.
2: Sebenarnya kita baca dulu tadi ada yang di entah sebelum kita
0: ke. Oh iya benar.
2: Ada dari si Cahyo. Risk terbaik adalah meninggalkan pekerjaan untuk merawat ibu yang sedang sakit kanker katanya.
0: Respect.
1: Semangat Cahyo.
0: Respect Cahyo.
2: Semangat Cahyo.
0: Mantap Cahyo.
2: Pasti ada jalan terbaik Cahyo.
0: Amin, amin.
2: Cahyo.
1: Cahyo, ya Cahyo ya. Mm-hmm. Tapi gue pernah dengar loh kalau misalnya kita merawat seseorang yang sakit ya. Sebenarnya salah yang harus disemangati juga adalah yang menjagai.
0: Betul, yang menjagai.
1: Menjagai.
0: Betul, betul.
1: Ketinggalin.
2: Menjagakan.
0: Nah, ini ada juga kosres. Aku ngerantau dan ngabisin tabungan buat hidup di Jakarta. Oh, ini best risk-nya dia ya ternyata ya.
1: Semangat, Kora.
2: Sekarang kita ada Tia. Ray.
0: Ray.
1: Ray.
2: Ray, Ray, Ray, Ray. Rinaldi.
3: Halo.
0: Halo, Ray.
2: Risk terbaikmu apa, Ray?
3: Aku meninggalkan pasangan aku karena pergaulan itu draining banget. Gak cocok sama gue kayaknya.
2: Toxic ya? Toxic ya?
3: Dibilang toxic, enggak. Dibilang nyapein, iya gitu.
0: Apanya? Boleh tolong di ini gak dijelasin?
2: Di elaborasi.
3: Ada elaborasi. Soalnya gini, kalau toxic itu lebih ke apa ya? Perasaan diri sama bisa kayak ngomongin orang kayak gitu. Tapi kalau capek itu kayak ngomongin teman sendiri gitu. Ngomongin temannya sendiri terus malah jadi kayak udah dong please, pengennya ngomong kayak gitu, cuman wah emang enggak bener nih pasangan gue nih, pacar gue nih dulu ya.
0: Oh, jadi kamu tuh di pacar kamu suka ngegosipin temennya atau ngomongin ya gibah temennya ke kamu gitu?
3: Teman-temannya suka gibahin orang gitu, padahal mereka teman-teman sendiri gitu loh. Bisa nggak sih? Can you guys keep it ya kayak?
2: Nggak fake gitu ya?
3: Iya, please.
0: Tapi yang ideal menurut kamu gimana emang?
3: Yang ideal saling mencintai sama sesama sahabat sendiri ya.
1: Iya benar. Atau kalau misalnya lo emang ngomongin mereka nggak suka, ya udah nggak usah temenan lagi.
0: Betul.
1: Kan nggak boleh gitu ya kan. Ya.
3: How hard will it be ya sih?
0: Yes, yes, right.
1: Yes, bro.
0: Okay, Ray.
1: Agree.
0: Thank you, Ray. Semoga dapat penggantinya ya, Ray.
1: Yes, sir. Bye,
0: yes.
1: Ray.
0: Bye, Ray. Bye. Have a nice day. Ada Tia nih.
1: Hai, Tia.
0: Oh, berarti dulu, masih Tia. Nunggu Tia nih. Kita baca dulu nih dari Gembul. Terus si perempuan juga nganggap best risk karena kamu gak mau dengerin duar. Oh, ini nanggepin yang tadi.
2: Oh, ya. Si perempuannya juga.
0: Oke, ini ada Tia nih. Hai Tia.
2: Apa resiko
4: terbaik? Halo, pagi.
2: Pagi Tia. Pagi. Resiko terbaik kamu apa Tia?
4: Ini, gue dulu memutuskan untuk hamil dan juga melahirkan di saat kondisi lagi, bukan lagi ya, memang kondisinya diabetes tipe 1.
1: Waduh. Oh, terus?
4: Gitu. Jadi kan diabetes tipe 1 itu memang insulin dependent ya. Itu banyak risiko-risikonya. Ternyata benar pas sudah melahirkan itu, anak aku yang malah kondisinya kritis, malah kayak plot twist ya, plot twist.
0: Terus?
4: Gitu.
0: Terus sekarang?
4: Terus ya alhamdulillah, lahirkan di NICU, lalu di 9 hari ya kurang lebih di NICU. Akunya malah baik-baik aja, tapi anakku yang risk his life gitu. Tapi itu udah kembali lagi udah 9 tahun lalu. Alhamdulillah sudah anaknya sehat, tumbuh normal alhamdulillah. Itu best decision ever sih dari aku.
2: Alhamdulillah.
0: Wow.
2: Pada waktu itu gitu. Emang kamu udah benar-benar pasrahin aja semuanya sama yang di atas gitu ya?
4: Iya betul, sampai pada akhirnya memang pas di akhir hamilan itu harus sesar karena udah ada tuh komplikasi yang lain yang sudah muncul di aku gitu. Jadi dokternya memutuskan untuk dilahirkan lebih cepat ya gitu.
2: Itu pun pasti dokter ngasih tahu tapi ada resiko ya Bu, begini-begini gitu ya?
4: Iya, ada banget, betul.
0: Kamu berani jalan aja. Nah, waktu itu kamu kena diabetes itu berarti karena lifestyle kah atau?
4: Oh, kebetulan diabetes tipe 1 itu karena autoimun.
0: Karena autoimun.
4: Autoimun, iya. Jadi dari usia 18 tahun, lagi kuliah tuh tiba-tiba terseranglah diabetes itu.
2: Kok bisa tiba-tiba terserang tuh gimana? Apa yang kamu?
0: Stres kah?
4: Nah, itu juga kan aku itu kuliah di Bandung ya. Mungkin jauh dari orang tua, benar-benar kayak full life experience gitu. Mungkin di situ drop-nya kalau misalnya di flashback lagi ke belakang ya, mungkin dari situ awal mulanya. Tapi benar kayak gejala-gejala yang kayak diabetes itu ada semua tuh, yang banyak minum, badannya langsung kurus, tiba-tiba langsung dalam seminggu tuh bisa 5 kilo gitu turun.
2: Oh iya? Wow.
4: Tapi lapar terus, banyak banget makannya, tapi ya makin aus, makin ke toilet sering, tapi ternyata lagi ngerogotin badan gitu ternyata ya.
1: Wow. Tapi sekarang udah sehat-sehat dong?
4: Alhamdulillah sehat, tapi karena kondisinya selamanya ya, jadi tetap insulin jalan, tapi alhamdulillah semuanya back on track lah, alhamdulillah sehat, apalagi anak ya sehat banget gitu, alhamdulillah.
2: Semangat Tia. Kita temenin terus ya Tia.
4: Iya, makasih juga. Sehat-sehat semua juga. Dan ya.
0: Have a nice day.
4: Ini satu lagi.
2: Apa tuh?
4: Iya. Aku fansnya Galabi banget.
0: Terima kasih. Jangan lupa tanggal 23 Galabi manggung.
4: Iya, pasti nonton. Terima kasih.
0: Oke, dadah. Makasih Tia.

0: sama The Dandies di Prambors Radio. Kita lagi mau ngomongin soal Instagram yang ganti font.
1: Karena, aduh. Karena di sini ada BDI, Bapak Desain Indonesia.
0: Wes.
1: Danang sebagai PDI, Pengamat Desain Indonesia.
2: Iya. Yeah.
1: Kok jadi Ahok?
0: Pak Ahok lagi.
2: Gak ada yang jadi Ahok. Gak ada yang jadi Pak Ahok. Gak ada.
0: Tapi nanti aja, nanti kita ngomongin Instagram ya.
1: Ya, kita pengen tahu pendapat lu, Danang. Karena okay. Kan Danang tuh, kalau, weh, kasih tahu dari Ken yang kemarin dia present.
0: Woi.
1: Mukanya bingung, mukanya bingung. Kasih tau kan, mukanya bingung.
0: Enggak. Mas Danang kan
1: tunjuk-tunjuk.
0: Mas Danang kan mengajukan diri membuat logonya The Dandies.
1: The Dandies. Yeah.
0: Terus pertama tuh dia bikin kayak lemon gitu. Apa namanya?
3: Revisi.
0: Enggak, terus lemon.
1: Tapi lemon bagus juga sih.
0: Ya, lemon bagus juga. Jadi udah panjang nih sejarah ini apa segala macam. Pas Mas Darto Lemon kesusahan men gitu.
3: Enggak, bukan itu, bukan.
0: Gimana
3: itu? Yang pertama Lemon kesusahan men itu adalah konklusi. Yang pertama, kenapa enggak pisang?
0: Iya, benar.
3: Batin gua kayak, "Hah? Kok pisang?"
1: Atau kerupuk.
3: Nah, kerupuk make sense langsung. Aha, keren.
0: Iya, benar.
1: Tapi Danang nih nanti bisa memberikan insight-insightnya mengenai desain Instagram, logo Instagram.
3: Iya, iya. Sebagai orang yang tidak lulus ya.
0: Iya kak, itu bagus loh sebenarnya.
1: 7 tahun bro.
3: Karena kan sekarang kan saran gak butuh ijazah pak. Iya kan, banyak yang ngasih-ngasih saran di internet. Tanpa asalan.
0: Asik deh. Bener juga okay. Sih.
1: Ya abis ini ya kalau
2: belum. Iya, gue tunggu ya.
4: Dengerin Prambos ya. Ribet. The Dandies kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
5: Cangcingnya Babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB.

0: kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bu Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Halo sayang, aku gak...
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Halo sayang, aku gak...
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: All the hits, all the vibes, on Prambors.

0: di Prambors Radio. Kita tuh mau membawakan sebuah berita. Tapi kalau kita sebutkan nama aplikasinya, ntar kita di-ban karena kita lagi live di TikTok.
1: Betul. Gimana? Aplikasi I nih.
0: Iya.
1: Ganti logo pasti tahu lah, ganti font. Mm-mm. Kita nanya sama PDI, pengamat desain Indonesia, Dimas Danang. Bagaimana menurut Anda logo baru aplikasi I ini?
2: Menurut saya nih ya,
1: gak harus gitu sih.
2: Menurut gue yang ini lebih kayaknya si desainernya pengen ngasih lihat bahwa Instagram lebih mudah, lebih
1: ya Allah. Oh.
0: Aduh
1: mah.
0: Aduh.
2: Oh iya benar ya. Oh iya, si aplikasi ini. Gue kayak bingung, kenapa apa salah gue? Oh iya, sorry guys. Oke.
1: Okay. Aduh ma.
2: Jadi kayaknya desainernya pengen nunjukin bahwa nih pengen lebih mudah, lebih mudah dibaca. Karena kan font sebelumnya nih 10 tahun yang lalu, itu nih kalau misalnya kaula muda nyari itu nama fontnya Billabong. Ini gue nggak bohong. Beneran nih nama fontnya Billabong nih karena gue pernah
1: pakai. Dosa dong.
2: Bila bohong.
1: Betul.
2: Masuk dong anginnya.
1: Apa tuh?
0: Bolong.
2: Bila bolong.
0: Lanjut dong.
2: Nah, jadi sepertinya ini juga dia pakai custom typeface nih kayaknya nih.
1: Keren. Custom
0: yang typeface artinya?
1: Apa sih? Iya, apa tuh?
2: Custom type font. Ah, enggak tahu apa istilahnya. Pokoknya dia bikin sendiri nih hurufnya kayaknya ya. Coba kita cek nih dari beritanya apakah betul. Jadi I resmi memperbarui wordmark atau logo tulisannya setelah 10 tahun. Bosnya namanya Adam Mosseri. Wah, kenapa gak mau menang?
1: Mosseri. Yeah. Cuma pokoknya satu-satu aja. Yeah. Dua-dua boleh. Tiga-tiga oke. Okay. Yeah. 3-0 jangan.
2: Jangan ya.
1: Mosseri dia.
2: Nyebut desain lama karena ketinggalan zaman. Kan berarti pengen lebih muda lagi. Sehingga diputuskan untuk diperbarui agar tampak lebih segar, modern, dan tajam. Oke. Okay. Okay. Perubahan ini menggabungkan gaya tulisan sambung lama dengan gaya cetak print dengan lekukan tegas. Pengubahan huruf tersebut memicu sorotan warganet nih karena bentuk huruf Y yang baru sekilas terlihat
1: R
2: baru.
1: Kok bisa itu R
2: kan tanda kutip terus R di mata gue yang blur ini itu nyambung Pak. Huruf R terlihat seperti huruf Z hingga memunculkan lelucon berarti jadi itu
1: Instagram.
0: Kan oh Instagram iya lagi benar-benar. Aku mau membaca seperti Danang ya. Pak, lo kalau mau membaca seperti Danang yang ngeblur, lo tutup mata lo setengah gini Pak. Nih, coba yang tadi gue pengen.
2: Coba baca. Tuh nyambung kan?
0: Oh gitu ya benar.
2: Iya kan?
0: Bener Pak, Y-nya. Oh iya lo bener.
2: Gimana kalau kaula muda? Apakah lo suka dengan logo barunya? Kalau gue sih suka ya. Kalau gue termasuk
1: gua yang suka.
2: Termasuk.
1: Kenny nggak suka.
0: Tadi aku gak suka, tapi karena kalian suka. Aku suka, aku gila. Kan Libra.
2: Wah mudah sekali digiring.
1: FOMO banget tuh bocah.
0: Aku gak mau ketinggalan.
2: Ya jadi kalau menurut gue
1: gak usah gitu, gak usah.

0: nih untuk Kocrot Kecret.
1: Kocrot Kecret bertemu dengan pemabuk nih.
2: Waduh.
1: Ah, kacau banget. Kira-kira diapain ya sama mereka deh.
3: Kecil bosku.
0: Itu mabuk, Kak.
3: Eh? Itu mabuk. Ya, bosku.
0: Orang bikin norak ya.
1: Emang. Aduh, Ma. Pokoknya nih ya, kita akan bikin merchandise The Dandies pertama tuh depannya ada tulisannya aduh mak.
2: Ya gitu aja deh.
0: Oke. Okay.
2: Bener daripada kan logo kan lagi digodok nih Pak. Yeah. Ya kita langsung bikin aja aduh mak gitu.
0: Aduh mak
2: ya.
1: The Dandies. Sudah gitu ya. Sebentar itu kocok kecap dulu ya cakale.
4: Kocok ketemu pemabuk. Eh, gue mau cerita, Cret. Ut, masa tadi ya gue ngeliat ya, keren banget.
5: Apa sih?
4: Berantem.
5: Yoks.
4: Antara mahasiswa sama pemabuk.
5: Hmm? Kok bisa mahasiswa sama pemabuk?
4: Iya.
5: Mana? Pasti dia pemabuk tahta, iya.
4: Enggak, ini mahasiswa sama pemabuk. Mahasiswa yang banyak kalah sama pemabuk. Pemabuknya dikit.
5: Kok bisa ada situasi di mana mahasiswa dengan pemabuk mereka bisa gitu? Kok bisa?
4: Kata-kataan alma mater.
5: Alma mater.
4: Iya. Jadi si yang mahasiswa biasa nih ngatain alma mater pemabuk.
5: Alma mater tuh si alma keliling-keliling gitu.
4: Alma muter.
5: Iya betul.
4: Alma tuh berarti
5: alma mater. Anjay.
4: Anjay.
5: Justo Gen Z, man.
4: English bro.

0: Julio, Eda, serunya. Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lu juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.

0: Stay for more on Ramos.
1: Halo, kalau muda, ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Abis yang satu ini, kalau muda, aku punya info datangnya dari Spider-Man Brand New Day yang tembus 32 triliun di box office global. Selengkapnya, jangan kemana-mana. Kalau muda, mau kan weekend makin untung? Makanya buruan nikmati promo istimewa dari My Pertamina ya. Jadi setiap hari Sabtu dan Minggu sampai 30 September 2026, kamu bisa dapat double point tanpa minimum transaksi. Mau isi Pertamax Series, Dex Series, beli atau refill Bright Gas, jajan di Bright Store atau Bright Cafe, beli pelumas Pertamina Enduro dan Fastron, sampai isi daya di SPKLU Pertamina, semuanya bisa dapat bonus double point pakai aplikasi My Pertamina. Dan khusus bulan Agustus ini nih kalau muda, ada lagi yang lebih seru. Mulai 7 sampai 31 Agustus, kamu bisa tukar poin My Pertamina dengan merchandise spesial kemerdekaan. Dan dari 15 sampai 23 Agustus ada promo diskon hingga Rp8.100 untuk Bright Gas di Bright Store dan Klik Indomaret. Jangan lupa juga kumpulin poinnya dan manfaatkan promo-promo My Pertamina selama Agustus. Langsung transaksi pakai My Pertamina dan cek berbagai penawaran menarik lainnya di aplikasinya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lengkapnya cek mypertamina.id atau Instagram @mypertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk. Buat yang udah nonton Spider-Man kalau muda, jadi Spider-Man Brand New Day ini makin menggila ya di box office. Jadi film yang dibintangi oleh Tom Holland dan juga Zendaya ini udah meraup lebih dari 2 miliar US dollar atau sekitar 32 triliun rupiah secara global. Dan capaian ini kalau muda bikin Brand New Day jadi film Spider-Man terlaris ya sepanjang masa, mengalahkan No Way Home yang meraup 1,9 miliar US dollar. Bahkan film ini kalau muda sekarang masuk ke 8 besar film terlaris sepanjang sejarah box office dunia. Iya. Itu dia Prambors News hari ini. Kalau muda, jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
2: News. Bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra lagi enggak nih? Dan this.
3: Yo, masuk ke jam 8 nih. Dan this masih ada di Prambors.
4: Pasti dong.
3: Jam 9 ada tamu ya.
4: Nanti kita ada tamu, ada Panji.
3: Yes.
4: Panji.
3: Manusia milenial.
4: Belum datang dia ya. Ketipu ya.
3: Aku ketipu.
4: Aku ketipu gitu deh. Eh, kita juga pengen tahu kalau jam segini tuh, kan tadi jam 6 tuh kita tahu bahwa kaula muda lagi siap-siap, ada yang mau berangkat ke kantor, ke sekolah, kerja. Kalau jam-jam segini tuh harusnya lagi udah nyampe ke kantor?
3: Udah harusnya nyampe kantor. Karena ada yang masuk jam 8 loh.
5: Kita kan udah masuk nih, jadi kita anggap semua itu dunia berputar di sekitar kita. Jadi acuannya kita udah masuk kantor. Semua orang udah di kantor. Iya enggak?
4: Aduh mah.
5: Gimana menurut gua?
4: Oke. Okay. Kalau kamu lagi di mana, lagi dengerin kita pakai prambors.live misalnya, kamu post story di aplikasi i, tag kita.
5: Tag dong.
4: Yes. Prambors, tag at Dandis, tag at Danang, tag at Kenny Jafar.
5: Boleh. Nanti dikit kalau
3: kok lu gak mau di tag?
5: Lu aja. Tag at Imam Darto. Boleh. Nanti dapat, kalau yang beruntung dipilih yang masih bontot, nanti dikirimin parfum Funky Love.
3: Weh, lu jangan janji-janji
4: aja nih bocah nih. Dari kemarin janji-janji udah, terus kan bocos nih kita nih.
5: Oh, enggak, tenang ya Pak. Okay. Udah dihitung biaya marketing.
4: Oke. Okay. Kita tunggu ya postingan kalian story-nya.
5: Oke. Okay. Hey.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors dimana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: The Dandies di Prambors Radio. Nih, kita disuruh membuat atau menanyakan topik ke kaula muda. Strict parents, yay or nay?
1: Yay.
0: Kamu strict parents banget lagi.
1: Yay.
0: Oh my god.
1: Yay.
0: Emang kalau Kak Danang ceritanya kayak gimana?
2: Karena semakin gue dewasa, gue tuh sering recall kan, kalau gue misalnya lagi duduk, diem gitu, gue sering recall keputusan-keputusan gue waktu kecil atau lebih muda dari sekarang.
0: Oke,
2: yaitu? Iya, keputusan-keputusan. Kayak contohnya, gue mau minta mainan, ibu gue tuh selalu bertanya, penting atau enggak? Itu penting atau enggak, itu ibu gue selalu nanya tuh. Dan itu kebawa sampai sekarang, dan itu ngebuat gue jadi cukup selektif dalam membeli barang. Akhirnya gue jadi hemat. Makanya gue bilang strict parents yay kalau gue. Karena pas gue flashback ya, pengalaman gue kecil, ternyata banyak keputusan gue kecil itu berdasarkan apa? Asumsi dan emosi.
0: Wow.
2: Berat sekali. Kadang-kadang gak tahu gitu yang benar apa, dan butuh orang tua yang strict gitu.
0: Tapi gue setuju banget, soalnya kalau misalnya kita kayak ke mall atau ke tempat-tempat umum ya, kalau parentsnya itu yang kayak zaman sekarang soft spoken, terus gitu kayak nggak apa-apa gitu, wah marah banget sih gue.
2: Nah, kita tanya yang udah parents beneran nih.
1: Menurut kalian nih, gue pengen tahu aja menurut kalian nih, ngelihat gue, ngelihat anak-anak gue termasuk strict parents apa enggak?
2: Strict. Kalau menurut gue lu strict, walaupun kesannya di iayam.
1: Iayam di aplikasi i.
2: Di iayam lu kayaknya fun, asik, tapi gue tahu di situ lu nanemin nilai-nilai moral ke anak-anak lu yang jelas, yang pastinya lu nggak lakuin.
1: Yang gue pun conflicted. Gue duduknya nggak gini.
2: Nah, tapi bener kalau menurut gue
1: strict.
2: Lu sama bunda sih strict. Maksudnya ngeliat Mas Juno kayak gimana, bebe orang, walaupun bandel gembira gitu, tapi dia masih punya apa, banyak hal yang bisa dikagumi. Enggak, gitu.
0: Mbak Tika kan bukan mbak gue atau bukan ibu gue juga, gue aja takut.
2: Iya, sama.
0: Iya kan? Iya, jadi kayaknya sih strict sih, ya gak Pak?
1: Strict. Pokoknya sehari cuma gue kasih handphone 1 jam screen time-nya.
0: Oh wow.
1: Terus habis itu si Juno pun juga masih di ada family link kesini, jadi gue tahu dia kemana. Terus habis itu ada sehari juga bisa gue timing ininya, screen time-nya.
0: Nyebelin ya orang tua ini.
2: Kenapa lo screen time lo batasin, Pak?
1: Ya karena untuk ngebatasin toxic itu sampai ke otak mereka.
2: Oh, supaya nggak brain rot ya, Pak?
1: Itu.
2: Seperti kan, anak keempat lo ini kan.
1: Lo kan? Lo apa dia nih?
2: Iya, anak kelima.
0: Dua-duanya.
2: Iya. Oke, berarti strict parents nih kami bertiga. Yay.
1: Iya, jelas.
2: Yay. Ini ada nggak kaula muda yang justru, nih, enggak. Strict parent, enggak lah, udah ketinggalan zaman.
1: Enggak, karena gue banyak melihat contoh-contoh hasilnya seperti apa kalau nggak ada aturan yang jelas, nggak ada ini. Ya. Wah, ngawur jadinya.
0: Tapi aku pengen cerita. Dulu kan aku pernah jadi guru TK ya. Ya kan?
1: Serius?
0: Iya, aku pernah jadi guru TK. Tapi kalau gue cerita ini, nanti gue masuk penjara gak ya? Enggak deh kayaknya. Jadi, ada satu murid aku.
1: Waduh.
0: Ada satu murid aku.
2: Mending kita gak mau briefing dulu deh.
0: Gak apa-apa kan gue.
1: Okay.
0: Jadi dia tuh suka ngompol di celana.
1: Okay.
0: Ya kan? Ngompol terus. Pokoknya sampai ART-nya tuh suka bawain celana tambahan gitu. Terus karena dia udah TKA, jadi kan udah gak boleh pakai Pampers kan? Emang harus kasih tahu kalau misalnya mau ke WC. Terus satu ketika, gue kayak, wah gue udah gak sabar banget nih. Ngompolnya tuh di waktu-waktu yang gak pas gitu loh. Kayak
2: nama juga ngompol.
0: Maksud gue kayak, tinggal ke WC gitu kan.
1: Ya, kamu gak ngomong lain kali kalau mau pipis, bilang ya kan udah pasti berasa.
0: Gak bisa Pak, dia misalnya nih kayak ditanya 1 + 1 berapa, ngompol tiba-tiba.
2: Kayak, takut.
0: Iya, jadi dia banget. Kadang-kadang gembira dia ngompol, takut dia ngompol, semuanya dia ekspresikan dengan ngompol. Satu ketika, wah gue udah ini banget nih, agak sedikit emosi kan. Terus gue bawa dia, sekarang kamu cuci celana kamu sendiri, gue tutup pintunya. Terus nangis-nangis, wah gitu kan, nangis-nangis. Abis itu besoknya, ART-nya tanya, Miss, sekarang dia udah gak ngompol loh, Miss apain?
2: Hebat. Wow.
1: Tapi dia kok sehari-hari kosong.
2: Terus dia suka, mulai sekarang kau kayak udah bisa ngeliat setan gitu.
0: Tapi untung zaman itu gak ada CCTV loh. Kalau itu terekam gue gue kunciin dia di kamar mandi kayaknya gue.
1: Tapi emang harus kayak gitu. Anak-anakku juga gitu kalau misalnya bertingkah ada time out gitu. Gue suruh duduk ngadep tembok.
0: Cuci celana juga
1: enggak? Enggak.
2: Cuci celana gue. Nah, itu celana Jenny Blackpink lu itu pak dicuci sama Bebe sebagai bentuk balas dendam.
0: Coba kalau muda ceritain dong, sesantai apa atau se-strik apa orang tua lo ya?
1: Kamu, dan menurut kamu itu kamu pasti kan hasilnya outputnya adalah kamu nih.
2: Iya.
1: Gara-gara orang tua gue santai, gue jadi begini nih. Atau gara-gara orang gue strik, orang tua gue strik, gue jadi begini.
0: Kalau di sosial media tuh bilangnya didikan VOC ya?
1: VOC.
0: Yuk, kasih tahu di 0811607102.
2: Tapi VOC itu gak ngedidik karena kan
3: all the hits, all the vibes on Prambors.
4: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Kalau muda, rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Ada cashback dan diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Kopi Kenangan kasih cashback Rp17.000, minimum transaksi Rp45.000. Pakai Kris Brimo berlaku 16 sampai 18 Agustus 2026, ya kan? Terus ada juga Mako dan Jeko kasih cashback 50% maksimal Rp25.000, minimum transaksi Rp50.000. Pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Ada juga nih Wingstop dengan diskon 50% maksimal Rp50.000 pakai BRI Debit Mastercard, BRI Kartu Kredit atau Kris Brimo berlaku 13 sampai 19 Agustus. Buat yang mau terbang, Citilink dan Garuda Indonesia juga kasih diskon hingga Rp810.000 pakai BRI Kartu Kredit, periodenya 11 sampai 17 Agustus, which is udah lewat ya kalau muda ya. Khusus Citilink, jangan lupa pakai kode Merdeka. Grab Food dan Grab Dine Out juga kasih diskon Rp81.000 pakai BRI Debit atau BRI Kartu Kredit, masing-masing berlaku 15-20 dan 15-31 Agustus 2026. Cek promo lengkapnya di bbri.id/promo-hood-RI81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
6: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.

0: Jadi di Prambors Radio kita lagi ngomongin parenting VOC, yes atau no.
1: Ternyata banyak yang bilang yes loh. Terlepas dari itu mungkin bikin mereka trauma kali ya.
0: Iya benar. Ada gini, ada yang trauma jadi lebih baik enggak gituin ke anaknya, atau jadinya kayak gituin anaknya juga.
1: Tante Teni gimana Tante Teni?
0: Wah, Tante Teni gokil.
1: Kamu katanya dicapnya di punggungnya. Pakai cap buat sapi itu.
2: Ah, tenis properti ya, gitu ya.
0: Ampun.
2: Tenis properti.
0: Gue Pak, gue ada nih momen juga gue ngambil 20.000, gue inget banget yang warna hijau. Wah, ya kan di dompet ini. Nyokap gue. Tapi maksud gue baik, karena di rumah gue itu gue kan Chinese sendiri, jadi gue ingin kayak diterima.
1: Kok bisa,
0: gitu.
1: Bisa lo Chinese sendiri?
2: Tunggu.
1: Bentar. Kok belum bisa tunggu, satu tunggu. Rumah Chinese sendiri?
0: Bukan satu rumah, maksudnya komplek rumah gue.
1: Oh.
0: Jadi gue tuh mau berteman sama ini kan, teman-teman komplek. Sini gue jajanin, pakai 20.000 gue beliin mobil-mobilan, beliin es krim apa segala macam.
2: Oh, berbagi kayaknya.
0: Iya. Pas pulang nyokap gue tahu kalau gue ngambil 20.000 kan, digebukin sama nyokap gue. Abis itu ini tangan gue sebelah kanan diikat, sebelah kiri diikat, lah disalib gue.
1: Lah?
0: Bener.
2: Menuju paskah, lo menuju paskah.
1: Gila, well sih Tante Teni, well, asik.
2: Tapi sebenarnya akhirnya kan kita jadi enggak takut.
1: Iya.
2: Ambil atau kayaknya itu bukan hak gua, berarti enggak gitu, karena punishment-nya jelas gitu kan, Pak. Iya.
1: Berarti koruptor-koruptor dulu enggak dihukum gitu sama orang tua.
0: Mau enggak Tante Teni yang salipin? Astagfirullah.
2: Oke, ayo. Tante Teni langsung bikin korps Tante Teni.
0: Ada Abi Mantra nih yang mau cerita.
3: Orang tua gue dulu strict parah, sampai kayak gue ngomong kasar aja itu ikat pinggang atau apa itu udah biasa lah. Afal perkalian itu 2x2 sampai 9x9 itu berdiri satu kaki, nggak afal kaki sisanya tetesin lilin. Cuman sekarang gue jadinya jadi yang cukup teratur lah, jadi orang, maksudnya ya perfeksionis seperti itulah.
1: Dia saking takutnya kalau ditanya di misalnya lagi mesen makanan, mas mau nasinya berapa? 2x2 4 maksudnya, iya 2x2 gitu. Saya mesen es tehnya 6x3 ya.
2: 18 mas.
0: Haus banget itu.
2: Banyak banget mau mandi.
1: Siapa nih?
0: Teleponnya live banget.
1: Tiba-tiba telepon banget nih.
0: Ngebut. Halo.
2: Siapa? Paula.
1: Paula. Paula.
2: Halo Paula.
4: Eksa aja, Eksa.
0: Eksa.
2: Oke Paula.
1: Oke Paula.
0: Eksa, kamu VOC treatment atau enggak deh?
4: VOC lah.
0: Oh, kamu pernah diapain?
4: Aku kelahiran 2001 tetap kena VOC.
2: Kamu berarti anak bontot ya?
4: Iya.
0: Diapain?
2: Kamu juga bintangnya?
1: Gak usah.
2: Oh iya, oke.
1: Kenapa Ahok keluar?
2: Oke.
0: Coba ceritain dong.
4: Iya, jadi waktu itu aku kan tinggal di Bandung. Jadi kayak pokoknya mau minta kuliah di luar kota tuh gak boleh. Terus kayak dulu tuh pernah tuh ketahuan boncengan sama cowok.
1: Wah,
2: Dilan.
1: Gak pakai helm.
2: Dilan, dikemplang.
4: Jadi lagi boncengan, ternyata papa ada di belakang.
2: Ikut boncengan,
0: bertiga.
2: Sumpah kayak iklan Thailand. Kantung tangpap, nyorot ke driver pertamanya. Kantung pangpap, ke tengah. Taunya di belakangnya tangkap. Bapaknya, jadi kameranya. Lu kebayang gak, Pak?
1: Kamera dari depan ke tengah ke belakang.
2: Iya.
1: Abis itu zoom out bertiga. Pangting gak, pingkap.
2: Aduh, aneh banget sih lu. Paula,
0: dia belum selesai.
2: Oh iya, yes.
0: Udah gitu bapak lu gimana?
1: Ternyata bapakmu di belakang.
4: Jadi lagi kayak dari pulang sekolah tuh mau main gitu kan. Terus ternyata papa tuh lagi pulang buat makan siang gitu. Terus dicegat lah. Wow. Dicegat.
2: Waduh.
4: Mau kemana katanya gitu kan. Terus enggak, ini mau main. Terus aku tuh udah ngodein ke si cowok ini. Lu lekongan dikit, gitu kan.
2: Oh, lekong.
1: Kok kemana?
4: Ceritanya dia lekong. Terus dia juga salam sama papa tuh kayak, iya om, gitu.
1: Terus kata papa, ih teman kamu, centil ya wan.
4: Tapi tetap aja pulangnya juga disidang gua.
2: Oh, itu beneran lekong apa pura-pura gitu ya?
4: Iya, terus aku bilangnya kayak, Beneran kok, itu beneran, dia pacarnya cowok.
2: Tapi itu pacar lu bukan?
1: Lu lagi
2: deket sama dia.
4: Lagi PDKT sih.
2: Lu tuh emang gak futuris ya. Kalau itu ternyata jadi pacar lu terus lu nikah, apa gak repot ya?
1: Kamu ngapain nikah sama bencong?
2: Tangkung kap.
4: Ya.
2: Zoom out lagi.
0: Terima kasih ya. Udah gitu aja.
2: Makasih ya Paula.
4: Yo.
2: Bye Exa Paula.
4: Bye. Tahu enggak sih gue dengerin Prambors dari gue SMP. Sedih banget gue.
2: Kenapa?
1: Kenapa sedih?
4: Kayak ih kok tua ya gitu.
2: Ya, lu jangan gitu sama Pak Darto lu. Kita baru kenal ya Paula.
1: Oh iya.

0: The Dandies on Prambors.
1: Dahil natupon paligira makarana, kitupon pagpadalalaga ako sa guna. Dahil natupon paligira makarana, eh!

0: Agnes di Prambors Radio. Nanti kita bakal ngomongin soal Agnes Mo yang lagi naik daun nih.
1: Wow, kita gak nyangka dia punya ilmu meringankan tubuh.
2: Naik daun.
1: Kita gak tahu kalau dia silat. Gak tahu guys. Who knows? Who knows?
0: Nanti ya.
2: Sejak main film The Reacher.
0: Wih.
1: Wow. Belajar silat dia, Pak.
2: Hah? Belajar silat.
1: Kok belajar silat?
2: Ya itu ngeringanin, bisa ngeringanin tubuh, naik daun.
0: Aduh,
2: aduh, Ma. Dengerin Prambos. Dengerin Prambos. Dengerin Prambos ya. Ah, ribet. The Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
3: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal.

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Gue mau tanya dong.
0: Ah, gue lagi buru-buru nih.
2: Ya elah, sebentar doang.
0: Ping ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
2: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
0: Emang boleh selengkap itu?
2: Buruan, kasih tahu.
0: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana. Dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
2: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
0: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
2: Mantap. Makasih infonya ya.
0: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: The Dennis on Prambors.

0: Taylor Swift.
1: Bukan.
2: Itu sweaternya Kenny
0: Taylor Swift. Ini yang dipakai Kenny. Kenny lagi pakai merchandise-nya Taylor Swift.
2: Ini yang nyanyi Ariana Grande, judulnya
0: Ariana Grande.
2: Petal.
1: Bukan.
2: Oh, bukan. Karena ada juga lagunya Petal.
0: Juminten.
1: Hah? Supernatural, guys.
2: Supernatural.
1: Supernatural. Lagi super.
0: Supernatural.
2: Supernatural goib.
1: Oke.
0: Okay. Gila. Judulnya goib. Kayak film horor murahan.
2: Ariana Grande, goib.
0: Goib.
1: Ya, tetapi kita tidak ngomongin Ariana Grande ataupun Taylor Swift, kita ngomongin
2: Agnes Mo di atas nasi nih, kaulah muda nih.
0: Hah?
2: Agnes Mo on the rise.
0: On the rise dalam oke, menuju puncak ya, on the rise.
2: Yes, yes.
1: Iya, jadi kan Agnes Mo ini berhasil menarik perhatian publik internasional ya lewat kemunculannya di serial Prime Video
0: Richard.
1: Richard wow. Season 4.
2: Keren Agnes Mo.
1: Iya.
0: Bagus di acting-nya.
1: Kamu udah lihat?
0: Wah, udah.
1: Emang kamu nonton?
0: Ya di clipper-clip aja.
2: Oh, clipper nontonnya.
0: Dia memerankan karakter benar-benar Lila Hot. Wow, emang hot banget tuh ya. Asik deh, beradu acting dengan Alan Richardson sebagai Jack Reacher. Langsung debut di peringkat 6 IMDb Star Meter.
2: Wow.
1: Ceritanya kan Anggun jadi nyokapnya ya?
2: Oh gitu.
0: Ini Anggun C. Saswi ya?
2: Sasmi, Pak.
0: Okay,
2: kalau Saswi Mang Saswi, Pak. Jadi IMDb Star Meter itu tolak ukur popularitas di platform IMDb Pro kaula muda.
0: Wow.
2: Berdasarkan aktivitas penggunaan global.
0: Di atas Agnes semua ada siapa aja?
2: Ada Christopher Nolan.
0: Wish.
2: Anna Hathaway.
0: Wah. Wow.
2: Indi
0: Navaret.
2: Navaret lagi. Udah gitu Ellen Rubin dan
0: Ella Rubin.
2: Ella Rubin dan ada Tom Holland
1: yang paling atas. Wish, ada di list yang sama dengan Tom Holland itu apa rasanya ya?
0: Dia di peringkat 6 lagi.
2: Peringkat 6.
0: Cuma ada 5 orang di atas itu, nama-nama besar semua.
2: Betul,
0: gitu.
2: Betul. Jadi selamat untuk Agnes Mo lagi-lagi membuat gebrakan dan prestasi ya.
0: Dengan menyewa hacker dan menyisipkan
2: tidak pakai hacker.
0: Oh, enggak pakai hacker.
2: Itu acting-nya keren loh.
0: Bagus, emang Agnes bagus.
2: Iya.
0: Dan yang ironically, Agnes Mo tuh banyak mendapatkan pujian dari orang-orang di luar.
2: Betul.
1: Bener.
0: Bahkan netizen Indonesia bahkan nyinyir ke dia.
1: Iya.
0: Kacau.
2: Mungkin orang-orang di sini butuh menjatuhkan orang lain buat merasa tinggi, Pak. Apa kabar kamu muda?
0: Kesurupan barusan dia, kesurupan.
1: Ini bukan Danang.
0: Itu kata-kata dari aktor favorit Joko Anwar.
2: Yes. Asik.

0: Ini lagu kupersembahkan untuk istriku. Butika,
1: Butika. Butika bener, ini iya. Tapi buktikan.
0: Ada orang cukuran loh, ada loh. Orang lagi siaran dia cukuran loh.
2: Iya, kita emang harus banyak.
0: Kumis lono sebelah.
2: Kita emang harus banyak bercukur, Pak.
0: Iya.
1: Bersyukur.
0: Ada
2: seperti loh. Christopher Nolan nih kaula muda nih.
1: Kenapa dia?
2: Dibahas sama Kocer Kecer, harusnya Christopher Nolan bersyukur ya.
0: Gue gak enak banget liat kumisnya cuma
2: Ras Muhammad.
0: Iya benar. Ras Muhammad cuma sebelah ya kan ya.
1: Kak, pengen nanya, cukuran ini bisa buat apa aja?
2: Ya, ini bisa buat anak nasi. Menurut lo bisa apa cukuran? Bukan,
1: cukuran
2: ini?
1: Rambut apa aja?
2: Oh enggak, ini cuma buat kumis doang. Oh, jadi buat...
0: Bagus, ASMR. Tuh close up, tuh close up dong ke teman-teman kita di.
1: Buat yang mau lihat Danang cukuran, silahkan langsung ke live-nya Prambors. Tapi sekarang lagi setengah ya.
2: Iya, nah tapi ngomong-ngomong cukuran, kocok-kocok yuk.
1: Boleh.

0: film Christopher Nolan.
1: Cerut, apa cerut?
0: Kemarin heboh banget tuh ya.
1: Heboh. Ini dong, apa, sepeda. Heboh.
0: Whip cycle.
1: Gila referensinya masih. Referensinya 2026 habis.
0: Sepedanya dinaikin sama domba. Ini heboh banget kemarin ya. Gue nonton di TV.
1: Di TV?
0: Iya.
1: Apa tuh?
0: Itu yang main di film Christopher Nolan.
1: Ini Matt Damon.
0: Bukan.
1: Anna Hathaway.
0: Bukan. Orang Indonesia.
1: Anna, main Hathaway.
0: Anna, sholat Jumat tuh, weh.
1: Bukan. Dia OTW.
0: On the way. Bagus tuh buat yang selanjutnya.
1: Oke.
0: Okay. Orang Indonesia.
1: Ini si Robert Pattinson.
0: Bukan orang Indonesia. Heboh. Sampai
1: mana ya, ada orang Indonesia main di film Christopher Nolan.
0: Orang itu sampai namanya jadi inspirasinya filmnya Christopher Nolan.
1: Iya. Apa tuh?
0: Itu Odyssey Ratnasari.
1: Desi Ratnasari. Ya Allah. Orang masih ada tuh tahu Desi Ratnasari.
0: Odyssey Ratnasari. Teman gue kayak gue tahu nih pasti ditutupin Ratnasari biar enggak terlalu obvious gitu.
1: Namanya jokes dipanjang-panjangin. Udah enggak kena panjang-panjangin.
0: Loh, enggak, ini tuh cerita.
1: Oh, cerita.
0: Jokes. Jangan-jangan emang dia tutup-tutupin aja.
1: Iya. Kayak kocok deh.

0: Hai Kak Wulan Muda, aku Bernadia.
1: Yeay, so excited.
0: Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin Kak Wulan Muda. All the best,
2: Prambors.live.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan

0: daerah Kota Bandung.
1: Tail resmi jalani hukuman 3 tahun 6 bulan setelah bandingnya ditolak MA. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, Presiden Prabowo Subianto mengungkap RAPBN 2027 yang menyiapkan pembiayaan 671,2 triliun rupiah dengan defisit ditargetkan 2,40% dari PDB. Dan di sisi lain ya, FYI, utang pemerintah per Juni 2026 ini mencapai 10.293,69 triliun atau sekitar 41,26% dari PDB. Nah, pemerintah menyebut angka tersebut masih di bawah batas maksimal yaitu 60% dari PDB sesuai dengan aturan. Selanjutnya, kalau muda, mantan member NCT, Tail, resmi menjalani hukuman 3 tahun 6 bulan penjara setelah Mahkamah Agung Korea Selatan ini menolak bandingnya di Desember 2025 lalu dan dinyatakan bersalah ya bersama dua rekannya dalam kasus kejahatan pemerkosaan terhadap seorang perempuan asing dengan kondisi mabuk. Ia juga diwajibkan mengikuti program penanganan kekerasan seksual selama 40 jam dan mendapat larangan bekerja di sejumlah institusi yang berkaitan dengan anak dan juga remaja selama 5 tahun. Itu dia Prambors News hari ini. Kalau muda, jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors
2: News. Bro lagi enggak nih? Dan this.
3: Yo, di jam terakhir jam 9 masih ada The Dandies dan di jam ini kita akan kedatangan
4: Panji yang masih on the way.
5: Yeay, mari kita kasih pressure dia di mobil. Kakak Panji mana nih? Panji. Yo.
4: Peragi Waksono masih di sono, belum di sini.
5: Yuk sekarang langsung di TikToknya Prambors atau langsung ke wow-wownya Prambors 0811 Gojios 60710ZZ.
4: Kalian mau menanyakan kasus mana nih?
3: Iya, usah, Pak.
5: Kamu mau nanya apa ke Mas Panji?
4: Panji, yes. Panji pasti dia mau promo.
3: But Mas Panji tour is English tour. We have to speak English, no?
4: Emang dia lagi tour, bukan tour deh, kayaknya.
3: Kayak tour deh. Tadi aku lihat di IG-nya. Nanti aja deh.
4: Bukan tour. Bilang aku so tau gitu.
3: Aku keren banget.
5: Yes. Asik. Yes, that's my girl.

0: Kaula Muda.
1: Gue Marlo Ernesto.
2: Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi.
3: Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda.
2: Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa denger Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
4: Prambors, mangga lagi.

0: The Dentist di Prambors Radio. Wow, barusan Butter dari BTS.
1: Butter Kim Jong Gu, Kim Jong Gi, Kim Jong siapa?
0: Aku lah.
1: Agus Galen.
2: Tapi sekarang ini saatnya sambil kita menunggu Panji Pragiwaksono, saatnya Dana akan membacakan bedtime stories. Bedtime story ini bukan bed as in tempat tidur ya?
0: Iya, bukan.
2: Tapi apa?
0: Bed jelek.
2: Jadi timing B-A-D. Itu masa jam segini bacain dongeng?
0: Iya. So,
2: gitu. It's a bedtime story.
0: Bedtime
2: kali story. Ini kira-kira bedtime story-nya tuh seputar apa sih, Mas Danang?
1: Ah, aku gak tahu. Aku aja kaget.
2: Oke. Okay. Ini udah siap ya?
1: Sudah siap.
2: Kasih kisi-kisi dong, kali ini bedtime story-nya seputar apa nih?
1: Ini seputar
2: Paman Danang.
1: Jadi, ini seputar tukang potong kayu.
0: Oke.
2: Okay. Carpenter.
1: Woodcutter.
0: Ya udah enggak apa-apa juga deh, terserah
2: okay,
0: dia.
2: Oke, okay, oke, okay. Oh iya benar, carpenter kan tukang bikin furniture ya?
1: Betul.
2: Oke. Okay. Ini dia bedtime story.
1: The Honest Woodcutter. Mm-hmm. Once, a poor woodcutter accidentally dropped his axe into a river. As he sat there in despair, a fairy appeared. She showed him a golden axe and asked if it was his. The woodcutter said it wasn't. Then she showed him a silver axe, but he again said, "That's not mine." Finally, she showed him his old wooden axe, and he happily claimed it. The fairy impressed.
2: SD, ini SD impress ya.
1: The fairy impressed by his honesty, gave him all three axes, the silver, the gold, and his axes. The woodcutter went home happily, richer than ever. He shared the story with his neighbors, who praised him for his honesty. Moral combat of his story.
2: Moral combat. Moral story. The moral of the story.
1: The moral of the story is honesty is the best policy. Honesty is the best policy. Yes.
2: Yeah. Ada nenek mandi gak sih Mas Danang katanya?
1: Lu jangan kayak istri gue ya. Istri gue barusan nelfon, kamu kok kayak gak mandi? Saya cuma gak ganti baju, saya mandi loh. Yes, that's the bad time story.
2: Remember, Mas Danang. Remember,
1: honesty
2: is the best.
1: Is the best policy.
2: Right.
1: Be honest, kaulah muda.
2: Okay,
1: be honest.
3: Bro, lagi nggak nih? The Dentist.
4: Men's Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi,
5: Curi-curi Pandang,
4: Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, JKT48, dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
6: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Gue mau tanya dong.
0: Hah, gue lagi buru-buru nih.
7: Ya elah, sebentar doang. Penting ini.
0: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
7: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
0: Emang boleh selengkap itu?
7: Buruan, kasih tahu.
0: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana. Dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
7: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
0: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
7: Mantap. Makasih infonya ya.
0: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
8: Ready to join the vibe? Tap in on Proverbs.life now.

0: Kacau, kacau ini. Gila sih lo.
1: Gila. Artis internasional.
0: Dia sempat-sempatnya beli kopi dulu loh. Kacau
1: kakak
0: banget.
1: Kakak Panji.
0: Sini sini sini.
1: Back. Sini Mas Panji. Di tengah Kakak Panji silakan.
0: Iya lo di sini.
2: Mas Panjinya bingung.
0: Sini bro.
2: Halo Mas Panji.
0: What's up, my man? What's up, bro?
1: Kakak
0: up, bro?
1: Panji.
0: Nggak udah lo di sini. Lo di sini. Mm-hmm.
2: Kenapa kayak enggak mau duduk sebelah kita gitu Mas Panji? Eh iya agak sempit sih Mas Panji.
0: Enggak apa-apa.
3: Ada kursi kosong gua pikir.
2: Gimana?
0: Belum-belum mic lo kayak belum nyala di depan.
3: Belum ya?
2: Nih. Yes, yes.
1: Halo Hard Rockers.
3: Kayak ini gua bikin nyeduh bukan beli.
0: Oh yes, Panji Coffee Man sekarang.
1: Gila. Kakak Panji gua kayak orang Amerika belum nih sekarang.
3: Siapa lu?
1: Gua. Panji, ini gua orang Amerika banget gua.
0: Bentar lu ngomongnya di sini dulu deh. Lu belum
3: nyaman. Dari dulu lu kayak orang Amerika banget.
1: Iya, jaketan gua sekarang.
3: Iya.
1: Yeah. Iya, orang Amerika kan jaketan.
3: Summer pun.
1: Iya.
3: Aneh sih.
0: Ah, udah.
1: Ah, udah nyala.
3: Oh, lu pakai monitor.
0: Iya.
3: Apa kabar semua orang?
1: Baik dong.
3: Ya, ada di belakang
0: lu. Lu kemana sih baru datang lu?
3: Enggak, gua terlalu beriman pada Google Maps salah ternyata.
1: Lu kemana?
3: Enggak kan Google Maps kan ngasih tahu kan, lu kalau mau nyampe sini jam segini, lu berangkat jam segini. Hmm. Kan? Gue ikutin itu.
0: Ternyata.
3: Geser-geser terus gitu.
0: Ya iyalah.
1: Oh, nambah-nambah.
3: Karena kan duluan gue tinggal di Jakarta daripada Google Maps lahir ya. Harusnya iya, gue karena... percaya insting gue.
1: Betul.
3: Insting gue pernah 1.5 jam aja sebelum jam 9 berangkatnya.
1: Emang dari mana sih lu Kakak Panji?
3: Romangun.
0: Oh, jauh. Ger, itu mah ger, Romangun.
1: Alamat rumah detailnya di Romangun?
2: Gak usah dong.
3: Biar apa?
1: Oh, iya,
3: biar apa?
1: Sorry.
3: Nanti gue dikirimin pala babi.
1: Ya, itu di openingnya ya.
2: Mas Panji apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak.
2: Tadi sepatu ribet banget sih Mas Panji.
0: Lo ngapa sih?
3: Tadi sepatu gue copot, tadi gue ikat.
0: Ya udah ntar aja.
3: Masa sih?
0: Lo nggak menyelamati kita dulu balik lagi siaran?
3: Selamat ya.
0: Luar biasa kan?
3: Keren.
2: Gimana udah dengerin belum?
0: Belum.
2: Tiga minggu ini.
3: Belum sih.
0: Menurut lo apa yang membuat kita balik lagi siaran?
3: Menurut gue apa yang membuat lo balik lagi siaran?
0: Iya.
3: Kerinduan.
1: Salah.
3: Salah. Finansial.
0: Itu
2: utama.
3: Tumpahan finansial.
1: Iya.
3: Bukan dulu hanya pada Anda tapi pada seluruh perusahaan.
0: Hey. Oke, jadi yang mau nanya Panji lagi ada kasus apa silakan ya.
3: Ada kasus.
1: Ada. Dulu nih Kakak Panji adalah penyiar di Hard Rock.
3: Betul. Ya. Betul.
1: Jadi berapa tahun siaran di Hard Rock berarti?
3: Dari 2001 sampai 2010 tahun.
1: 10 wow. tahun siaran di Hard Rock, abis itu, nah berarti jadi stand up itu setelah di Hard Rock atau selagi di Hard Rock?
3: Ketika di Hard Rock. Bahkan orang pertama yang gue nonton, yang gue lihat lagi nonton video YouTube stand up itu si Steny Agustaf.
1: Oh.
3: Iya, gue udah tahu stand up dari lama, tapi terus gue tinggalin gitu karena gue pikir ya nggak ada lah di Indonesia. Terus gitu YouTube lah si Steny lagi buka YouTube lah, oh iya kan gue suka stand up, terus gue cari-cari lagi, terus gue seriusin lagi deh.
1: Oh, abis itu jadi founders. Salah satu founder.
3: Diajak Ernest jadi founder.
0: Ah, keren banget.
1: Suka gitu. Kapan aja backingannya siapa sih? Terus jadi.
0: Gak ada dia kalau
3: orang nyampe. Ini bro, ini orang temennya petinggi-petinggi.
1: Ngeri.
0: Bro, sobat rehim bro.
3: Ya. Sobat rehim.
2: Bener kan Kak Panji tuh lagi mau ada tour kan?
3: Mau ada tour?
0: Enggak ada. Dia promosi bukan mau promotor, dia mau
3: bukan.
0: Promo Adili Idola dia di sini.
3: Betul.
1: Oh, Adili emang Idola. Kalau misalkan gua nonton gua Adili Idola.
3: Yang waktu itu.
1: Yang
3: siapa? Yang Arab atau yang Fedi?
1: Oh, Fedi Nuril.
3: Fedi Nuril.
1: Lucu Netflix, banget.
3: Betul.
1: Lucu.
3: Iya, emang kalau misalkan bersahabat sama kepolisian tahu-tahu aja. Oh. Kalau sahabat sama polisi-polisi.
1: Iya.
3: Tapi izin-izin acara tahu dia.
0: Bisa.
1: Keren, Pak Harto. Keren.
3: Tapi yang sekarang bukan yang Fedi, bukan yang Arab, ada lagi Adli Dola baru.
1: Oh.
3: The Roast of Haji Andre.
1: Lucu banget.
0: Si siapa aja yang maju? Surya maju gak jadi roaster?
3: Ada nama yang sudah di-announce, ada nama yang belum di-announce. Jadi
0: Surya udah di-announce.
3: Yang udah di-announce itu hostnya Ate.
0: Oh.
3: Karena dia, lu juga ngelihat dia waktu di Fedi Nuril paling pecah.
1: Lucu banget.
3: Setelah
1: lucu
3: itu
1: banget.
3: Dia dijadiin host di yang Arab. Sekarang dia kembali jadi roast masternya di yang Aji Andre. Nama roaster yang diumumin baru satu. Oki Rengga.
0: Oke, okay. Yang okay. Lain belum deal.
3: Belum. Ada yang sudah deal tapi menunggu jadwal.
1: Oke. Okay.
3: Menunggu jadwal untuk diumumkan.
0: Wendy, Andika,
3: tungguin saja.
0: Iya, asik.
3: Tapi Rosmas kalau lu lihat namanya Haji Andre, pasti lu kebayang list of rosters-nya siapa.
0: Iya,
3: sih?
0: Iya, pasti kebayang.
3: Dia lagi
0: circle-nya. Oke, okay, kalau gitu thank you Panji udah datang ke sini.
1: Enggak gitu, dong, nanti. Baru datang orangnya.
3: Tadi baru naik gua di jalan.
1: Baru naik tangga orangnya.
0: Iya. Ntar kita balik lagi ya, yang mau nanya sama Panji boleh ke live TikTok kita atau enggak ke mana kek ya? Ya gitu.
2: Enggak apa-apa. Enggak. Kawawa kita juga boleh.
1: Kawawa boleh. Di OBIIGOJIOZZ
0: 08116071022.

right here on Prambors. The Dandies on Prambors.

0: Masih ada Kak Panji nih.
1: Kak Panji
2: Pragiwaksono.
0: Tapi aku harus pakai Kak.
1: Duta besar New York.
3: Zohran kali gue.
1: Bro. Kan kita kan lagi krisis kepemimpinan ya.
2: Lah. Pak, lu enggak mikirin gua make ini lu, Pak.
1: Sorry.
2: Hah? Masih lu berdua enak lu,
1: di seluruh dunia gitu.
2: Oh, di seluruh dunia.
1: Iya.
3: Jangan panji. Aneh banget. Kita kan lagi krisis kepemimpinan
1: di seluruh dunia.
2: Iya, betul.
1: Di seluruh dunia. Ada orang bilang si Zohran Mamdani itu even a New Yorker bilang si Zohran Mamdani ini datang dengan hal-hal yang revolusioner dan hal-hal yang basic. Sampai mereka mikir lah, ini pemimpin sebelumnya ngapain aja ya gitu. Bener apa enggak?
3: Bener dan tidak. Sebenarnya yang Zohran lakukan adalah dia adalah wali kota New York pertama yang kelihatan banget tegas pro kepada masyarakat menengah ke bawah. Dulunya tuh wali kota tuh selalu berpihak pada yang punya uang, yaitu renters, pengusaha properti, terus ya 1%-nya lah karena itu penghasil pajaknya. Nah si Mamdani gak peduli gitu, jadi dia melakukan banyak hal untuk masyarakat kecil gitu.
2: Dia bahkan bikin Kopden ya, Koperasi Desa New York ya kan.
3: Kayak ada di New York desa.
2: Ya, oh, Kopken, Kopkan. Koperasi Kota New York.
1: Ya kan
2: Iya benar. Apa 30% katanya lebih murah ya.
3: Di tengah-tengah kuburan juga tuh. Iya, kayak Kopdes.
2: Gak usah lo ngelirik-lirik, gue kagak
1: panji. Ngajak-ngajak
2: lo. Gue tegang.
3: Lo yang mulai.
2: Oh, ya, enggak, maksudnya kan beneran dia mengumumkan bahwa akan ada nih orang-orang.
1: Tapi dia bikin gak?
2: Bikin.
1: Kayak supermarket itu loh yang lebih murah itu.
2: Bikin supermarket.
3: Walaupun secara prinsip beda sama Kopdes, tapi intinya dia mau menyediakan groceries yang harganya lebih murah.
1: 30% dari retail kan?
3: Iya.
1: Itu lumayan.
2: Dan lokasi-lokasinya dipilih yang memang banyak yang suburban gitu kan.
3: Iya, dan dia mulai dengan pilot project dulu, dikit-dikit. Kalau di Indonesia kan langsung gede.
0: Bener sih.
3: Susah nih kalau ngomongin.
2: Itu berarti kan Indonesia kaya.
1: Iya benar. Benar.
2: Iya enggak? Woi, lihat aku dong. Iya enggak?
0: Takut.
2: Bosku. Apa? Tolong aku dong, iya kan? Iya dong.
3: Bisa.
2: Iya, oke. Okay, thank you.
3: Gue bilang bisa.
2: Thank you.
1: Dia tes yang kecil-kecil dulu, kalau emang sukses baru mungkin worldwide, bukan nationwide gitu ya.
3: Citywide.
1: Karena itu
3: kan baronya gede ada 5.
1: Kira-kira si Zohran bisa gantiin Trump enggak?
3: Waduh.
0: Ini kenapa jadi serius banget sih?
1: Lah ya enggak apa-apa kan dia
3: pengaruh pajak. Dia pada pajak suka gini Ken.
1: Iya.
3: Padahal gue juga di sini pengen ngomongin santai-santai.
0: Iya kan?
2: Ya udah ikan apa yang
1: lo kok tebak-tebakan.
0: Kak, itu mau dijawab tadi.
1: Iya, kira-kira Zohran ini bisa enggak tahu gantiin Trump.
3: Kan politiknya Amerika tuh pendulumnya tuh ganti-ganti mulu deh. Kalau misalkan udah waktunya Demokrat selesai, nanti ke Republikan selesai, swinging back ke Demokrat. Mungkin aja, sangat mungkin. Kita lihat aja. Trumpnya aja nggak pernah perang terbuka sama Zohran, malah diundang baik-baik aja, dipuji-puji. Jadi kayak ya nanti kita lihat aja jatuhnya.
4: Keep your enemy closer than your friend.
3: Betul.
1: Kalau Kang Deddy Mulyadi?
0: Udah yuk, next.
2: Pak, lu gimana sih Pak? Lu gak mikirin kita berdua ya?
1: Kan gue nanya doang.
3: Kan yang berteman sama Rehem kan dia.
1: Iya.
3: Udah aja lu. Iya,
1: sahabat
3: kita kan. Kita berakan sipil.
0: Iya. Kak Panji, tapi pengen itu dong, ceritain pengalaman di New York gimana.
1: Gitu dong. Bagus nih, bagus. Ngamanin, netralin.
2: Habis ini gue yang
3: ngamanin. Enggak, gue gak percaya sama lu.
1: Oke.
3: Lu pertanyaan aneh lagi.
1: Oke.
3: Kenapa di New York, gue sebenarnya lagi jarang di New York, udah 2 tahun terakhir di sini mulu.
1: Karena dolar mahal, bro.
3: Satu, tapi keluarga tetap di sana, bro. Anak gua bini satu di sana. Karena
0: tapi speak English lancar.
3: Ya, alhamdulillah.
1: Iya dong.
3: Okay. Tapi selancar-lancarnya gue ngomong bahasa Inggris ya. Kalau lagi stand up tuh, gue suka keluar istilah-istilah Indonesia gitu. Baru sadar pas gue lihat rekamannya.
1: Seperti?
3: Apa namanya?
1: Apa namanya
3: gitu.
2: Tapi feeling doang ya.
3: Enggak pas gue liat rekaman, ih ngapain ngomong apa namanya. Suka ngomong apa tuh.
4: What's it called?
3: Jadi gak tahu ya, lebih refleksnya tetap keluar gitu dari kepalanya ada istilah-istilah Indonesia.
2: Apa yang lo kangenin dari New York selama 2 tahun di sini?
3: Apa yang gue kangen dari New York?
2: Karena kata seorang yang gue kenal, New York itu semua keburukan dan kebaikan yang ada di dunia ada di sana.
1: Es krim $1, bro, yang pakai roti
2: itu mas Singapura.
3: Oke, okay, sorry.
2: Singapura, Taj Mahal.
3: Gue lagi mikir itu di mana ya. Iya memang, tapi betul, semua yang bagus-bagus dan semua yang buruk-buruk dari sebuah kota ada di New York. Gue kangen apa yang kangen anak-anak sih.
1: Iya iya si anaknya di, anak-anaknya di New York.
3: Kangen. Terus mungkin selain itu yang gue kangenin adalah teman-teman, pertemanan. Kangen kangen sama open mic, ketemu sama teman-teman lagi. Udah lama nggak ngelakuin itu soalnya. Sisanya bau.
0: Bau pesing ya? Bau banget sih, benar.
3: Iya kan?
0: Jujur.
1: Hospitality orang Amerika?
3: Gak ada.
0: Gak,
3: ya orang New York itu bukan ketus, cuman lupa senyum aja. Yang diomongin sopan dan baik, tapi mukanya flat gitu.
0: Benar.
1: Oh. Karena terlalu cepat kali ya pace hidupannya.
3: Terlalu jalan. Capek kalau kata gue.
1: Iya
3: capek
1: sih,
3: banget.
1: Capek
3: banget. Tinggal di New York capek banget.
0: Sama dipaksa untuk bayar tip itu aku suka kesel loh.
3: Iya, tapi satu sisi kasihan juga Ken, soalnya jadi di state New York itu ada aturan. Pemilik usaha itu boleh ngegaji karyawan di bawah UMR.
1: Lah,
0: wow. Iya.
1: Why?
3: Supaya usahanya hidup terus. Oh. Tapi untuk nutupin tip. Kebutuhannya dari tip. Makanya yang paling sensitif itu bukan pemilik restorannya, tapi karyawannya, waiternya. Karena dia hidup dari situ.
0: Oh.
3: Jadi ya, ya di satu sisi kita bete, gue pernah dikejar.
0: Iya kan?
3: Oh, dikejar. Bener-bener. Dikejar, lupa. Jadi cabut, excuse me. Terus gue bilang, did I have something? No. You haven't paid. No, I have it. No, the tip gitu. Oh, ternyata wajib banget tip sampai dikejar.
0: Benar-benar.
3: Oh.
0: Aku pernah kan lagi party-party gitu kan.
1: Party-party.
0: Terus gitu aku pakai kartu, tipnya disuruh tulis gitu kan pakai ini.
3: Iya betul.
0: Ya ampun lagi goyang-goyang kan disuruh tulis
3: 100% tipnya langsung ditulis sama lagi mabok.
1: Oh, itu persenan dari
3: iya, sekian persen.
1: Minimal tuh berapa sih?
3: 18. Sekarang 18
1: minimal. 18% minimal.
3: Ya itu minimal.
1: Buset. Lo kalau makan $200 ya minimal $20.
0: Iya benar.
3: 18%.
1: Kerasa banget ya berarti ya.
3: 18 sampai 25.
1: Iya. Kerasa ya berarti ya. Nah, berarti apa yang lu paling benci dari New York? Kenapa ya, dan aduh, gua ragu-ragu nih berangkat ke New York gara-gara ini gitu sebenarnya dulu.
3: Ragu-ragu berangkat ke New York gara-gara ini. Enggak, kalau dulu sih gua takut banget sama semua gembi-gembinya.
1: Gembel.
3: Iya. Gembinya tuh banyak banget gembelnya, jauh lebih banyak daripada yang ada di sini.
1: Fentanyl.
3: Gembel zombie gitu. Tapi kalau fentanyl enggak terlalu banyak. Di biasanya crack kalau di New York di pinggir jalan gitu.
0: Benar-benar.
3: Kalau mau jalan gitu mau open mic lewatin orang lagi pada nge-crack di pinggir
0: dan
3: jalan.
0: Dan kadang-kadang mereka open mic sendiri ya
3: kan. Iya, gitu ya. Ya dulu gua juga takut kalau naik subway itu orang suka ngomong sendiri. Lama-lama gua pikirin cuma mabok doang aja sih.
1: Crazy aja.
3: Iya. Dan itu banyak kayak gitu siang-siang gitu.
0: Benar-benar.
1: Oh, makanya ada beberapa konten kreator gitu misalnya yang dari New York datang ke sini ngeliat MRT tuh seneng gitu ya.
3: Iya, seneng walaupun buat karena mereka bagus. Lucu karena cuman satu kan.
0: Iya benar. Yeah.
3: New York kan rumit gila ya. Jadi cuma satu aja gampang sekali untuk dipahami cuma ke sana. Nih gara-gara aja masih ada begininya. Ini kita gitu doang.
1: Nih Bang Panji nih ada
3: pelan-pelan
1: ada pembangunan kan.
3: Iya.
1: Iya kan. Bang Panji nih ada apa pertanyaan pemecah keseruan nih. Tanggapannya soal foto raksasa di langit Jakarta kemarin dong.
3: Yoks.
1: Ada foto raksasa?
3: Ada.
1: Oh gitu.
3: Iya.
1: Cuma, kita lagu dulu kali ya.
3: Ini tuh isinya
4: dengerin Prambos. Dengerin Prambos ya. Ribet. The Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.

0: simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal

0: Tadi gue nebak Sabrina Carpenter.
1: Salah.
0: Ayo ting-ting deh. Menurut lo aja.
2: Bukan dong.
0: Enggak, gue tahu jawaban sebenarnya. Gila, gue jangan dianggap remeh lah.
2: Ya, apa-apa.
0: Ini Cat's Eye.
1: Judulnya?
0: Merana lagi.
1: Merana lagi. Bagus tuh.
3: Seperti Maggie Z ya. Daripada Cat's Eye lebih Maggie Z tuh kayaknya.
1: Tapi sekarang yang namanya Panji tuh lebih ke CEO, man behind the swing, the break, the boss, the final boss. Dia kalau bikin acara-acara gak turun langsung, bro. Dia suruh anak-anak buahnya.
3: Tadinya aja makanya kan gue pengen nanya, kenapa Ate yang jadi master rosternya, kan sebelumnya kan Kak Panji kan.
1: Betul.
3: Terus gue mikir kayak, oh iya,
1: bro,
3: gue, dia siapa,
1: bro?
3: Benar gitu.
1: Dia Panji CEO, bro.
3: Benar.
1: Panji si event organizer.
0: Gak, itu soalnya IP itu kuat banget di Ate. Ate itu kan emang roster gitu. Dari dulu disebutnya King Roster kan. Jadi kalau dia yang megang tampuk kepemimpinan lebih cocok daripada gua. Dan emang udah dua kali dia tuh terlucu.
1: Pecah terus. Kiki Saputri juga.
0: Kiki roster juga kan? Tapi dia udah sekarang kan lagi banyak
1: menyusui ya.
0: Itu juga. Tapi banyak di sketch gitu, banyak di TV, banyak di YouTube gitu. Jadi udah kita Ate pas banget deh sebagai roast masternya.
3: Acaranya bule banget sih itu sih, apa namanya, Adili Idola tuh acaranya bule banget. Yeah. Cara lu ekspresi kayak misalnya lu diserang tuh kayak wah, kalau nonton Chris Rock dibully gitu pas dia lagi bikin, kok Chris Rock?
1: Kevin Hart.
3: Kevin Hart.
1: Emang dari situ kan inspirasinya kan?
0: Iya, Celebrity Roast tuh gede banget udah dari zaman Comedy Central sebenarnya. Banget. Terus udah gitu pikir-pikir di Indonesia belum pernah ada yang bikin Celebrity Roast, terus udah gitu kolaborasi lah sama Gold Life, terus jadilah acara itu.
3: Kolaborasi sama siapa?
0: Gold Life.
3: Asik, ini bridging nih.
1: Mas Fakih, let's go. Mas Fakih dari
3: Gold Life kita coba unang.
1: Sini Mas,
0: inilah abang-abangan gue.
1: Di pangku saya aja sini.
2: Mas Fakih, kita berempat di sini.
0: Jangan. Iya, di situ silakan.
1: Oke, Mas Fakih dari Gold Life. Kira-kira bayaran Panji berapa sih untuk IP ini?
4: Enggak. Profit sharing.
0: Iya betul. Kita lebih kepada berbagi aja. Fakih ini orang yang gue iriin rambutnya. Gue lebih memilih punya rambut tapi putih daripada botak tapi hitam rambutnya.
3: Wah. Karena kalau botak nggak ketahuan ya itu hitam atau putih.
0: Iya betul. Pengen punya kayak gitu, kayak pemain bola Ravanelli atau Ravanelli. Adalah zaman dulu.
3: Zaman dulu banget.
1: Mas Fakih ini Adili Idola kedua.
3: Ketiga
1: ya si Andre Taulan ini, ya Pak Haji Andre ini. Ekspektasi apakah apakah lebih gede atau apa? Venue?
4: Kalau secara venue pasti lebih gede, Mas Darte.
1: Oke.
4: Ini udah yang ketiga. Kayaknya yang ketiga ini justru dua kali lipat. Betul. Dari yang pertama dan kedua sih.
1: Wow. Memang di Gorbula Kapal ini.
3: Gorbula Kapal, bosku.
2: Di mana Kak Panji?
0: Di studio RCTI Plus.
4: Kebonjeruk.
1: Studio RCTI Plus, bener nih?
0: Betul.
1: Karena sekalian buat live streaming kan?
0: Ada live streaming di situ, ada pay per view-nya betul. Di situ 2.000 kapasitasnya.
1: 2.000 dengan tiket per level yang paling murah berapa?
0: Saat ini lagi di pre-sale ya.
4: Pre-sale.
0: 450.000 sampai 950.000.
3: Oke. Okay. 950.000 paling depan berarti.
4: Paling depan.
3: Kemungkinan masuk ke kamera tuh.
0: Iya, dan ada yang cakep.
3: Iya.
0: Yang pakai celana pendek terus pakai sendal. Iya. Iya. Kan hari santuy banget kulitnya. Iya. Kayak mau ke Mall Kelapa Gading.
1: Tapi karena kita dilihat dari seluruh international nationwide ini, berarti bisa live stream juga, pay per view.
0: Ada opsi untuk pay per view di RCTI Plus, betul.
4: Ada di RCTI Plus.
0: Bayarnya berapa? Awal September akan mulai buka penjualan 49.000,
4: terus nanti di periode normalnya 79.000.
0: Betul.
1: Makin kaya aja nih Panji Prawo.
0: Gila nih, gila.
1: Gue.
0: Gila crazy. Kan kolaborasi bareng.
1: Benar.
0: Yang happy bos-bos lu juga ini. Sama ini kita.
3: Thank you bosku.
1: Haji Andre tuh kalau gak salah bayarnya 500 juta sendiri ya.
0: Waduh. Ini nyebar gosip dari mana nih? Bajingan.
3: Pak, lu stop ngitungin harta orang boleh.
0: Iya, kerjanya gitu. Dihitung mulu. Ini kan kalau begini. Oh, gitu dia.
3: Kenapa dihitung? Lu tahu kan ada dia mesti laporan.
1: Iya betul. Oh.
2: Laporan
1: biasa bro, gue kan mata-mata. Itu bisa beli tiket di mana Mas Fakih?
4: beli tiketnya untuk yang offline dan juga streaming itu ada di adiliidola.id.
3: adiliidola.id. Di situ kamu bisa dapat info lebih lanjutnya lagi ya kalau muda ya.
4: Betul
3: ya.
4: Betul.
3: Oke, oke.
0: Jangan lupa tanggalnya 28 Oktober.
4: 24.
0: Sorry 24
4: Oktober. 24 Oktober. Woi.
0: Apa lo?
3: Kopi dulu, kopi dulu, kopi dulu. Kopi dulu, kopi dulu.
0: Cheers,
3: guys.
0: Ngantuk dia.
4: 24 Oktober.
0: Di Kebon Jeruk ya,
4: Studio RCTI Plus.
3: Buat yang datang langsung apakah ada opening kayak tari-tarian gitu sebelum acaranya atau band? Dancer. Opening kayak tari-tarian gitu sebelum acaranya atau Batavia band dancer, kan?
0: Dancer. Tapi kalau menurut gue kalau lu datang langsung lu akan experience sesuatu. Makanya gue bilang kalau pengen nonton stand up bisa pay per view live streaming. Tapi kalau pengen experience komedi datang langsung. Wow. Karena banyak rangkaian acaranya, terus gitu ada kombreknya di tengah-tengah.
3: Oh, di gitu. Kombrek itu juga ada permainan
0: ada, tuh. Ada isiannya gitu, ada stand up tipis-tipis.

0: games-nya gitu-gitu.
1: Oh.
2: Dan rosternya belum dipublish kecuali
1: Okirenga.
2: Okirenga.
0: Justru menurut gua, kalau mau beli tiket mending sekarang. By the time rosternya lengkap, pasti rebutannya lebih gila.
1: Benar.
0: Waduh, ada sini, sini, sini, sini langsung rebutan. Jadi kalau mau hajar, hajar sekarang. Kalau gua nggak salah, presale-nya juga tiketnya nggak banyak lagi.
3: Udah tinggal dikit.
0: Iya. Yeah.
3: Udah tinggal dikit, abis yeah. itu
1: masuk normal.
2: Tinggal 20. Tinggal
1: 20%.
4: 20%.
1: Jualan tiketnya berapa? 10 tiket. 10
0: tiket. 2000 kapasitasnya.
1: Oh, 2000 20% lagi. Enggak usah ngitung lah aku.
0: Capek ya?
1: Iya,
3: capek, capek.
1: 400 ya, 400 tiketannya. Enggak usah ngitung lah aku.
0: Capek ya?
1: Iya,
3: capek, capek.
1: 400 ya, 400 tiketannya.
0: Tapi menurut gua ketika rosternya satu persatu diintroduce gitu. Cara introduce-nya juga teman-teman Godlove sama Comika juga lucu. Karena Haji Andre seneng banget ngirim bunga.
1: Iya.
4: Iya benar.
0: Cara kirimin bunga. Ngirimin rosternya dapat kiriman bunga.
1: Keren. Oh, nanti bakal ada di social media activation-nya.
0: Betul. Waktu AT di announce juga naik ke social medianya, waktu si Okirenga juga sama, yang lain juga akan begitu. Cuman dugaan gua, ketika nama-nama yang muncul, pasti orang makin buru-buru. Jadi mending sekarang aja. Percaya aja kalau lu ngelihat nama Haji Andre, di benak lu pasti langsung ketahuan kan. Kayaknya kurang lebihnya orang-orangnya kayak gitu.
1: Iya.
0: Dan benar. Karena waktu itu Fakir sama gue kayak bikin, waktu itu sempat bikin pre-regis. Yeah. Terus orang bisa bikin wishlist. Dan nama-nama di wishlist itu nama-nama yang kami bawa.
1: Gitu. Karena yang tidak terduga seperti Fedi Nuril aja, itu yang roasting juga ternyata keren-keren gitu. Yeah, kan. Yeah. Ada Nirina segala macam kan.
0: Dan nanti hiburan utamanya adalah ngelihat Haji Andre ngerosting balik semua orang yang ada di situ.
1: Oh gitu, ada balik, ada roasting balik ya.
0: Pecah.
1: Semua orang yang ada di situ maksudnya rosternya
0: gitu. Ah, balik. Okay. Pecah. Pecah. Mungkin lu belum nonton yang Fedi Nuril ya?
1: Udah.
0: Lu
1: Reza Arab yang belum.
3: Yang Reza Arab belum. Fedi Nuril lucu sih.
0: Yang Fedi Nuril lucu banget.
3: Fedi Nuril ngebalesnya juga lucu kan?
0: Lucu banget.
1: Iya, iya.
3: Lucu dia. Yang ngebantuin sih itu kan si siapa? Wawan Cikuk ya.
0: Betul sekali.
3: Buat jadi penulis ininya, jokes-nya.
0: Iya.
3: Gitu. Curiga bakal ada one of the prediksi personil, pasti ada lah itu.
0: Ada. Pasti. Mana prediksi personilnya nambah mulu kan.
3: Ya oke aja udah.
0: Satu kelurahan kayaknya.
3: Ya, makanya nih.
0: Rame banget.
3: Gitu. Mas Fakih mau masuk prediksi gak mas?
1: Boleh diajak. Lu mau cari sponsor yang, iya pak.
3: Iya bener. Jembatan
1: cari sponsor ya. Emang lupa ya.
4: Anyway kalau mudah nanti kita bakal balik lagi ya. Langsung aja kocret-kocret sekarang.
5: Belum.
4: Oh belum. Setelah yang satu ini.
5: Oke. Okay.

0: Kocrot, bikin lagu lagi.
1: Wih, keren nih. Si Kocrot lagi mengarang lagu nih. Ini seperti Lale, Ilman, sama Calontong.
0: Yang terakhir bukan, Mas. Bukan. Beda dong, Cret. Cret, ini gua mau jadi orang yang well planned.
1: Lu tadi lagi ngarang lagu kan?
0: Iya, gue mau bikin lagu buat nanti bulan puasa. Jadi gue gak gedebukan, ngaransemennya gue mau santai. Gue udah ketemu nih liriknya nih. Ini gue mau khusus gue bikin di pasarnya itu jelas orang.
1: Marketnya jelas.
0: Marketnya ya? Jelas.
1: Yuk.
0: Orang-orang Indonesia
1: ya.
0: Yang keturunan Jepang.
1: Mantep.
0: Atau gue jual ke Jepang sekalian. Wah. Pas banget nih.
1: Aso ini.
0: Oke.
1: Ini berarti untuk market Jepang nih ya. Lagu
0: yes.
1: Jepang nih ya.
0: Yes.
1: Tapi lebaran, urusannya lebaran.
0: Iya
1: lebaran.
0: Dong, iya dong, kan di sana kan juga ada.
1: Bener.
0: Kalau khotbah Jumat pakai bahasa Jepang kan juga seru kan? Pernah ada tuh di internet.
1: Pengen tahu nih gue nih.
0: Gue nyanyiin ya.
1: Ya.
0: Ramadan ninja. Keren juga. Nah liriknya lanjutannya boleh bantu nggak? Apa tuh? Ninja Ramadan.
1: Ninja yang merayakan Ramadan.
0: Iya.
1: Emang ninja nggak boleh puasa ya?
0: Le, boleh lah.
1: Boleh
0: orang
1: cuma
0: ninja.
1: Pas giran mau buka set hilang dia.
0: Wah,
1: hilang tiba-tiba.
0: Iya.
1: Nggak jadi buka nih gitu.
0: Enggak sih tapi.
1: Enggak sih.
0: Oke.
1: Kok nang.
0: Aku ngantuk gitu.
1: Aku ngantuk.

0: Dandies di Prambors Radio.
1: Guys, Mas Faki hari ini istri ulang tahun, guys.
2: Selamat ulang tahun istri Mas Faki.
3: Betul-betul.
2: Tahu ya?
1: Siapa namanya istrinya?
4: Kacau banget nih.
5: Mala.
1: Hey,
2: Mala. Happy birthday, Mala.
1: Terima kasih Mas Faki dari Goldplay nih.
5: Semoga bahagia sepanjang umur.
1: Asik nih. Amin. Mau kirim-kirim lagu enggak nih buat Mbak Mala nih?
5: Super spesialnya.
4: Apa ya lagu?
1: Kirim lagu nih.
2: Pasti nanti malam ada cihui-cihui nih. Birthday ahuhui nih.
5: Tapi pasti ada lagunya. Gold Life memang Gold. Setiap relationship punya lagunya.
2: Hari.
5: Oh, Mala. Iya benar. Jamrut. Jenjet,
2: jonjenjet.
0: Tadi Danang salah.
1: Gua ngomong
0: Coldplay.
1: Enggak, gua ngomong Gold Life.
0: Parah lu. Aduh.
1: Gua ngomong Coldplay. Wah, aneh banget. Sorry banget Mas Fatik. Gold Life. Akan ku ingat Gold Life dalam memoriku. Gold Life.
2: Itu tuh ada selain Adili Idola akan ada collab apa lagi Mas Panji dan Gold Life.
5: Sebenarnya Gold Life dan Jomiga tuh ngerjain ada Founder 5 juga kemarin.
1: Betul. Founder 5.
5: Iya, dan akan ada kolaborasi-kolaborasi lagi. Kami bermitra panjang ini rencananya. Soalnya kan hitungannya kan gue ade-adean dibanding Gold Life, jadi ya kita butuh dibimbing, ibarat nyebrang mesti dipegangin.
2: Kalian kan bermitra baru berdua, kalau nambah 8 lagi jadi mitra 10.
0: Itu bisa juga.
2: Gimana?
5: Oke, bagus. Yang penting keluarin aja dulu.
1: Mantap.

0: Ya tipis juga respect. Gue suka.
1: Tapi sebelum kita pulang nih, Mas Panji mungkin ada yang ingin disampaikan lagi ke kaum muda.
2: Jangan lupa apa, Adil Idola.
0: Gak ada, gue sama Faki ngajak untuk nonton Adil Idola tanggal 24 Oktober. Itu bisa dinikmati secara langsung di Studio RCTI Plus di Kebon Jeruk. Tiketnya sekarang di periode presale sisa dikit, ada 450 sampai 950 kalau pengen experience langsung. Mending beli sekarang sebelum line up-nya pada muncul. Ini nama berikutnya yang akan diumumin kemungkinan besar akan mendorong penjualan tiket jadi kencang. Jadi buru-buru aja deh sekarang. Kalau enggak ada di Jakarta, lagi enggak di Jakarta atau mungkin posisinya lagi jauh, bisa mulai awal September beli pay-per-view-nya di adlidola.id seharga Rp49.000.
2: Oke, pay-per-view-nya Rp49.000.
0: Ada tambahan, Faki?
2: Faki, silakan.
3: Pokoknya jangan sampai kelewatan. Ini pasti rosternya kebanyakan teman-temannya Mas Darto lah.
2: Oke.
0: Okay. Oh, betul.
4: Nah pertanyaan kenapa Pak Darto gak diajak? Okay.
0: Gak mau men.
4: Gak mau.
0: Gue samperin ke rumahnya tok.
2: Sorry. Aku mah sobat.
0: Dartonya lagi syuting ya ngomong dia sendiri.
4: Bagus. Komedi lah gitu.
0: Gak mau banget dia.
2: Gak mau. Pak Darto. Gue nonton ntar gue datang.
0: Benar ya?
2: Di pay per view.
4: Oke, kalau benar jadi jangan lupa nonton Adeli Idola.
2: Yes.
4: Sekali lagi langsung aja ke Gold Life.
2: Gold Life.
0: Untuk adeliidola.id.
4: Adeliidola itu dia salah lagi.
1: Infonya salah semua.
0: Kita ketemu di Gor Bulak Kapal 24
4: lagi.
2: Oke.
1: Ya udah kalau gitu kita harus pamit nih, udah jam
4: 10. Terima kasih Mas Wakil, terima kasih Mas Panji.
0: Thank you juga.
5: Bye everybody. Dengerin Prambos ya. Ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya. Prambors Radio. It's been-

0: Prambors Mangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadiabalanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya, kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: Stay for more on Prambors.
1: FGL Indonesia. Besarmu.
2: Waktunya bikin seru akhir pekan bareng keluarga. Ayo, datang ke Raja Wali Junior League. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026, di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya, cek Instagram RJL Indonesia. Yeah.

weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Ready to join the vibe? Tap in on prambors.live now.

0: Hai kaula muda, ini Indra Jegel. Bisa gak ya aku ajain siaran? Senangnya Prambors mangkal lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger Ketret Kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
1: Prambors mangkal lagi.
2: FGL Indonesia.
3: Waktunya bikin seru akhir pekan bareng keluarga. Ayo, datang ke Raja Wali Junior League. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026 di Sports Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya cek Instagram RJL Indonesia. Yes.

0: Tanya dong.
1: Hah, gue lagi buru-buru nih.
0: Ya elah, sebentar doang. Penting ini.
1: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
0: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
1: Emang boleh selengkap itu?
0: Buruan, kasih tahu.
1: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana. Dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
0: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
1: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
0: Mantap. Makasih infonya ya.
1: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
2: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Prambors.
5: Hai kaula muda, aku Isyana Saraswati.
6: Hai kaula muda, aku Tiara Andini.
7: Hai kaula muda, aku Sivia.
5: Selamat Hari Sumpah Pemuda.
7: Selamat Hari Sumpah Pemuda.
6: Jiwa muda,
5: jiwa muda,
6: jiwanya Indonesia.
8: Stay for more on Prambors.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. It's more than just music. Love on Prambors.live.

Daytime Show with Ralphy on Prambors Radio. Dari panggung olahraga nih kalau muda, ada satu tren namanya active footwear. Bukan tren sih, semua gue bilang tren aja nih. Ngomongin active footwear aja kalau muda. Jadi sepatu performance tapi masih bisa dipakai sehari-hari. Menurut gue itu adalah next shoe on the list kalau lo belum punya si active footwear ini. Karena sekarang tuh lu harus ada sepatu jalan, sepatu teknik buat olahraga, sepatu kantor. Sedangkan ada beberapa sepatu yang bisa gabungin itu jadi satu. Nanti gua kasih list beberapa kalau budaya ya.

0: cari temen nonton atau dinner, DM gue at Iflar.
1: Mwah. Daytime Show with Ralphie.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my God, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Serunya sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di Prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

Yo yo yo, Ravi here, daytime show on Prambors Radio. Gue punya rekomendasi beberapa active footwear, sepatu yang lo bisa pakai buat olahraga, lari tipis-tipis bisa, tapi bisa lo pakai ngantor juga. Dari bentuk sih bisa dibilang ya, kalau udah ngomongin function, lo gak bisa banyak milih. Tapi kenyamanan, muah, chef's kiss menurut gue. Yang pertama, On Cloud Tilt. Ini lifestyle shoe-nya On, tapi lu pakai nge-gym masih bisa, super nyaman. Gue suka banget si teknologi On Cloud ini. It's like you're walking on clouds. Satu lagi, gue kasih dua aja deh kalau mudah. Satu lagi, Asics Gel Kayano yang terbaru, yang sekarang 33. Ini pilihan premium sih untuk stability and motion control. Kalau lu punya flat feet, ini yang cocok buat lo nih, Asics Gel Kayano. Jadi kalau nanya ke gue, Ral, ini dong sepatu apa ya buat lari awal-awal nih, Asics Gel Kayano kalau mudah. Tuh, rekomendasi dua sepatu active wear buat lo.

0: Prambors Radio Indonesia number one hit music station, Raffi di Daytime Show. Kembali lagi kalau muda. Minggu lalu gue nge-host acara Lari On. Abis itu ngobrol-ngobrol, ada talk show gitu sama sports nutritionist. Dia ngurus timnas juga, timnas bola katanya kalau muda. Tanya-tanya dong. Katanya untuk menjaga badan kita buat sehat itu gak penting. Maksudnya penting untuk olahraga dan makan, tapi yang paling penting tuh recovery. Tidur paling penting katanya kalau muda. Yang masuk ke satu hal namanya sleep hygiene nih, gue baru baca juga. Ini cocok untuk para pekerja dengan jam kerja yang lumayan dinamis bisa dibilang. Mulai dari penggunaan cahaya hangat di kamar, jadi gak terang-terang banget. Gak minum kafein 6 jam sebelum tidur. Sampai pengatur suhu kamar optimal. Itu riset bilang ampuh banget buat ningkatin kualitas tidur dalam waktu singkat. Jadi coba deh kalau muda, lo gak minum kafein 6 jam sebelum tidur, abis itu tidurnya gak pakai lampu, sama suhu yang optimal tuh berapa ya? 18 atau 19 gitu kalau muda. Akan meningkatkan sleep quality. Silakan dicoba.
1: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
2: Raffi si cowok bingung.
3: Daytime Show with Raffi.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

Daytime show with Raffi on Prime World Radio, Indonesia number one hit music station. Lagi ngebahas sleep quality atau sleep hygiene tadi. Ada satu lagi hal yang harus dihindari menurut gue kalau lo pingin tidur cepat di malam hari. Olahraganya lo ganti pagi kalau muda. Karena sepengalaman gue olahraga malam, abis itu selesainya jam 10 gitu, detak jantung masih tinggi, sehabis olahraga tidur jadi susah. So yeah, that's one of my pro tips. Kalau lo lagi kesusahan tidur juga, silakan dicoba kalau muda. Jadwal olahraganya lo ubah yang biasanya malam jadi pagi deh.

0: Gue mau tanya dong.
1: Hah, gue lagi buru-buru nih.
0: Ya elah, sebentar doang.
1: Ting ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
0: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
1: Emang boleh selengkap itu?
0: Buruan, kasih tahu.
1: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana. Dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
0: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
1: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
0: Mantap. Makasih infonya ya.
1: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
2: Waktunya bikin seru akhir pekan bareng keluarga. Ayo, datang ke Raja Wali Junior League. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026, di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya cek Instagram RJL Indonesia. Yes.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors semangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors, mangka lagi.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show.

0: logikanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hai Kak Wulan Muda, aku Bernadia.
1: Yeay, so excited.
0: Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin Kak Wulan Muda. All the best.
1: Prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

Framworks Radio Indonesia number one hit music station, Ralphy di daytime show. Kalau muda, welcome back. Dan gue tuh kalau udah kehabisan ide nih, ngomongin apa ya? Gue ngajak ngobrol temen gue, AI. Gue minta bantuan, apa sih yang lagi trending sekarang, yang lagi rame di threads tuh apa sih? Nah, dia nemuin salah satu, apa ya bisa dibilang, istilah. Namanya itu friendship fatigue, alias kelelahan sosial di lingkaran pertemanan. Ada yang ngerasain kayak gini gak kalau muda? Kalau biasanya capek itu dari kantor, ini dari pertemanan. Banyak netizen yang curhat kalau di pertengahan tahun ini mereka ngerasa gampang capek bukan gara-gara beban kerjaan kantor doang, tapi karena tuntutan buat selalu standby balas chat grup tongkrongan atau hadir di setiap acara kumpul. Kayaknya gue lagi friendship fatigue deh kalau muda. Jarang balas gue sekarang. Fenomena ini memicu gelombang anak muda yang milih buat melipir sejenak, membatasi circle, dan mulai nerapin boundaries ketat demi ngejaga energi mental mereka. Makin kesini, makin kesana ya menurut gue. Ada yang sudah menerapi ini kalau muda, atau ada yang udah ada bukan gejala ya, ngelakuin ini tapi gak tahu namanya apa. Well, itu adalah namanya friendship fatigue. Kalau lo sendiri belakangan ini ngerasa energi sosial lo lagi melimpah-limpah atau justru lagi di fase pengen menyendiri kalau muda, WhatsApp 0811 607 1022.

0: with me, Raufi, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.
1: Bro, habis basket gini, jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
2: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
1: Tuh, belum lagi muka lu minyakan.
2: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
1: Yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
2: Emangnya bisa beneran, bro?
1: Beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
2: Kok bisa sekaligus semua ya?
1: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat. Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lu tetap terhidrasi.
2: Pantesan muka lu kayak lebih bersih gitu, bro.
1: Iya dong.
2: Ya udah, gua bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lu dulu lah.
1: Padahal kan lu bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
2: Berbagi tuh indah, bro.
1: Indah buat lu doang kali.
2: Mantep, bro.
1: Men's Biore Acne Bright Care. Jerawat nyerah, wajah cerah. Bikin lo jadi siap tampil awesome.
3: La La La Festival. Southeast Asia's leading music festival is officially back. Catat tanggalnya 22 dan 23 Agustus di G Expo Jakarta. Line up-nya paten banget. Akan ada Codeline, Rex Orange County, Two Door Cinema Club, Horn, Flow, Beavers, dan masih banyak musisi lainnya. Jangan sampai skip experience art installation dan visual yang keren khas Lalala yang gak bisa kamu temuin di festival lain. Jadi, jangan sampai kelewatan ya. Langsung amanin tiket kamu sekarang di www.lalalafest.com.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: Stream now on Prambors.live.

Raffi di Daytime Show on Prambors Radio masih ngebahas tentang yang namanya friendship fatigue kalau muda. Menarik sih kalau gue ngeliat orang ngepost-ngepost di thread soal isu capek di pertemanan atau lingkaran sosial lo. Ternyata makin banyak loh yang sadar kalau punya circle pertemanan yang sedikit, tapi quality over quantity itu jauh lebih menenangkan ketimbang maksa masuk ke nongkrongan tapi bikin batin capek. Mungkin gue umur 20-an beda kali ya sama gue umur sekarang. Tapi I wanna know what phase are you in? Are you being that social butterfly? Which is not a bad thing at all ya. Itu menurut gue skill yang bagus untuk dimiliki menjadi social butterfly. Atau lu udah di tahap ya udahlah, santai gak usah dipaksain, temen gue cukup segini gitu loh. Tapi ya udah pasti dekat, bukan yang banyak, tapi just all acquaintances. Lu mending mana kalau muda?

0: Yo, yo, what's up? Ralvi is back here on the daytime show on Prambors Radio. Nyambungin fenomena friendship fatigue tadi, muncul juga nih. Maaf ya kalau punya gue lagi agak filek, jadi kalau agak bindeng suaranya, I'm sorry. Muncul juga tren lifestyle baru namanya quiet outings. Bukan quiet quitting ya, ini quiet outings baru lagi. Jadi setelah ini dipakai buat ngegambarin momen jalan-jalan atau nongkrong sendirian. Di cafe, di art gallery, atau toko buku tanpa harus janjian sama siapa-siapa. Ya sebenarnya ini me time aja sih. Kenapa harus dibikin quiet outing sih namanya? Gaya hidup ini dianggap jadi jalan ninja paling ampuh buat recharge baterai sosial yang lagi drop tanpa perlu merasa bersalah sama lingkungan sekitar. Menurut gue me time aja sih, ini udah dibuat-buat menurut gue. Tapi ya benar, kalau udah burn out juga me time deh. Buat lo yang enggak bisa ngelakuin hal-hal sendiri, menurut gue coba lu makan sendiri, coba lu nonton sendiri. Rasanya nyaman, Pol.
1: Daytime show with me, Ralvi, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Ralvi orangnya baik.
5: Ralvi seperti abis.
6: Ralvi suaranya seksi.
1: Oh. Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralvi.

Masih Ralfi di Daytime Show on Prambors Show, ngebahas tadi yang me-time quiet outing. Lu terakhir kalau muda, gue masih suka tadi yang namanya me-time atau quiet outing. Lu terakhir kapan kalau muda? Gue masih suka nonton film sendiri. Spider-Man gue nonton tidak sendiri, Odyssey tidak sendiri. Tapi ada masanya kalau teman-teman gue nggak suka film itu, atau gue lagi deket sama orang, lagi deket sama cewek nggak suka film itu, gue akan nonton sendiri. Makan pun gue suka banget sendiri kalau muda. Dan riset psikologi sosial juga nemuin kalau menghabiskan waktu sendirian secara berkualitas alias solitude selama 45 menit tanpa gangguan media sosial bisa menurunkan tingkat kecemasan hingga 35%. Tuh, kalau muda yang punya anxiety levelnya agak tinggi, coba deh me time. 17. I had my first heartbreak and it was terrible, and I pray that it won't happen again. But then again, I hope it does, because I wanna fall in love without the part where we give up. I wonder if this still exists. I hope it

0: Halo kaula muda, gue Marlo Ernesto.
1: Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi.
0: Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda.
1: Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station.
0: Dan lo juga bisa denger Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

0: What's up, what's up? Kalau udah, Ralvi is here on the daytime show di Prambors Radio. Tadi ngebahas quiet outings, friendship fatigue, dan lain-lain. Udah makin mengada-ngada sih sekarang menurut gue nama-namanya. Banyak banget istilah-istilah kalau muda. But you're good. I'm gonna talk about it all week long di daytime show. Nanti mau ngebahas film juga. Pastinya dari keseruan Disney D23 Expo kalau muda. Hang tight. You are listening to Prambors.
1: Gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang. Penting ini.
2: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Waktunya bikin seru akhir pekan bareng keluarga. Ayo, datang ke Raja Wali Junior League. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026 di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya cek Instagram RJL Indonesia. Yes.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Kalau muda, merapat yuk. Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralphie.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Yang 25 juta itu enggak cair, cuman cair 7.300.
3: Kami menolak keras segala bentuk penjajahan digital di mana kekuatan modal asing mengeksploitasi ruang udara kita.
4: Jabar Now edisi Selasa 18 Agustus diantaranya mengenai HUT ke-81 RI, layanan dasar di Jawa Barat belum terpenuhi. Jebakan program pemerintah fiktif, puluhan warga Sukabumi tiba-tiba tanggung utang bank. Serbuan platform digital global, KPID Jabar serukan kedaulatan informasi. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Duka mendalam mewarnai peringatan Hari Kemerdekaan di jalur utama Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Sebuah kecelakaan lalu lintas hebat yang melibatkan truk Colt Diesel dan minibus Daihatsu Grand Max merenggut 4 nyawa sekaligus. Seluruh korban tewas merupakan satu rombongan keluarga yang tengah melakukan perjalanan darat menuju Bandung. Peristiwa naas itu terjadi Senin 17 Agustus jam 1:30 siang. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, kecelakaan bermula saat truk Colt Diesel yang datang dari arah Bandung terlibat tabrakan adu banteng dengan minibus Grand Max yang melaju dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat

0: terguling di tengah jalan hingga mesinnya mengeluarkan asap tebal. Sementara minibus terperosok ke dalam kolam di pinggir jalan dengan posisi terbalik. Warga yang berada di lokasi langsung berhamburan membantu evakuasi para korban yang terjebak di dalam kabin kendaraan yang terendam air.
1: Kalau desa ugal-ugalan, oh, nabrak Grand Max sampai ke kolam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
0: Upaya penyelamatan berlangsung dramatis. Dua korban yakni Rasidi, 52 tahun, dan Nur Lailah, 50 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat. Sementara dua korban lainnya, yakni Rasti dan seorang anak laki-laki bernama Andri Rustandi, berusia 12 tahun, sempat dilarikan ke Rumah Sakit Hermina untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Namun, Senin malam kedua korban luka berat itu tidak dapat tertolong. Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan menyeluruh guna memastikan penyebab utama tabrakan. Kanit Gakum Polres Tasikmalaya Kota Ibda Devi Budi Radiansyah menegaskan, pihaknya masih lakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab utama kecelakaan maut ini. Menurutnya, dua kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan parah dan sudah diamankan sebagai barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Niat hati ingin memutar roda ekonomi lewat program budidaya singkong, puluhan warga desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, justru harus menelan pil pahit. Tanpa pernah merasa mencairkan pinjaman bernilai fantastis, nama-nama mereka kini justru masuk daftar hitam perbankan atau blacklist, akibat dugaan modus penipuan berkedok program pemerintah.
2: Kasus ini mencuat saat salah satu korban, Otang, mendapati permohonan kredit di Bank BRI ditolak mentah-mentah. Alih-alih mendapatkan modal baru, Otang terkejut lantaran tercatat memiliki tunggakan utang mencapai 48,6 juta rupiah. Tragedi jerat utang ini bermula pada Juni 2022. Saat itu para petani diiming-imingi program penanaman singkong yang diklaim milik pemerintah. Dengan syarat menyediakan lahan, warga dijanjikan suntikan modal hingga 25 juta rupiah per hektar. Sedikitnya 25 hingga 26 warga tergiur dan masuk dalam jaringan perangkap tersebut. Tanda-tanda kejanggalan sebenarnya sudah terlihat sejak proses administrasi, bukannya dibawa ke kantor cabang resmi perbankan, puluhan warga justru digiring ke sebuah lokasi di kawasan Warung Kiara untuk menandatangani formulir pembuatan rekening bank.
3: Yang mengajaknya itu ketua kelompok tani desa Mekarsari, yang nama itu Junani, katanya ada program singkong per hektar 25 juta. Yang 25 juta itu enggak cair, cuman cair 7 juta 300.
0: Seorang tukang cukur di Desa Cimulang, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Nur Hidayat, viral di media sosial setelah mengucapkan kata siapa sudah merdeka saat petugas kecamatan mengajaknya memasang bendera merah putih.
4: Nur Hidayat mengaku ucapan tersebut disampaikan secara spontan. Ia mengungkapkan pernyataan itu merupakan ungkapan keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama tingginya harga kebutuhan pokok dan sulitnya mendapatkan penghasilan.
5: Di situ saya nggak ngeluarin kata untuk menolak pemasang bendera. Saya cuma ngomong emangnya udah merdeka. Cuman dia tuh masih tutup nyincer saya sama pertanyaan itu. Terus ibu camat juga udah ngebenerin bahwa itu tuh bukan orang dari kecamatan.
4: Sementara itu, Camat Rancabungur Dita Aprilia menegaskan kedatangan petugas ke sejumlah lapak dan toko bukan untuk melakukan intimidasi. Petugas hanya mengajak masyarakat memasang bendera merah putih sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan.
6: Permohonan maaf, kesimpang siuran informasi berita yang ternyata menjadi viral ya. Kami ada kegiatan menghimbau kepada warga untuk memasang bendera merah putih, menghimbau kebersihan.
4: Meski sempat viral, Nur Hidayat akhirnya tetap memasang bendera merah putih di kiosnya di Jalan Raya Rancabungur, Kabupaten Bogor.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui di usia Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang ke-.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Dari tahun ke tahun masih selalu saja mengalami peningkatan, baik anak menjadi korban maupun anak menjadi pelaku. Mayoritas masih didominasi oleh kasus cabul.
3: Jarak radius cuma 5-7 meter, banyak kotak-kotak bekas alat kontrasepsi.
4: Jabar Now edisi Rabu 19 Agustus diantaranya mengenai warga desak Pemkot Cirebon beri perhatian menyusul penemuan barang terkait prostitusi di sekitar sebuah masjid. Di Kabupaten Bandung, polisi sita ribuan botol miras ilegal dari tempat yang dikira warga sebagai lokasi produksi etalase. Usai Karnaval Agustusan, warga Madasari Pangandaran pertanyakan sertifikat tanah harim dan makam. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bergerak cepat menyalurkan bantuan logistik darurat bagi korban bencana tanah gerak di Kampung Genteng, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Banjarwangi. Sekretaris BPBD Kabupaten Garut, Abud Abdullah, Rabu 19 Agustus menegaskan bantuan seperti terpal, matras, paket sembako, hingga peralatan sekolah anak telah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar 6 jiwa terdampak yang kini mengungsi di rumah kerabat.
5: Korban telah diungsikan di rumah kerabatnya atau saudaranya yang tidak jauh dari sekitar lokasi begitu. Kaitan dengan keberadaan rumah yang terancam saat ini masih dalam kondisi aman gitu. Dugaan awal memang diakibatkan karena adanya pergerakan tanah. Namun berdasarkan hasil peninjauan lapangan, secara visual dikarenakan memang kondisi tanah yang tidak stabil. Sementara bangunan yang roboh itu merupakan bangunan permanen.
4: Abud menambahkan pihak BPBD kini berkoordinasi dengan PVMBG untuk melakukan kajian teknis geologi guna memastikan keamanan struktur tanah tebing setinggi 20 meter tersebut di masa mendatang. Bencana yang terjadi pada sore hari saat peringatan kemerdekaan 17 Agustus ini merobohkan satu unit rumah permanen akibat kondisi tanah lereng yang labil dan tergerus pergerakan tanah pasca gempa Pangandaran. Beruntung seluruh penghuni rumah berhasil selamat dari maut karena sedang berada di luar rumah untuk merayakan pesta kegiatan Agustusan warga. Penanganan terhadap santri Pondok Pesantren Alam Baiti Janati asal Cikundul, Kecamatan Lembur Situ yang mual dan muntah setelah diduga mengkonsumsi makan bergizi gratis, MBG, terus berlanjut. Pemerintah Kota Sukabumi menyatakan biaya perawatan korban ditanggung melalui skema bantuan kesehatan.
6: Menurut pimpinan pesantren, semua dibiayai oleh wali kota melalui Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Sebelumnya, dari 134 orang yang mengalami keluhan, sebagian besar sudah kembali ke pondok. Hanya 3 santri yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut dia, kondisi para santri yang telah pulang sudah mulai kembali mengikuti aktivitas seperti bermain bola, voli, hingga mengikuti berbagai perlombaan. Berdasarkan informasi dari perwakilan pondok yang berada di rumah sakit, 3 orang tersebut sebetulnya telah bisa pulang, tapi masih menunggu pemeriksaan dokter. Perawatan para santri sempat dipantau langsung Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan wakilnya Bobby Maulana saat mengunjungi RSUD R. Syamsuddin. Ayep menyebut kedatangan dia adalah untuk melihat kondisi santri yang disebut mengalami keracunan makanan. Ayep mengapresiasi penanganan rumah sakit yang dinilainya berlangsung cepat setelah kejadian dilaporkan. Ia menyebut pembiayaan perawatan para pasien berasal dari bantuan kesehatan yang telah dianggarkan pemerintah Kota Sukabumi.
7: Biayanya juga dari bantuan kesehatan kota. Pihak Pemkot observasi langsung ke lapangan dan melihat SOP untuk sistem distribusi makanan dari SPPG itu.
4: Masjid Al-Hidayah di kawasan Duku Semar, Kota Cirebon, membutuhkan perhatian Pemkot setempat. Selain kondisinya kurang terawat, di sekitar masjid ditemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan praktik prostitusi.
8: Masjid Al-Hidayah di kawasan Dukuh Semar, Kota Cirebon, di belakang kawasan bekas terminal dan berdekatan dengan SD Dukuh Semar perlu mendapatkan perhatian, terutama dalam pemeliharaan sebagai tempat ibadah. Selama ini, perawatan masjid mengandalkan dana dari kotak amal. Pembersihan dilakukan pagi dan sore hari, sementara pada siang hari marbot harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, warga yang peduli terhadap kondisi masjid berharap pemerintah daerah membuka kesempatan bagi pihak lain untuk membantu merevitalisasi masjid. Warga pun menyoroti kondisi lingkungan di sekitar masjid yang dinilai memprihatinkan. Di kawasan kebun tidak jauh dari masjid, ditemukan sejumlah barang yang dinilai tidak semestinya berada di lingkungan tempat ibadah dan diduga berkaitan dengan aktivitas prostitusi.
3: Sangat prihatin dan sangat memohon sekali ya bantuan pemerintah Kota Cirebon, karena sepengetahuan saya masjid ini punyanya pemerintah daerah. Saya sebagai masyarakat tolong banget. Tadi saya datang masuk ke sini ada perbuatan yang saya ngomongnya aja nggak tega ya. Terus kedua, di seputar masjid, di depan, di belakang, di kanan, di kiri, jarak radius cuma 5-7 meter. Banyak kotak-kotak bekas alat kontrasepsi. Itu banyak. Ini masjid, saya tolong banget. Besar harapan saya ada masyarakat swasta, masyarakat yang peduli ingin merenovasi, merevitalisasi masjid ini. Mohon Pemda beri kemudahan, beri izin-izinnya all out selagi investasi investor itu membiayai sendiri.
8: Warga berharap kawasan Masjid Al-Hidayah juga mendapat tambahan penerangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kawasan sekitar masjid dimanfaatkan untuk aktivitas yang tidak semestinya, termasuk dugaan praktik prostitusi.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, warga Desa Langon Sari, Kecamatan Pamengpe, Kabupaten Bandung, dikejutkan dengan adanya penggerbekan yang dilakukan polisi. Warga mengaku terkejut karena bangunan yang selama ini memproduksi etalase ternyata menjadi gudang minuman keras ilegal.
9: Kapolsek Pamengpe, Komisaris Polisi Asep Dedi mengatakan, dalam pengungkapan tersebut, selain mengamankan seorang tersangka berinisial EM, 42 tahun, pihaknya juga berhasil mengamankan sekitar 400 dus atau sedikitnya 6.000 botol minuman keras ilegal dari berbagai merek. Menurut Asep, selain mengedarkan miras ilegal, di lokasi ini juga ditemukan praktek pemalsuan pita cukai, di mana pita cukai asli dari minuman berizin dilepas oleh tersangka, lalu diganti dengan menggunakan pita cukai palsu. Sedangkan pita cukai yang asli oleh tersangka dijual kembali secara online.
10: Yang pasti ilegal karena memang pertama tidak berizin dan dia menjual tanpa izin, intinya seperti itu. Dan memang ada pemalsuan cukai. Kami menanyakan ke si pelaku bahwa memang tidak ada yang dijual di wilayah Kecamatan Pamengpe.
4: Memasuki usia ke-81 Republik Indonesia, kondisi perlindungan anak masih menghadapi tantangan kritis dengan tren kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya.
11: Memasuki usia ke-81 Republik Indonesia, kondisi perlindungan anak masih menghadapi tantangan kritis dengan tren kekerasan yang terus meningkat setiap tahunnya. Ketua Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Daerah Jawa Barat Ato Rinanto menegaskan perlunya langkah strategis agar Visi Indonesia Emas 2045 tidak berubah menjadi Indonesia Cemas. Menurut laporan KPAI Daerah Jawa Barat, dinamika kasus saat ini kian memprihatinkan karena anak-anak tidak hanya menjadi korban, tetapi juga mulai muncul sebagai pelaku. Kasus pelecehan seksual atau pencabulan masih menjadi jenis pelanggaran yang paling mendominasi, baik di Jawa Barat maupun di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Selain itu, bentuk ancaman juga semakin kompleks dengan bermigrasinya aksi kekerasan dari dunia nyata ke ranah digital atau cyber violence. Ato Rinanto mengingatkan, tanpa kebijakan yang mumpuni serta dukungan alokasi anggaran yang mencukupi, masa depan generasi penerus berada dalam resiko besar.
12: Apabila kita tidak segera berpikir bagaimana menyelamatkan anak dalam sebuah bentuk kebijakan yang mumpuni dengan anggaran yang mencukupi, maka saya khawatir tahun 2045 tidak terwujud Indonesia Emas.
11: KPAI Daerah Jawa Barat mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap ancaman dunia maya, mengalokasikan anggaran negara yang mencukupi, serta memperkuat sinergi antara KPAI, kepolisian, dan masyarakat. Momentum peringatan kemerdekaan ke-81 harus menjadi titik balik komitmen nasional demi menjamin hak dan keselamatan anak-anak sebagai pemegang tongkat estafet masa depan bangsa.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pengolahan limbah B3 di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor.
13: Dalam kunjungannya, Menteri bersama rombongan meninjau langsung proses pengelolaan dan pengolahan limbah B3 di lokasi tersebut. Jumhur menyebut volume limbah B3 di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 153 juta ton, sementara kapasitas pengelolaan yang dapat ditangani dengan baik, dinetralkan atau dimusnahkan masih terbatas. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah mengingat masih ada dugaan perusahaan atau transporter yang belum mengelola limbah B3 sesuai ketentuan.
14: Disinyalir ya, itu masih ada kegiatan-kegiatan perusahaan atau transporter limbah B3 yang tidak mengelola limbah B3-nya dengan cara yang proper, yang baik.
13: Pemerintah akan memperkuat regulasi, pengawasan, dan manajemen pengelolaan limbah B3. Upaya ini diharapkan dapat memastikan seluruh limbah berbahaya dikelola sesuai standar sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.
4: Kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia masih terasa hingga kini. Ada yang berbeda di wilayah Kabupaten Pangandaran. Warga Desa Madasari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran memilih aksi unjuk rasa usai mengikuti Karnaval Agustusan Senin lalu.
15: Puluhan warga mendatangi kantor Desa Madasari guna mempertanyakan kejelasan status sertifikasi tanah harim laut serta lahan pemakaman umum yang diduga telah bersertifikat. Dalam aksinya, warga yang tergabung dalam forum masyarakat peduli Madasari bahkan membawa simbol pocong sebagai bentuk satir atas keresahan masyarakat terkait ancaman pemindahan tempat pemakaman umum setempat. Warga menilai lahan pemakaman yang telah digunakan secara turun-temurun itu terancam dipindah ke lokasi baru yang juga diduga berada di atas tanah harim laut bersertifikat. Ketua Forum Masyarakat Peduli Madasari, Indra, menegaskan aksi unik ini menjadi gambaran keresahan mendalam masyarakat atas kejadian status tanah itu.
16: Katanya itu makam udah beberapa kali datang ke sini ya, minta dipindahkan. Dan dipindahkannya masih nggak jauh sih dari makam-makam yang paling sekarang, 75 meteran. Nah, yang jadi masalah, tanah yang baru itu kan harim juga, tapi udah di sertifikat. Makanya kalau dipindahin ke situ, nanti yang punya datang lagi, tolong pindah jangan di sini. Emangnya itu bangke apa gitu kan? Itu mayat tadinya manusia gitu kan? Para sesepuh di situ. Makam lama itu.
15: Warga mendesak pemerintah desa beserta pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan mengenai legalitas sertifikat serta dasar rencana pemindahan makam. Sementara itu, tudingan mengenai sertifikasi maupun dugaan jual beli tanah harim laut itu masih merupakan klaim masyarakat yang memerlukan pembuktian lebih lanjut dari pihak pertanahan dan otorisasi berwenang.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play. www.radio.
1: Here we go. Prambors 98.4 Bandung, Indonesia number one hit music station.
2: Dan jajaran produser dilaporkan terus mengeksplor potensi pengembangan sequel atau spin-off. Jadi mereka terancam gak ada sequelnya nih Barbie kalau muda. Hasil diskusi intensif seputar hak cipta serta visi kreatif bareng Greta Gerwig sutradaranya dan Margot Robbie terus berjalan. Tapi belum ada lanjutan apa-apa nih. Kalau dari gue sendiri ya, gue nonton Barbie yang pertama aja juga agak draggy menurut gue. Walaupun pesannya sangat baik ya, it's about woman empowerment, tapi to create a second movie, not trying to hate on the movie kalau muda, tapi menurut gue di satu udah cukup. Menurut lo gimana?

0: Kaulah Muda, dan Alfi di sini, daytime show on Prambors Radio. Mau ngingetin aja nih, kalau lo mau denger Prambors tuh sekarang bisa di prambors.live. We are live 24/7, anywhere, anytime, everywhere, anywho. Pokoknya live juga kita makin sering sekarang, dan setiap jam ada yang siaran juga. So yeah, just wherever you hesitate, kalau mudah, kalau bingung, dengerin aja Prambors. Di prambors.live. Kita ada ongoing quiz juga. Nextnya akan kita kasih tauin ada apa. Kemarin udah jalan mangkal bareng Alex Warren. Ada si paling bola. Mendadak Lalala Fest dan banyak lagi deh. Dan pastinya masih banyak kejutan buat lo kalau mudah. You are in for a treat. Jadi jangan lupa sering-sering cek prambors.live.
1: Raffi orangnya baik.
2: Raffi seperti abis.
3: Raffi suaranya seksi.
4: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, daytime show with me, Raffi.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.

0: Prambors. Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
1: Eh, gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang.
2: Ini nih. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada, berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya.
4: Hai semuanya, aku Raisa. Senang sekali tahun ini bisa bergabung di panggung Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya, sebagai Sri Kandi.
5: Hai, saya Rayunita. Super excited dan gak sabar. Kira-kira ada kejutan apa lagi ya tahun ini?
6: Halo, kami Padi Ribon. Jangan lupa datang dan saksikan Pagelaran Sabang Merauke hanya Indonesia yang punya.
7: Hikayat Sri Kandi Nusantara.
3: Hikayat Sri Kandi Nusantara. Pertunjukan budaya kolosal dan spektakuler bersama Raisa, Yura Yunita, dan Padi Reborn, serta 700 seniman dari Sabang sampai Merauke. 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Beli tiketnya di tiket.com sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @pagelaransabangmerauke.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
8: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
9: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
10: Halo kaulah muda, ini Ari Dagings. Yes, Prambors mangkal lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadiabalanya yang kembali siaran, walaupun banyak yang tua-tua juga ya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot selidiki kasus perusakan pohon. Polisi tangkap pembuat video AI manipulasi gambar Presiden Prabowo. Produk kopi asal Jabar tembus pasar Eropa. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung masih menyelidiki kasus sejumlah pohon yang dikuliti atau dikelupas bagian batangnya di Jalan Pahlawan. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui penyebab dan motif di balik tindakan yang berpotensi merusak kesehatan pohon hingga menyebabkan kematian. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku belum memahami tujuan dari tindakan pengelupasan kulit pohon tersebut. Terlebih sejumlah pohon berada di ruang publik seperti median jalan, sehingga kerusakannya dapat berdampak terhadap lingkungan dan keindahan kota. Farhan menegaskan pemerintah Kota Bandung tidak akan membiarkan setiap tindakan yang berpotensi merusak fasilitas maupun lingkungan kota. Apabila hasil penyelidikan menemukan pihak yang bertanggung jawab, pemerintah akan melakukan tindakan sesuai ketentuan. Untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi, pemerintah Kota Bandung akan meningkatkan pengawasan terhadap ruang publik, termasuk kawasan yang memiliki banyak pepohonan, dengan melibatkan perangkat daerah dan kewilayahan.
2: Itu saya nggak ngerti tujuannya apa ya, karena kalau sampai pohon di median itu mati, terus hanu untung, ya, itu nggak jelas. Kalau diambil kulitnya, ya itu bukan pohon yang terkelantar kulit kayunya. Jadi kepada yang mengulit itu tolong berhenti, sudah tidak ada gunanya lagi, sudah jadi ekspos masyarakat. Setongerakan punya orang Bandung harus sampai. Sekarang ini pokoknya setiap pelanggaran itu pasti akan kita selidiki dan kita akan tindak apabila kita menemukan siapa yang melanggar. Sekarang sudah dalam tahap penyelidikan.
1: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung bertindak cepat terhadap laporan adanya pohon yang rusak akibat dikuliti orang yang

0: tidak bertanggung jawab. Kepala DLH Kota Bandung, Darto, mengatakan dari hasil pendataan ditemukan 10 pohon yang dikuliti dan mengalami gangguan pertumbuhan. Perawatan dilakukan agar pohon tidak mati karena kekurangan kambium. Menurutnya, DLH berkolaborasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP, Satpol PP, serta unsur kewilayahan untuk memastikan proses berjalan aman, tertib, dan sesuai prosedur. Upaya penanganan dilakukan sebagai bagian dari upaya DLH Kota Bandung menjaga kesehatan pohon, ruang terbuka hijau, serta keamanan dan kenyamanan masyarakat.
1: Dari laporan masyarakat dan kita temukan di media sosial bahwa ada tindakan-tindakan yang indikasinya melakukan kerusakan terhadap pohon. Kemarin kita cek dan ternyata betul tindakan itu ada, kemudian melibatkan 10 pohon. Tindakan yang bisa membahayakan pohon, mematikan pohon. Karena dia memotong seluruh lapisan kulit sehingga tidak kambiumnya tidak menyambung. Nah, tadi kita sedang melakukan perawatan dengan cara membasuh dengan cairan-cairan yang bisa mencegah jamur dan merangsang tumbuhnya akar atau kambium pohon.
0: Kepolisian daerah Jawa Barat mengungkap dugaan tindak pidana identity theft atau manipulasi data terhadap gambar Presiden Prabowo Subianto dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dan mengunggah ke media sosial dengan keterangan yang dinilai memprovokasi. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan pengungkapan kasus dilakukan oleh Direktorat Reserse Siber sekaligus menangkap terduga pelakunya seorang pemuda berinisial FG 38 tahun warga kota Cimahi. Menurutnya pelaku melakukan manipulasi terhadap gambar Presiden Prabowo Subianto menggunakan teknologi AI. Kemudian hasil manipulasi tersebut dijadikan video, lalu diunggah ke media sosial TikTok dan Instagram.
2: Dapat video konten AI yang manipulasi menampilkan Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahkan terdapat narasi dalam video tersebut, apabila kemau menjadi presiden maka negara akan kacau.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung. Bandung Retail 2026 hadir sebagai acara puncak bulan belanja di Kota Bandung. Karena di Bandung selalu punya cerita. Maka saya bilang nih ke semua orang, hayo tuh ajak yuk semuanya rame-rame. Bandung Retail 2026 is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage. Di Bandung Retail diskonnya banyak, promonya melimpah. Mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Retail 2026. Ingat ya, Bandung Retail 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Hatur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Produk kopi asal Jawa Barat mampu menembus pasar internasional. Setelah kopi Java Halu, asal Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, mengirimkan satu kontainer kopi atau sekitar 26 ton ke Inggris dengan nilai mencapai $250,000 Amerika Serikat. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan ekspor kopi Java Halu menjadi bukti bahwa kopi dari Jawa Barat memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar global. Menurutnya keberhasilan Java Halu menembus pasar Eropa patut menjadi kebanggaan, sekaligus pemicu bagi daerah lain untuk mengembangkan komoditas kopi unggulannya. Apalagi hampir seluruh kabupaten di Jawa Barat memiliki potensi kopi, sehingga menjadi salah satu produk perkebunan yang masih terbuka lebar untuk dikembangkan.
5: Ini bukan hanya sekedar ekspor kopi, tapi bagaimana kita menghargai hasil kerja keras para petani. Kita menghargai bagaimana kualitas kopi Java Halu ini memberangkatkan satu kontainer 40 feet, 26 ton totalnya. Ini yang sangat luar biasa. Dan saya berharap ini terus berkesinambungan. Jangan merasa puas. Kita terus bagaimana menjaga kualitas kopi itu sendiri sehingga untuk bisa kita ekspor semakin terbuka terus, bukan hanya ke Eropa, mungkin nanti ke benua Amerika dan benua-benua lainnya.
6: Ekspor ke pasar global khususnya Eropa menjadi bagian dari perjalanan panjang pengembangan kopi Gunung Halu. Pemilik Java Halu, Rani Mayasari, mengaku dalam proses produksinya, Java Halu melibatkan sekitar 20 petani dan 200 kepala keluarga petani di kawasan Gunung Halu. Menurutnya produksi kopi cherry dari kawasan tersebut mencapai sekitar 5 ton setiap hari. Selain mempertahankan pasar Eropa, Java Halu mulai membidik pasar baru seperti Cina yang sedang disiapkan sebagai tujuan ekspor berikutnya.
7: Di balik karung kopi yang kami kirim ke berbagai negara seperti Amerika, Eropa, Middle East, Australia, dan Asia, ada peran penting dari berbagai pihak yang mendukung kegiatan ekspor Java Halu secara mandiri. Kopi kami bisa sampai ekspor karena ketatnya sortir dari ibu-ibu ini. Mereka berdiri dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, mensortir kopi cherry 5 ton setiap hari. Insya Allah akhir bulan ini, Java Halu akan berangkat bersama Kementerian UKM dan SIPO untuk membuka pasar Tiongkok.
8: Sampurasun wargi Bandung, masih ada event keren di pertengahan bulan Agustus ini. Mau olahraga lari dengan sensasi yang tidak biasa? Ikuti Runtainment di PT Dirgantara Indonesia tanggal 29 Agustus. Jangan lewatkan juga Bandung Artmon, pameran seni rupa yang digelar selama 30 hari di berbagai titik di kota Bandung mulai tanggal 23 Agustus sampai 23 September. Semakin lengkap dengan reguler titik kumpul setiap hari Rabu, pertunjukan musik di pendopo kota Bandung. Musik, seni, olahraga, sudah lengkap semua. Ajak keluarga dan orang tersayang untuk menjadi bagian dari keseruan di kota Bandung. Follow at rentainment.ptdi, at Bandung Artmon, dan at Tikpul Bandung untuk informasi lebih lanjut. Jangan lupa juga follow Instagram at tic.bandung untuk berbagai informasi pariwisata lainnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

are listening to Prambors. Prambors. Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Lalala Festival. Southeast Asia's leading music festival is officially back. Catat tanggalnya 22 dan 23 Agustus di G Expo Jakarta. Line up-nya paten banget. Akan ada Codeline, Rex Orange County, Two Door Cinema Club, Horn, Flow, Beavers, dan masih banyak musisi lainnya. Jangan sampai skip experience art installation dan visual yang keren khas Lalala yang gak bisa kamu temuin di festival lain. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Langsung amanin tiket kamu sekarang di www.lalalafest.com.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
2: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga

Daytime show with Raffi on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Tadi gue lagi nge-scrolling kompleks nyari berita kalau muda. Abis itu ada satu member Seventeen, Vernon, itu bilang kayak gini. Dia bilang, sekarang K-pop itu udah kayak normal pop. Menurut gue juga, agak iya sih. Dalam artikelnya dia bilang, kalau batas antara K-pop dan American pop tuh udah samar dan melebur jadi satu panggung yang lebih besar aja. Which is I think that is exactly true. Menurut Vernon, K-pop zaman sekarang gak cuma sekedar tentang penikmat musik Asia, tapi udah jadi bagian dari mainstream pop culture di Amerika dan seluruh dunia berkat eksplorasi genre musik yang makin luas dan kolaborasi lintas negara. Menurut gue yang ngebedain K-pop sama pop, ya yang nyanyi aja sih udah. Yang ini orang Korea gitu kan. Iya gak sih kalau muda? Correct me if I'm wrong. Correct me if I'm wrong kalau muda.

0: right here on Prime Wars.
1: Raffi orangnya baik.
2: Raffi seperti abis.
3: Raffi suaranya seksi.
4: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show.

0: Raffi on the daytime show di Prambors Radio. Menurut gue, semua orang akan K-pop pada waktunya. Or at least sukalah sama satu lagu K-pop. Nah, untuk gue sendiri, gue tuh pertama terjerumus dengan lagu K-pop kayaknya sama Girls' Generation atau SNSD pas gue SMA. Gue denger lagu yang G, abis itu gue langsung, semenjak saat itu gue ingat, terekam dengan sangat jelas di kepala gue kalau itu adalah lagu yang ngehook banget di gue dan bisa dibilang lagu favorit K-pop pertama gue. G, Girls' Generation atau SNSD. Lo apa kalau muda? Pasti ya, ngaku lo pasti ada, gak mungkin gak ada lagu K-pop favorit lo. 0811-607-1022. Gas! Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin biar gue yang update-in. Asik! Only on Daytime Show with me, Raffi. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Cari teman nonton atau dinner, DM gue @iflar.
3: Daytime Show with Raffi.

0: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Serunya sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
2: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: 17-an tanpa shopping? Big no ya! Yuk, rayakan semangat kemerdekaan di Indonesia Shopping Festival. Mulai 7-23 Agustus 2026, cuma di kota Casablanca. Nikmati diskon hingga 80% di berbagai tenan favoritmu. Mulai dari fashion, beauty, lifestyle, sampai F&B. Dan ini yang paling seru. Cukup tunjukkan struk belanjaanmu, dan kamu berkesempatan memenangkan grand prize BYD atau One, plus jutaan rupiah voucher belanja. Lapar abis shopping. Ikutin juga Every Bites Rewards. Belanja di tenan F&B, terus klaim gift vouchernya ya. Masih mau lebih? Wajib juga cobain Pesta Durian Kemerdekaan dengan All You Can Eat Durian plus berbagai olahan durian yang siap banget manjain para durian lovers. Langsung aja cek info lengkapnya di Instagram @kotakasablanca atau hubungi 021-2946-5000. Kota Casablanca, light up the color of your life.
6: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
2: Ralphie, si cowok bingung.
3: Daytime Show with Ralphie.

0: yang masih punya tunggakan PBB P2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBB P2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Time show. Harus pamit dulu nih, Ralfi udah jam 3 sore, tapi gue akan kembali lagi besok di hari Kamis buat nemenin lo di jam makan siang 11-3. Jangan lupa abisnya ada Genus dan Julio di Tango, malam lanjut Night Flight with Captain Eda. Oke, Ralfi signing out. Love your faces kalau mudah, and I'll see you tomorrow. Bye-bye.
3: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
4: Ralfi si cowok bingung.
5: Daytime show with Ralfi. Prambors Radio. The

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: dance. All the vibes on Ramos.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: All the hits, all the vibes on Prambors.

0: Hai Kak Wulan Muda, aku Bernadia. Yeay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadya bala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin Kak Wulan Muda. All the best, Prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
3: Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
2: Hah? Emang bisa?
4: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
5: Jual emas harga puas.
6: Merdeka! Buat lo yang masih bingung liburan 17-an mau kemana, Loket punya kabar super seru nih. Spesial perayaan 17 Agustus, ada diskon menanti untuk kamu yang ingin jalan-jalan. Gak tanggung-tanggung, ada potongan diskon 45% menanti kamu yang ingin ke Jungle Land, Saloka Park, Sudut Pandang Sudut Cerita, BX Ring, Gondola Ancol, Eureka Kids Farm Kuningan, SeaWorld Ancol, SteamTech, Dusun Semilir, Dufan, Samudra Ancol, Atampis, Jakarta Birdland, Portal, dan wahana seru lainnya. Buruan amanin tiket liburan kemerdekaan lo sekarang juga. Pembelian tiket di loket.com dan promo cuma sampai di 31 Agustus. Jangan sampai kehabisan ya.
7: Kalau selama ini lo cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lo nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lo dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
8: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
7: Special performance yang bikin merinding.
9: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
7: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
1: Ready to join the vibe? Tap in on Prambors.live now.

0: Prambors News.
1: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina Energi untuk Negeri. Olivia Rodrigo bantu bayarkan uang kuliah semester akhir seorang fans karena terinspirasi dari konten positifnya. Selengkapnya abis yang satu ini. Kaulah muda, mau kan weekend makin untung? Buruan, nikmatin promo istimewa dari My Pertamina. Setiap hari Sabtu dan Minggu sampai 30 September 2026, kamu bisa dapat double point tanpa minimum transaksi. Mau isi Pertamax Series, Dex Series, beli atau refill Bright Gas, jajan di Bright Store atau Bright Cafe, beli pelumas Pertamina Enduro dan Fastron, sampai isi daya di SPKLU Pertamina, semuanya bisa dapat bonus double point pakai aplikasi My Pertamina. Dan khusus bulan Agustus ini, ada lagi yang seru. Mulai 7 sampai 31 Agustus, kamu bisa tukar poin My Pertamina dengan merchandise spesial kemerdekaan. Dan dari 15 sampai 23 Agustus, ada promo diskon hingga Rp8.100 untuk Bright Gas di Bright Store dan Klik Indomaret. Jangan lupa kumpulin poinnya dan manfaatin promo-promo My Pertamina selama Agustus. Langsung transaksi pakai My Pertamina dan cek berbagai penawaran menarik lainnya di aplikasinya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lengkapnya, cek mypertamina.id atau Instagram @mypertamina. Seorang fan Olivia Rodrigo baru saja mengungkap bahwa biaya kuliah semester akhirnya dibayarkan oleh penyanyi tersebut. Jamie, seorang content creator sekaligus mahasiswa, sering membagikan cerita tentang kehidupannya termasuk perjuangannya untuk bisa terus berkuliah di tengah sulitnya mendapatkan penerimaan dari lingkungan sekitar dan kendala ekonomi. Melalui akun TikToknya, Jamie mengungkap bahwa selama ini ia belum pernah share kebaikan Olivia kepada publik. Namun ia akhirnya menceritakan pengalaman tersebut karena merasa Olivia telah menjadi bagian besar dalam perjuangannya untuk bertahan di bangku kuliah. Olivia sendiri sering menonton konten-konten Jamie, terlihat dari DM yang dikirimkan Olivia kepadanya. Penyanyi tersebut mengaku senang melihat konten-konten positif dari Jamie dan akhirnya ingin ikut membantu perjuangannya dengan membayarkan biaya kuliah semester terakhirnya. Sekian dulu untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
0: Prambors, Prambors News.
2: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
3: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
2: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
3: Hah, emang iya?
2: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
3: Emosian, marah terus hidup lo.
4: Tenggo with

0: Julio Genus.
1: Tengo on Prambors Radio. Halo kaula muda. Hah, kita kembali lagi hari ini Tenggo. Tapi kalau biasanya gue bareng sama Genus, kali ini partner saya tumbang ya, teman-teman. Jadi tadi Genus chat tiba-tiba kayak sore gitu, katanya bahunya frozen. Nugget kah? Jadi baunya, bau lo kenapa? Ratu. Pokoknya Genus tuh cedera, dia sakit. Oh, masuk enggak? Enggak apa-apa. Jadi tuh Genus ada sebenarnya datang. Tapi tuh dia kayak sakit. Kenapa? Apa? Katakan, lo harus ngomong ke kaula muda. Aduh, dari adunya sih. Gua merasa
2: gak ada angin, gak ada hujan, coy.
1: Coba lu jelasin dulu baru lu cabut.
2: Gini. Jadi, kaula muda. Di suatu hari yang indah,
1: okay,
2: yang berpolusi. Ya udah dong, hariku normal-normal aja. Terus gue lagi meeting. Terus tiba-tiba gue mau ngambil tumbler gue, ada di depan sebelah kiri. Gue mau ngambil pakai tangan kanan. Terus gue lagi majuin tangan, terus tiba-tiba kayak ada sebuah rasa sakit luar biasa di bahu gue, kayak ketusuk gitu. Terus kayak zut, terus langsung ke leher, langsung ke kepala. Terus gue sampai sekarang konstan migrain, kayak ditusuk gitu kepala gue. Terus gue kayak, gue gak bisa mikir, gue gak bisa duduk.
1: Gue ada pertanyaan deh Genus. Kira-kira tuh nangis. Kira-kira ini apakah ini disebut frozen shoulder, bukan ya?
2: Gue gak bisa jawab. Gue
1: iya
2: bukan,
1: satu
2: gue bukan Elsa.
1: Dua, gue juga bukan Elsi. Ladies semangat ya, Elsi itu ya.
2: Gue bukan nugget kayak tadi lo bilang. Jadi gue kayak, aduh gue kayak gak bisa deh, gue gak bisa mikir.
1: Dia korban kalau muda. Jadi tuh akhirnya gue bilang, yaudah deh Genus, kalau enggak lu,
2: benar,
1: lu ini aja deh, angkat kaki dari radio ini.
2: Wow.
1: Gua.
2: Soalnya gue tuh kayak, gue mikir kayak, oh yaudah gue siaran dulu, terus mungkin gue visio malam, tapi kok kayaknya gue nggak bisa mikir.
1: Terus ternyata nggak kehandle ya.
2: Tempat visio kayaknya juga malam nggak ada yang buka.
1: Mana ada tempat visio buka jam 9 malam?
2: Nah itu ladies ceria itu waktunya. Ya,
1: itu enggak ladies semangat.
2: Ladies
1: iya bener. Ladies ceria kakak. Jadi, udah ganti konstan.
2: Kalau mudah
1: ya.
2: Sama Julio dulu ya hari ini. Aku tuh niatnya juga udah mau niat kok. Aku udah kesini tapi sama Julio dulu ya teman-teman.
1: Genus kalau katanya Pinky Girl, kalau kata Pinky Girl aku juga pernah gitu kak. Nah terus kenapa?
2: Terus lu diapain?
1: Iya maksudnya lu satu itu tuh apa? Itu tuh gejala apa? Dua lu diapain Pinky
2: Aduh.
1: Girl?
2: Aduh, udah deh kali ya.
1: Iya, dadah.
2: Lanjut aja ya.
1: Dadah Genus, GWS ya.
2: Terima kasih,
1: aduh. Aduh, bener-bener. Nah,
2: oma-oma ini, oma-oma. Masa
1: oma-oma, bener-bener jujur. Oma-oma. Katanya God speedy recovery ya kakak cantik. Lekas sembuh ya Genus. Oke lah kalau mudah. Kalau begitu, hari ini ditemenin barengan sama gue ya. Tenang aja, gue masih bakal menemani lu jam 4 sampai jam 8. Dan gue ada hint, ada sedikit bocoran. Jam 5 nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama artis ternama ibu kota. Jangan kemana-mana, tetap di Tenggo. Oke, habis ini ada kembaran saya, mau bernyanyi, Iri bilang bos.

0: Halo kaula muda, gue Marlo Ernesto.
1: Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa denger Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Tango on Prambors Radio Kaula Muda with Julio only. Unik. Buat yang nanya Genus kemana, tadi tuh Genus udah dateng Kaula Muda, tapi ternyata secara mendadak dungdat shoulder kanan dia kayak cedera gitu. Jadi akhirnya dengan kayak rapat yang panjang dan alot, jadi satu merjon Prambors tadi udah berkumpul, kita menyimpulkan bahwa sebaiknya Genus berobat dulu Kaula Muda ya. Oke, okay, by the way, Bang, paling enggak ada back sound aja, Bang. Partner siar gue dengarnya nih, Bang. Kalau back sound juga kagak ada, gue kayak orang kuring, Bang, ngomong sendiri. Nah, thank you. Nah, jadi Kaula Muda, gue menemukan sebuah artikel, ya. Artikelnya menarik banget. Ini diambilkan oleh calon produser kita. Judulnya adalah preferensi tipe liburan menurut setiap generasi. Jadi ini tuh kayak kumpulan data gitu dari Gen X, terus Gen Y, sama Gen Y, sama Gen Z. Guys, gue ada pertanyaan. Millennials tuh apa, X apa Y? Y kayaknya ya, Y ya. Kalau X tuh baby boomer ya. Oke, jadi baby boomer, millennials, sama Gen Z. Empat preferensi tipe liburan menurut generasi. Kalau kita lihat di sini, kalau liburan keluarga itu presentasinya adalah 44% generasi baby boomer itu mereka lebih suka liburan keluarga. Cadel, sekarang kamera pun juga diangkat. Partner siaran gak ada, back sound kering, kamera diangkat. Lama-lama anak magang juga pulang semua. Sendiri saya di sini. Siaran apa uka-uka? Nah, jadi kalau untuk liburan keluarga itu peminat terbesarnya Kaula Muda adalah Gen X atau baby boomer ya, dengan persentase 44%. Nah, sementara eksplorasi alam, yang lucunya adalah eksplorasi alam ini adalah peminat terbesarnya itu Gen Z justru yang paling besar dengan 18%. Sementara millennials itu paling gak suka eksplor alam. Oh wow, gue merasa ini tidak sepenuhnya benar ya. Terus kalau kulineran itu penggemarnya adalah paling besar Gen Z 28%. Terus udah gitu yang paling sedikit peminatnya adalah Gen X dengan persentase sebanyak 13%. Mungkin mereka tidak begitu suka kulineran karena sudah begitu lumayan banyak pantangan ya, udah mulai harus jaga kolesterol gitu-gitu kali ya. Terus untuk sejarah dan budaya, ya Allah, udah punya satu orang, satu orangnya batuk lagi. Maaf ya Kaula Muda, namanya juga bukannya apa-apa, udara Jakarta kotor banget, gue sampai batuk parah banget nih Kaula Muda. Oke, untuk sejarah dan budaya itu peminat terbesarnya malah millennials dan Gen Z. Oh, unik. Jadi ada empat preferensi, ada liburan keluarga, eksplorasi alam, kulineran. Kalau gue pribadi ya, liburan keluarga, eksplorasi alam, kulineran, sejarah dan budaya. Di pertama itu gue akan taruh kulineran. Terus kedua gue akan taruh eksplorasi alam. Yang ketiga gue akan taruh liburan keluarga. Bang, kalau mau ngomong di mic, Bang, gue kagak denger. Kenapa? Yang ketiga liburan keluarga, yang keempat sejarah dan budaya. Nah, coba dong kalau muda, gue pengen ngajak lu untuk, yuk ini kita susun ya kalau muda ya. Dari yang paling lu pengenin sampai yang paling lu tidak pengenin. Jadi ada empat. Jadi ada liburan keluarga, terus ada ada liburan eksplor alam, ya eksplorasi alam, terus wisata kuliner, sama sejarah dan budaya. Nah, jadi ada empat preferensi. Yuk susun dari 1, 2, 3, 4. Liburan keluarga, eksplorasi alam, kulineran, atau sejarah dan budaya. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0811-607-1022. Atau komen aja di live TikTok kita ya, kalau mudah live TikTok Prambors. Ditunggu.
1: Halo.
2: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
2: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
2: Satu orang aja, saya.
1: Oke, langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
3: Ini Julinya.
1: Dih, kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genus.
5: LGL Indonesia.
3: mimpi besarmu. Waktunya bikin seru akhir pekan bareng keluarga. Ayo, datang ke Raja Wali Junior League. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026, di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja cek Instagram RJL Indonesia.

weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Stream now on prambors.live.

0: Yes, kaulah muda. Tenggo on Prambors Radio ya, masih barengan sama gue Julio. Sorry kalau muda, jadi tadi itu kan gue bisa ngebahas. Jadi ada kayak survei gitu, dia mendata preferensi liburan tiap generasi-generasi. Ada Gen X, Gen Y, Gen Z. Kukira Gen X itu adalah baby boomer, ternyata aku salah. Jadi Gen X itu adalah anaknya baby boomer ya. Jadi Gen X itu adalah ada anaknya baby boomer, terus Gen Y itu milenial sama Gen Z. Nah, terus tadi gue tanya sama kaulah muda, ada 4 nih jenis preferensi liburan. Yang pertama adalah liburan keluarga, terus yang kedua eksplorasi alam, yang ketiga wisata kuliner, sama yang keempat wisata dan budaya. Nah, coba lu susunin tuh dari 1 sampai 4. Kalau gue pribadi, gue wisata kuliner dulu, sejarah alam dan budaya, liburan keluarga, baru sejarah dan budaya. Gitu. Coba di WhatsApp gue akan menelpon Joanne Corinne Peters. Naikin bang, slidernya bang. Oke, kita akan telepon Joan. Joan sebentar tahan, bang, kagak ada suaranya, bang. Nah, sebentar ya Joan ya. Hole, sudah ada. Halo Joan. Joan. Joan.
1: Halo.
0: Ah, halo, suaraku kedengeran enggak? Suaraku kedengeran enggak, Joan?
1: Halo.
0: Hah, kagak kedengeran suara gue, bang.
1: Oh, suaranya.
0: Oke, sebentar, aku ulang lagi ya, Joan ya. Namanya juga namanya. Mesinnya belum panas, Joan. Kita kayak pakai mesin motor nih. Bentar ya, kita coba ya Allah. Nah, ini nyambung. Halo, Joan.
1: Halo. Hai.
0: Halo. Joan lagi di mana? Jam segini udah pulang kantor belum?
1: Aku kebetulan lagi WFA, aku di Starbucks.
0: Wih, seru amat, di daerah mana itu?
1: Aku kebetulan di Manado.
0: Oh, di Manado. Aku pengen banget tahu ke Manado. Kayaknya enak tahu ya makanannya Manado ya.
1: Sumpah enak-enak banget, harus deh ke sini.
0: Nanti ya kapan-kapan, karena aku tuh sebenarnya orang Makassar. Jadi tiap aku lagi ke Makassar tuh pengen kayak apa lanjut ya ke Manado gitu.
1: Iya, main-main ke Manado.
0: Iya, nanti Pi baru kita ke sana, baru ngana ke sana.
1: Iyo, kabarin Mas aja.
0: Oke, hajar Jo. Joan.
1: Hajar.
0: Yes. Joan, by the way dari tadi 4 preferensi liburan, coba kamu dari nomor 1 sampai 4. Nomor 4 dulu deh, 4-nya apa?
1: Kalau nomor 4 aku sadly pilihnya sejarah budaya.
0: Oke, sama aku juga. Kenapa ya? Kamu umurnya berapa, by the way?
1: Aku 25.
0: Oh, berarti Gen Z ya?
1: Yes.
0: Oke, oke.
1: Totally.
0: Kenapa kamu taruh paling terakhir sejarah dan budaya?
1: Sebenarnya terakhir tuh karena pilihannya 4 itu ya. Jadi kayak kalau sejarah budaya kayaknya terakhir. Tapi kalau misalnya diajakin pun aku ayo-ayo aja.
0: Ya.
1: Cuman kalau misalnya kayak buat apa sih kayak inisiatif sendiri, aku paling kayak tergantung saya kayak sejarah budayanya itu tentang apa. Kalau misalnya aku kayak minat, kayak pengen tahu, ya mungkin bisa aja aku arrange sendiri kayak oh pengen deh pergi. Tapi kalau misalnya enggak, kayaknya enggak gitu.
0: Oke, berarti tergantung objeknya semenarik apa ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, di nomor 4 sejarah budaya, nomor 3 kamu taruh apa?
1: Yep, nomor 3 aku taruhnya keluarga.
0: Keluarga? Sama
1: sorry
0: dong
1: ya keluargaku.
0: Sama dong kayak aku, sorry ya keluargaku. Tapi emangnya iya. Kamu tuh tipe biasanya kalau orang timur kayak kita orang Sulawesi, Manado gitu-gitu tuh kan kalau sama keluarga harus rame-rame banget ya, kamu enggak ya?
1: Nah, iya. Memang, cuman ya itu kadang kayak kalau misalnya kan ramean ya. Kalau ramean tuh kadang ada enaknya, kalau enaknya ya karena rame. Nah, enggak enaknya juga karena rame. Ngerti gak? Jadi kayak
0: ngerti.
1: Kadang bukan gak enak sih, lebih kayak kalau misalnya energinya udah habis sih. Orang-orang, kalau misalnya di keluarga gue ya, orang-orang tuh keluarga energinya tuh kayak masih membludak gede gitu. Sedangkan aku energinya udah habis duluan, jadi kayak jadi kadang tuh di situ gitu.
0: Jadinya kita kayak kemakan, ketarik ke dalam situ ya.
1: Iya, jadi energinya kayak keisep.
0: I feel you. Oke, di nomor 2 berarti lo taruh apa? Nomor 1 deh, langsung 1 aja.
1: Oke, nomor 1 aku alam.
0: Oke, nomor 1 alam berarti alam banget. Nomor 1 alam berarti duanya kuliner.
1: Yes.
0: Kok bisa-bisanya alam ngalahin perut?
1: Sejujurnya sih memang perut memang utama ya. Cuma kalau misalnya alam tuh kayak, karena banyak yang belum dieksplor kalau menurut aku. Jadi kalau aku sendiri tuh alamnya tuh kayak masih pengen banyak banget yang dieksplor. Kalau makanan tuh mungkin karena emang udah pengen, cuman aku lebihnya kayaknya nomor satunya alam.
0: Oke, alam. Sekarang gini aja, kalau misalkan kalau muda ke Manado, kita pengen wisata alam, kita harus kemana? Yang paling bagus?
1: Paling bagus mungkin kalau mainstreamnya paling bilangnya Bunaken.
0: Bunaken,
1: ya?
0: Betul.
1: Bunaken itu yes buat snorkeling, tapi sebenarnya pantai-pantai di Manado di Sulawesi Utara lah itu sebenarnya banyak banget. Jadi kayak tinggal di explore aja, kayak di Bitung ada Batu Angus, terus kayak di Likupang ada Pantai Pulisan, Pantai Pal dan segala macam. Kalau mau ke gunung juga banyak banget yang bisa dieksplor, kayak Gunung Klopon, tapi kayaknya udah nggak bisa dicagar.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kalau saya soal alam. Kayak gunung laut tuh di sini banyak, jadi kayak bisa pilih gitu.
0: Oke, berarti pantai yang harus aku coba pantai apa? Satu aja, please satu, sebutin keluarin nama satu yang lebih bagus pada Bunaken.
1: Satu mungkin ada dua aja lah ya, antara Pantai Pal atau Pantai Tulisan.
0: Oke, Pantai Tulisan ya?
1: Iya.
0: Oke, nanti kalau
1: boleh coba di research dulu aja.
0: Oke, nanti kalau aku kesana sama Genus kita main-main bareng dong ya, Joan ya.
1: Mau banget.
0: Oke, thank you Joan. Salam buat kalau udah Manado Kodang. Yes.

0: Tenggo barengan sama Julio Kaula Muda. Buat yang baru bergabung, nanya Genosha kemana. Hari ini Genosha tidak bisa siaran, dia secara mendadak shouldernya cedera Kaula Muda, jadi dia lagi berobat sekarang. Get well soon Pakwita Genosha. By the way Kaula Muda, di Solo, ada udah pernah ke Solo belum? Jadi kan gue tuh beberapa minggu yang lalu, I think 2 weeks ago, itu gue bisa dari Solo karena gue ada kerjaan kan Kaula Muda. Dan gue sudah menobatkan bahwa Solo menjadi salah satu kota favorit gue. Karena apa? Yang pertama adalah kotanya itu sangat bersih, rapih, dan cantik. Terus yang kedua, ada banyak coffee shop, kopinya enak-enak, coffee shopnya juga lucu-lucu. Orangnya juga ramah-ramah. Udah gitu, satuannya pintar-pintar. Nah, jadi abis ini gue bakal kasih tau lo, ada ulah orangutan di Solo. Yang saking pintarnya, gue sampai kayak, "Hah, kok bisa begitu sih?" Harusnya hal yang terjadi, hal seperti itu hanya terjadi di film-film, tapi ini di kehidupan nyata. Hal nyata yang dilakukan oleh orangutan di Solo, Kaula Muda. Jangan kemana-mana, abis ini bakal gue kasih lo info selengkapnya. Oke.
1: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
0: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
1: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
0: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
2: Tango with Julio Genus.
3: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
4: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama temen, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: You are listening to Prambors.

Aula Muda masih ditenggo barengan sama aku, Julio sendiri. Hari ini Genusnya tidak sempat siaran ke Aula Muda karena Genusnya lagi cedera ya, bahu kanannya dia lagi berobat. By the way, gua mau kasih tahu ke Aula Muda bahwa ada hal unik baru saja terjadi di kota Solo, Aula Muda. Didi, seekor orangutan dari Solo Safari, sempat membuat geger karena Didi berhasil kabur dari kandangnya. Dan Didi itu habis dia keluar kandang, dia benar-benar kayak berkeliaran sampai ke kawasan sekitar, hah? Ke sekitar kampus UNS Kolom Muda Universitas 11 Maret, Solo. Aksi kaburnya si Didi ini menarik perhatian warga karena Didi ini berhasil keluar dari area Solo Safari dengan cara yang seperti di film-film. Jadi Miana Harikna selaku GM atau General Manager Solo Safari bilang kalau si Didi ini dia sempat nyabut kabel kawat listrik yang menjadi bagian dari sistem pengamanan kandang. Kan biasanya kalau kita ke kebun binatang tuh ada kayak kawat tuh yang si ngandangin, kawat listrik yang ngandangin binatangnya. Nah sama si Didi itu kabel dicabut. Setelah itu si Didi manjat dan keluar lewat pagar pembatas karena udah gak nyetrum tuh kabelnya, Kaula Muda. Menurut Miana, Didi memang dikenal sebagai satu yang cukup cerdas dan punya kemampuan untuk mengamati serta meniru kebiasaan manusia. Nah, jadi selama Didi itu kabur dari kandangnya itu, kan dia di dalam kebun binatang dulu kan, Solo Safari kan. Dia bahkan sempat jalan-jalan dan memasuki area sekitar pemukiman, coy. Dia bahkan sempat merobohkan dua sepeda motor yang sedang parkir di depan sebuah rumah makan, lucu banget. Cuman katanya tidak sepanjang waktu Didi ini bertindak agresif gitu. Jadi dalam beberapa kesempatan Didi kayak cuman diem, dia ngamatin keadaan dan juga lingkungan di sekitarnya gitu. Nah akhirnya Didi berhasil diamankan ya, untuk menghindari resiko yang dapat membahayakan Didi dan juga warga sekitar. Jadi dia dibius dulu kalau muda sebelum akhirnya Didi dikembalikan ke Solo Safari. Lucu banget deh, lucu terus Didi. Karena menurut gua hal yang Didi lakukan ini adalah itu biasa terjadi di film-film. Jadi orang utan ternyata dia niru pegawai kelistrikan kebun binatang kalau muda. Dia benar-benar cabut listriknya, pinter banget. Semangat terus buat Mas Didi, kamu bisa. Cayo Didi, cayo. Hey Didi lagu.

0: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Podia Bala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors. Prambors.life.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Ma,
3: tenang.
2: Oh, kaula muda.
4: Ya ampun.
2: Kalau muda, lo pernah gak sih kepikiran, ini kira-kira uang yang gue tabung di bank ini beneran aman gak ya? Nah, biar lo tidak overthinking, kenalan dulu lah sama LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan kalau muda. Lembaga negara yang tugasnya adalah menjamin simpanan masyarakat di bank. Nah, semua bank yang beroperasi di Indonesia itu wajib jadi peserta program penjaminan LPS. Mulai dari bank umum, bank syariah, sampai BPR dan juga BPRS ya. Jadi LPS ini menjamin simpanan kaula muda di bank hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Mulai dari tabungan, deposito, sampai giro. Tapi ingat kaula muda ya, supaya simpanan kaula muda dijamin LPS, pastikan memenuhi syarat 3T. Iklan ya. Yaitu tercatat di pembukuan bank, terus tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan tidak terindikasi dan atau terbukti melakukan tindakan yang merugikan bank. Jadi gak perlu ragu lagi buat nabung di bank ya kaula muda ya. Yuk cek aja informasi lengkapnya termasuk tingkat bunga penjaminan yang berlaku di lps.go.id atau follow Instagramnya di @lps_idic. Karena nabung di bank, tenang dan aman bersama LPS. You are listening to Prambors. Prambors.
5: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang, aku gak...
0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Halo.
3: Iya, sore.
2: Mau reservasi buat tempat curhat?
3: Mau, Mbak.
2: Untuk berapa orang, Kak?
3: Satu orang aja, saya.
2: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
3: Keren, Genus.
2: Loh, ini Julio.
4: Ini Julio.
2: Dih, kerja lo sini.
5: Tango with Julio Genus.

0: right here on Prambors.
1: Prambors. Prambors
2: News. Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Salut nih Kolomda, donasi warga untuk korban gempa di Flores, NTT kini terkumpul 8,89 miliar. Bantuan warga untuk korban gempa Flores, Nusa Tenggara Timur mencapai 8,89 miliar per 18 Agustus 2026. Dana tersebut dihimpun melalui lebih dari 260 galang dana di Kitabisa dan masih terus bertambah. Gempa yang mengguncang Flores pada 15 Agustus lalu berdampak pada 8 kabupaten. Relawan, lembaga kemanusiaan, dan pemerintah daerah terus berkolaborasi menyalurkan bantuan ke berbagai titik terdampak. Lanjut ke berita kedua kalau mudah. Sebuah survei, Gen Z lebih pilih kejar wishlist liburan daripada kejar jenjang karir. Rencana traveling Gen Z pada 2026 menunjukkan perubahan menarik dalam cara mereka memandang hidup. Rata-rata mereka merencanakan 6 perjalanan pribadi, lebih banyak dibanding 4 perjalanan kerja. Destinasi yang dipilih juga mulai bergeser ke kota kecil dan pedesaan yang menawarkan suasana yang lebih tenang. Survei Global Hotel Alliance terhadap lebih dari 34 juta anggota menemukan separuh Gen Z kini menempatkan liburan di atas pencapaian karir. Sementara 65% menganggap perjalanan sebagai bagian dari identitas mereka. Sekian dulu untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors. Prambors News.
3: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Kena macet.
4: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
3: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
4: Hah? Kan iya?
3: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
4: Emosian, marah terus hidup lo.
0: Tango with Julio Genus.
4: Kaula muda, masih di Tango ya, barengan sama Julio sendiri karena Genus lehernya cedera. Wow, emang gini nih, kita kalau siaran sama atlet capoeira, emang kadang-kadang suka ada resiko-resiko ya. Bahu kanannya lah ketarik, ada apela-apela. By the way, sebelumnya gue pengen bilang terima kasih ya. Terima kasih buat Ririn yang sudah ngirimin jus kalau udah ke ruang siaran. Ada berapa, Jun? Musorul gak masuk, Bal. Masih gak masuk.
5: Ada berapa?
4: Bapak minus 200 apa emang? Males ngeliat, Pak. Lek ke meja ada berapa?
5: Oh, ada 7.
4: 4 blok. Maksud gue blok E nomor 8 ya. Itu adalah rumahku di Makassar. Kita tuh gak boleh ngomong jorok ya kalau di radio.
5: Jangan dong.
4: Nanya lagi kayak baru siaran. Bal,
5: kenapa lo dikasih jus?
4: Apa?
5: Kenapa lo dikasih jus?
4: Karena bibir gue kering. Apa lagi? Enggak, ya karena, hey bro.
5: Iya.
4: Soalnya tadi gue bilang, penyiar senior.
5: Oh, penyiar.
4: Keren. Jadi mungkin gue nggak tahu ya. Coba deh gue tanya Ririn, kenapa sih Ririn kirimin aku jus? Katanya pengen aja, emang nggak boleh.
5: Kenapa nggak ngirim lo kayak gado-gado? Kenapa nggak ngirim lo kayak burger gitu?
4: Ya kan emang kebetulan saya sebagai finalis Koko Cici Jakbar,
5: okay,
4: tahun 2006 saya kan lagi jaga pola makan.
5: Oh gitu.
4: Iya. Jadi emang saya hanya boleh minumnya hanya boleh jus dan air putih, makanya boleh dimsum sama bubur ayam.
5: Oh, karena itu
4: Koko
5: dicampur.
4: Cici, karena Koko Cici ya.
5: Koko Cici. Iya. Bener.
4: Kalau misalkan Abang None karedok.
5: Betul, sama kerupuk kuning plus bumbu kacang,
4: berminyak amat. Oke, kalau muda, kayaknya nih Bal di TikTok ini kalau muda udah tahu siapa yang bakal datang ya. Jadi lu jangan kemana-mana karena abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama
5: ya, Agan, sama Agan,
4: my twins. Menurut lu Bal,
5: ya,
4: gue sama Afgan gantengan mana?
5: Wow.
4: Karena banyak banget orang-orang kecelek kayak, sumpah gue kadang-kadang kalau kayak jalan ke mall gitu kayak kira Afgan gitu.

0: Itu ngomong ke lu?
1: Bukan, ke Omar.
0: Berarti bukan lu, Mbak.
1: Lah, Afgan. Enggak, maksud gue permasalahannya adalah si ibu-ibu yang ngira temen gue Afgan kayak, Bu, temen saya juga artis, Bu. Kenapa ibu salah sangka dia jadi artis lain? Oke deh, kalau mudah kita bakal ngobrol-ngobrol abis ini ya.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors dimana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: Tenggo on Prambors Radio. Kalau muda masih barengan sama gue Julio. Dan walaupun gue sendiri tidak ditemani oleh partnerku karena dia bahunya ketarik teman-teman, tapi akhirnya yang ditunggu-tunggu sudah datang. Kita sudah kedatangan Afgan dan Naya. Halo.
1: Halo.
2: Apa kabar?
0: Baik dong. By the way, jalanan gimana hari ini Jakarta ya?
2: Luar biasa, seperti pada umumnya. Macica di La Renta.
0: Benar-benar tidak berkurang.
3: Suka
0: sedikit.
3: Ngasal nih Naya nih.
0: Menurut gue Macica di La Renta parah.
3: Menurut gue itu lu ngarang gitu.
0: Lu pada dari daerah mana sih tadi berdua?
3: Kita tadi habis promo di Jakarta Barat.
0: Oke.
3: Kedoya. Terus habis itu pulang ke rumah gue karena rumah gue kan deket sini. Deket Prambors.
0: Yang adalah deket Prambors.
3: Deket Prambors.
0: Bisa main tuh.
3: Lah, rumah kita dua-duanya deket Prambors.
2: Iya, sebenarnya rumah gue udah deket lagi.
0: Kenanya di mana?
2: Cipete.
0: Oh, Cipete.
2: Iya.
0: Benar-benar ini ya daerah orang have ya rumah-rumahnya ya.
2: Daerah anak-anak Jakarta Selatan ya.
0: Nah, tuh dia deket banget kan berarti di sini ya, belakang sini banget ya.
2: Kalau aku belakang pagi sore.
3: Kalau Naya lebih deket, kalau gue di Fatmawati sih.
0: Oh, berarti deket. Tunggu dulu. Deket rumah Fidi enggak ya? Enggak, Fidi belakang sini kan?
3: Naya lebih deket rumah Fidi.
0: Oh, ya.
3: Rumah rumah Fidi.
0: Oke. Peace, love, and gaul juga parah. Jadi maafin kita. Oke.
2: Tapi dia pasti tertawa.
0: Nah, itu dia dong. Tapi kalau kita bahas teman-teman kita, takutnya kita di sini bercucur air mata ya teman-teman. Ntar jadi radio sedih-sedihan. By the way kan di sini Afgan sama Naya kan pengen kita bakal ngebahas tentang film ART Agensi Rumah Tangga ya. By the way selamat ya teman-teman.
2: Nonton dong.
0: Wah. Harus gak sih? Maksud gue harus nonton karena ya ada Agan juga main di situ, NZ juga main. Terus siapa aja sih kak yang main? Banyak banget.
2: ART-nya komika-komika Indonesia itu kayak Avengers-nya Indonesia ya. Tapi
0: gue setuju.
2: Versi ciwi-ciwi stand up comedy.
0: Berarti ini adalah kalau gue tidak salah, ini adalah at least film pertama yang akan gue tonton yang itu penuh dengan komedian, stand up comedian tapi perempuan semua.
2: Iya betul.
0: Oke, sebelum kita masuk ke filmnya kak, gue pengen ngomong tentang ART dulu deh. Pengalaman unik tentang ART. Karena jujur begitu NZ bilang dia main film itu, Agensi Rumah Tangga judulnya, gue relate banget. Karena gue tuh lagi punya ART, dia tuh kerjanya suka nge-pause. Lo tau gak, misalkan nih, namanya adalah Ibu Maria. Ibu, sorry Ibu, saya gak, saya tuh karena Ibu keparahan menurut saya. Jadi si Ibu Maria itu, dia kalau lu tanya dan dia gak tahu mau jawab apa, dia nge-pause. Jadi misalkan gini, Ibu, baju saya Ibu cuci. Iya pak, dia orang Kupang. Iya pak, saya cuci. Terus gue kayak, oh kenapa dicuci, kenapa gak minggu aja? Dia pause, dia diem. Tapi gue kayak, Ibu, gitu.
3: Alus.
0: Iya.
3: Itu bisa jadi karakter salah satu.
2: Jadi ngeheng.
0: Dia ngeheng. Terus yang paling chaos hari Minggu kemarin kan deh gereja tiap minggu. Tiba-tiba dia bawa tas banyak banget. Terus ditanya sama ibu gue, Ibu Maria mau kemana? Saya mau keluar bu. Saya disuruh kerja di Jakarta Barat. Terus kata ibu gue, oh ya udah. Tapi ibu jangan cari orang dulu. Kalau saya dapat kerja saya pulang lagi. Bingung gak lo gimana dikapinnya?
2: Iya, suka-suka Ibu Maria aja.
0: Ah itu dia kayak.
3: Ini Ibu Maria unik nih.
2: Iya.
3: Ini harusnya bisa jadi karakter film ya. ART iya. Sih. Soalnya jujur unik-unik semua.
2: Unik itu bisa tuh gue pakai karakter itu.
0: Bisa nanti. Tapi kan tinggal tayang filmnya masa mau syuting ulang.
2: Coba tahu spin off.
3: Atau mungkin buat gimmicknya Ibu Maria mau
0: bisa
3: datang
0: bisa.
3: Ke premier.
0: Jangan, dia susah banget aja komunikasi. Tapi
3: ntar ngehang dulu
0: juga. Nah itu dia. Kalau Afgan sama Kanaya ada nggak pengalaman punya ART unik?
2: Ini
0: kita bilangnya unik ya.
2: Gua ada.
0: Silakan.
2: Gua ada dulu. Namanya Ajang.
0: Ajang.
2: Iya,
0: yuk tebak-tebak juga. Gender yuk. Dia cewek apa cowok? Namanya netral banget.
3: Dia cowok deh.
0: Cewek deh kayaknya.
2: Cowok dong.
0: Oh cowok. Oke.
2: Namanya Ajang. Bukan Ajeng, Ajang.
0: Betul.
2: Terus jadi dia itu masih muda banget dan dia kayaknya ikut nyokap gua lulus SD. Terus jadi enggak lanjut SMP gitu. Anyway, suatu hari setelah dia sudah berumur 17-an gitu udah gede. Jadi dari dia kecil sampai besar lah gitu. Nah, pas dia sekitar 17-an gitu kan masih bantu-bantu di rumah nih. Gua SMA, terus gua mau minta tolong dia untuk beliin kertas folio bergaris.
0: Oke.
3: Oh, cerita ini.
2: Ya, kertas folio bergaris dan kertas HVS 10 biji.
0: Kertas folio bergaris dan HVS 10 biji. Bukan komando yang sulit menurut gua, oke? Okay.
2: Iya, akhirnya gua tulis lah.
0: Ditulis pun, ya, oke, baik.
2: Kertas HVS, terus kertas folio bergaris 10 gitu.
0: Aha.
2: Ya. Kagak datang-datang tuh 2 jam. Nggak nyampe-nyampe nih.
0: Ajangnya nggak ada, kertasnya pun nggak ada. Okay.
2: Sedangkan gue harus ngerjain PR.
0: Okay.
2: Ampernya dia balik, gue tegur dong. Jang, lama banget sih, mana ininya? Teh, Kertas folio bergaris 10 mah gak ada, adanya yang bergaris biasa.
0: Hah?
2: Jadi ini saya beli kertas HVS, terus katanya disuruh garisin aja jadi 10 garis.
0: Hah?
2: Jadi dia lama karena dia menggaris HVS menjadi 10 garis. Dengan lurus.
0: Gua agak curiga Ajeng ini anak
2: khawatir.
0: Indigo. Jujur janggal. Maksud gua kertas HVS bergaris 10 biji. Oke, Ajeng tapi masih kerja sama lu, Kak?
2: Udah enggak.
0: Kenapa akhirnya dia?
2: Nah,
0: cedera
2: udah
0: ya tangannya?
2: Enggak, karena udah enggak karena salah satunya karena dia juga ketahuan pakai telepon rumah buat phone sex. Sehingga tagihan rumah gue 2 juta rupiah.
3: Kepergoknya gimana?
2: Nyokap gue kan bingung ya, bilnya 2 juta zaman dulu. Zaman 2005
0: gede loh. Gede banget.
2: Gede loh. Terus di print lah bilnya. Terus nyokap gue nanya, "Teh, ini apa ya 0809 terus nomor-nomor."
0: Oh, zaman dulu itu zaman emang dulu. Emang buat telepon-telepon seksi.
2: Iya. Iya, benar.
3: Oh gitu. Jadi kayak
2: kalau sekarang VCS.
3: Emang ada hotline-nya zaman dulu.
0: Ada, Bro.
2: Terus gue cobalah karena nyokap gue tanya.
0: Keren, survei kepuasan pelanggan ya.
2: Benar. Akhirnya gue cobalah. Pas gue telepon, jika Anda ingin berbicara dengan Sita, tekan 1. Jika Anda, wah,
0: lucu banget.
2: Lah. Abis itu gue bilang ke nyokap gue, "Ma, ini
0: adalah telepon saya." Tapi by the way,
2: sih gue kayak, "Mah,
0: nyokap lu bicara enggak sama Sita?"
3: Lu dengerin nyokap lu enggak?
2: Gue kasih tahu nyokap gue.
3: Astagfirullah.
2: Abis itu udah dikeluarkan dia.
0: Ya kasihan
2: karena itu. Terus nih,
0: apa?
2: Masa motor kakak gue disuruh, kakak gue mau cabut mau sekolah. Jang, tolong panasin motor. Dipanasin, ditaruh, dijemur.
0: Agar dia jalan. Dong, bohong dong lu. Wow.
2: Tidak bercanda.
0: Kata gue Ajeng lu kebanyak, Ajeng lu keparahan. Ajeng bye-bye deh.
3: Kebangetan lu, Jang.
0: Kebangetan, Jang.
3: Ya Allah.
0: Oke, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang pengalaman ART-nya Agan. Agan, lo ada gak sih pengalaman ART unik? Apa semua ART lo behave dan mantap?
2: Cerdas.
3: Ada sih.
0: Ada audisinya ya?
3: Gue ada satu jargon dari ART gue yang sekarang satu kantor gue pakai jargon itu.
0: Apa?
3: Mau gue ceritain gak?
0: Nanti, tapi aja. Boleh kita kasih lagu dulu ya. Oke, jangan kemana-mana kaula muda.
2: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Kena macet.
0: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
2: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
0: Hah, emang iya?
2: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia?
0: Emosian, marah terus hidup lo.
4: Tenggo with Julio Genus.
5: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Oke. Kaula muda, yuk rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Jadi ada cashback dan juga diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan kaula muda. Jadi kopi kenangan ini kasih kita cashback 17.000, minimum transaksi 45.000 pakai Kris Brimo ya. Ini terakhir 18 Agustus yang dimana adalah sudah lewat tante. Oke, berikutnya ada Mako dan Jeko kasih cashback 50%, maksimal 25.000, minimum transaksi 50.000 ya kalau mudah. Pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Ada juga Wingstop dengan diskon 50%, maksimal 50.000, pakai BRI debit Mastercard, BRI kartu kredit atau Kris Brimo. Ini berlaku dari 13 sampai 19 Agustus. GrabFood dan Grab Dine Out itu juga kasih kita diskon 81.000 kalau muda ya. Pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Masing-masing ini berlaku dari 15 sampai 20 dan 15 sampai 31 Agustus 2026. More info cek aja di bbri.id/promo-hutri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
4: You are listening to Prambors. Prambors. You are listening to Prambors. Prambors.

0: Kalau ada saudara nona ngutu Bibi, biar Bibi ya Mi.
1: Hati-hati sama penyalur pembantu sekarang, soalnya banyak yang gak jujur.
2: Gue bakal bikin usaha penyalur pembantu. Terus nanti nih, nama agensinya Agensi Rumah Tangga, disingkat ART.
3: Lu ngerti apa soal nyalurin pembantu?
1: Ya kan ada Bimina.
3: Bimina mau lu bikin banyak, apa satu lu sebar, gimana?
4: Thank you banget ya udah mau direpotin. Udah pusing banget ngurusin rumah sendirian. Ditunggu banget loh ART-nya.
1: Di sana kan pasti banyak nih kenalan Bibi yang mau kerja. Nanti Bibi yang nge-provide.
5: Ya ngapain Nisa ngantri? Nisa kan anak mama.
6: Iya anak mama, bukan anak presiden.
7: Saya juga bisa masak makanan halal, makanan haram. Saya juga bisa rawat anak halal, anak haram. Maksudnya, hah?

0: kita pasti bisa. Kan baru belajar.
1: Water, apa bahasa Inggrisnya?
2: Air.
1: Heater,
2: orang Jerman.
3: Innalillahi, itu teh meninggal di Garut.
4: Nah, itu dia tadi ya, teaser trailer teaser trailer Agensi Rumah Tangga. Oke. Kita ada kedatangan Naya sama Afgan di sini. Tadi lo belum cerita, Gan. Kita bakal ngobrol tentang itu film. ART lo dulu, yang apa? Lo punya jargon yang akhirnya dipakai seisi perusahaan lo.
5: Iya, jadi si Mbok.
4: Mbok
5: setiap gue tanya kayak jawabannya selalu sama.
4: Itu template.
5: Kayak, kayak Mbok, tapi dengan nada yang sama juga. Misalnya kayak Mbok, Mbok marah enggak ya nanti kok ngomongin?
4: Enggak, kan maksudnya first Mbok enggak nonton TikTok.
5: Ini Mbok, baju saya yang warna ini di mana ya?
4: Ketau.
5: Iya. Tanya lagi.
3: Aku gua tahu.
5: Iya. Dah, lu pernah dengar kan?
3: Iya.
5: Mbok, ini yang kemarin nih barang saya ini di mana ya?
4: Ketau.
5: Gitu. Hah? Akhirnya gue saking sering banget denger itu di rumah.
4: Oke. Okay.
5: Kalau di kantor gue nanya udah Gan, ini albumnya ini kapan lo, deadline ini kapan lo jadinya? Gak tau. Yes, semua di kantor gue sekarang gitu.
4: Aduh, mampus.
3: Itu gue tahu kan? Lagi.
5: Di Trinity sekarang semua.
3: Sampai Ocha pun juga suka gitu kan?
5: Iya, ini. Ocha juga. Gak tau.
4: Jadi Mbok sekarang terkenal ya?
5: Terkenal. Tapi di kantor gue sekarang kalau udah gak tahu jawabannya gitu.
4: Gak tau. Tapi Mbok masih ada di hidup lo?
5: Masih.
4: Oh, dia sekarang masih hidup dengan masih gak tau gitu?
5: Iya. Makanya sekarang udah gak pernah gue tanya lagi.
4: Kayak dari sakit hati sampai akhirnya nyangkut di otak.
5: Nanya yang ART yang lain aja.
3: Bener.
4: Oke. Ayo kita masuk ke filmnya yuk, teman-teman yuk. Ayo.

0: agensi rumah tangga. Nah, karena ya kan lo tunggu aku sukses nanti itu kan bahkan baru masuk Netflix. Terus maksud gue juga di digital tuh juga masih kenceng banget, orang-orang masih pada story-story. Nomor satu di
1: Netflix loh.
0: Yeay.
1: Wow. Sama Imperfect seriesnya juga top 3.
0: Aduh. Imperfect tuh sebelum di Netflix di mana sih? Kayak gue pernah nonton juga di OTT deh.
2: WeTV.
0: Ah, di WeTV. Apa?
2: Imperfect lo nonton?
0: Yang series belum, karena waktu itu
2: nggak usah bikin alasan, nggak apa-apa.
0: Iya, benar-benar.
1: Karena nggak WeTV waktu itu kan, lu nggak ada WeTV pasti.
0: Ada.
1: Oh ada.
0: Jangan gitu dong, saya mau kerja sama WeTV. Sebaiknya mau gue diem karena gue ngomong-ngomong itu. Ya bagus. Nanti gue nonton ya.
2: Okay.
0: Nah kak, tapi ini kan kalau kita lihat kan kayak dari Tunggu Aku Sukses Nanti, terus agensi rumah tangga itu dua-duanya membahas keluarga dan ekonomi.
2: Mm-mm.
0: Itu satu. Terus yang kedua adalah lu lagi-lagi menurut gue ini tuh formasinya tuh kayak plug and play. Ibarat kata lu manajer bola, lu tuh masih kayak ada Arit masih di situ, ada Vita di situ, terus dimasukin lagi NZ yang temen lo juga, ada Afgan juga. Nah, bagaimana rasanya bekerja sama sahabat lo di dua proyek yang berdekatan dan lo mengangkat isu yang kurang lebih mirip-mirip juga nih gitu?
2: Gue sih bersyukur ya, karena ART ini kan gue dapet proyeknya lumayan secara produksi dan persiapan kan lumayan mepet tuh.
0: Mm-hmm.
2: Gue gak punya waktu dan ruang yang besar untuk bisa banyak kayak develop gitu.
0: Mm.
2: Jadi satu siasat gue adalah, salah satu strategi gue adalah dengan mencari pemain yang kira-kira gue rasa cocok dengan karakter yang ada di filmnya.
0: Gitu. Oke. Okay.
2: Jadi kalau gue udah tahu kayak contohnya NZ gitu. NZ juga casting by the way. Semuanya yang ikutan mostly casting ya. Jadi
0: okay,
2: tetap melalui casting juga.
0: Uh-huh.
2: Cuman kecuali ART-nya dari awal gue udah tahu.
0: Oh, lu mau pakai dia. Oke.
2: Cuman siapa jadi apa tuh gue sempet kayak bermain catur gitu lah, kayak ini coba di kesiniin, yang ini jadi ini gitu, kayak lumayan lama gitu. Tapi kayak contohnya misalnya NZ gitu, dia NZ kan juga ikut casting gitu, tapi memang setelah casting dan setelah ngobrol dia paling mendekati dengan karakternya Katia. Gitu, yang santai, bisa bercanda, terus juga cara dia menyikapi hidup juga dengan cara yang ringan gitu. Enggak semua enggak terlalu dia bawa stres, itulah Katia, dan menurut gue itulah NZ juga gitu. Jadi kayak gue merasa lebih mudah mendekatkan karakter kepada pemain kalau waktunya lebih pendek dengan orang yang gue kenal, karena gue tahu peluru apa yang gue bawa untuk bisa narik emosi yang gue butuhin, karena gue tahu orangnya secara personal kan.
0: Iya.
2: Sedangkan kalau Afgan itu lebih ke gak ada lagi yang sempurna memainkan karakter Kafka selain Afgan menurut gue.
0: Nah,
2: karena Kafka itu kan kalau di filmnya di novelnya tuh mencerita apa, dia karakternya tuh bercerita tentang seorang idol, pop idol yang terkenal banget.
0: Oke.
2: Okay. Yang kayak di yang apa, jago nyanyi, terus digandrungi oleh perempuan-perempuan dan seluruh rakyat Indonesia.
0: Oke, okay, Afgan nah, it is.
2: Siapa lagi kalau bukan Afgan Syahreza menurut gue.
0: Oke.
2: Okay. Yang cocok buat memainkan itu. Plus kalau gue ngambil aktor untuk gue bisa menyampaikan karakter untuk orang believe bahwa dia adalah penyanyi, itu gue butuh waktu. Maksudnya secara durasi film kan gue cuma punya waktu 2 jam. Untuk orang believe misalnya, contoh misalnya lu nih yang main sebagai Kafka gitu. Gue butuh waktu untuk orang believe bahwa lo adalah penyanyi
0: idol terkenal. Iya, benar.
2: Ada music videonya, Katia lagi nonton, ada lo di ini.
0: Lama.
2: Sedangkan kalau Afgan, gue enggak butuh waktu banyak. Maksudnya gue enggak perlu nge-build itu, orang udah percaya bahwa dia adalah Kafka gitu, dengan background dia seorang penyanyi dan yang lain-lain gitu. Jadi ya itulah.
0: Wow, gue suka, wow, logik banget deh Naya. Enggak, maksudnya itu benar banget. Dan maksud gue, benar kata Enzi, bahwa Naya itu adalah orangnya to the point banget. Maksudnya, ini bukan cuma diomongan ya, tapi cara kerjanya juga katanya to the point banget. Jadi sangat amat menyenangkan. Kita
1: sekarang dia udah tahu yang dia mau.
0: Benar, dia tahu yang dia mau. Termasuk Afgan sebagai Kafka. Nah Gan, bisa gak sih yang pertama dulu ceritakan, Kafka ini selain dia idola dan digandrungi di film ini, apa hal yang sangat menarik buat elu sehingga lo pengen jadi Kafka? Terus ini tuh udah pekerjaan keberapa kali ya lo sama Naya ya? Berarti satu proyeknya udah berapa kali?
1: Banyak, karena beberapa video klip gue juga kan Naya sempat yang direct.
0: Kalian tuh berteman banget udah berapa tahun sih? Seingat gue kalian tuh berteman banget soalnya.
2: Dari 2012.
1: Dari 2012.
0: Lama kali lo.
1: Iya, jadi film pertamanya Naya aku udah, iya, gue udah ikut jadi cameo.
0: Oke. Iya, ini baru
2: banget loh dia.
0: Seru ya jadi sahabat, bisa jadi rekan kerja.
1: Iya, terus apa yang menarik waktu gue ditawarin, karena pertama konsepnya gue suka banget. Jadi ini stand up comedian semua, cewek-cewek semua. Terus perannya juga Kafka, seorang penyanyi yang gue bisa melihat ada sedikit sisi yang berbeda dari Afgan gitu.
0: Oke. Okay.
2: Betul.
1: Dari orangnya lebih cuek, lebih cool, lebih laid back. Dan menurut gue ya seru aja sih setiap gue syuting sama Naya tuh, suasananya tuh selalu menyenangkan. Kayak gue syuting tunggu aku sukses nanti. Kita semua tuh jadi satu keluarga yang deket banget sama semua cast yang ada di situ.
0: Seru banget lah.
1: Jadi beneran kayak keluarga baru gitu loh. Nah ini gue yakin di film ini gue juga bisa dapet vibe itu. Jadi akhirnya yaudah gue ikutan, karena pasti menyenangkan pengalamannya. Dan ternyata memang bener seru banget. Gue malah syutingnya 5 hari, pengen lebih dari 5 hari.
0: Lu jadwal syuting lu dapat kebagian 5 hari.
1: Gua 5 hari syuting si Kafka itu. Oh. 5 hari, karena Kafka kebanyakan sini di rumah kan. Oh. Jadi enggak terlalu pindah-pindah.
0: Total air itu berapa hari syuting sih, Kak?
2: 22 hari.
0: Oh, oke. Okay. Nah, kalau muda abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Naya sama Afgan, karena kan mereka ini adalah dari sahabat terus menjelma menjadi rekan kerja, pun sahabatnya juga masih kental banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Naya dan Afgan yang kayaknya suka banget kerja bareng sahabat. Jangan kemana-mana, tetap di Tango.
2: Tango.

0: Hours Radio Indonesia number one hit music
1: station. Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
2: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
1: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
2: Nih, lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
0: Tango with Julio Genus.

0: Genius.
1: Tango bareng Julio dan Genus.
2: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
1: Stream now on prambors.live.
3: Cangcingnya Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Hai kawulan muda, aku Bernadia. Yay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin kawulan muda. All the best. Prambors.live.
6: Prambors, mangga lagi.

0: syuting brand.
1: Udah. Teng. Oh, udah. Tenggo on Prambors Radio. Masih sama Naya sama Afgan. Kalau muda kita masih ngomongin film ART, Agensi Rumah Tangga. Tepuk tangan dong teman-teman. Trailer teasernya lucu banget. Terus yang waktu kalian official poster reveal itu juga kan, lo pengenalan-pengenalan ART-ART-nya kan lucu banget coy.
2: Lu nonton?
1: Ada satu ART yang gue nonton ulang-ulang. Ada dua yang gue suka.
3: Lihat di TikTok ya?
1: Di mana-mana. Gue kayak liat potongan orang di Instagram ya. Terus gue ngeliat potongan di TikTok.
3: Pas preskon ya?
1: Pas preskon gitu. Mereka kan apa poster reveal? Ya itulah pokoknya ya. Ini loh yang kayak ART yang kayak kelebihan saya.
3: Iya, itu lucu.
1: Saya bisa merangkap. Dari ART itu. Jadi ini.
2: Iya.
3: Itu idenya dia.
2: Iya.
1: Kak itu lucu banget.
2: Untuk bikin preskon.
1: Jadi ART jadi security menurut gue tuh. Terus jenis preskon seperti itu juga unik banget, lucu banget.
3: Ini preskon terunik yang pernah gue hadirin dan terseru.
1: Preskon terunik dan terseru. Nah, by the way, ngomong-ngomong gue liat di sosmed, gue tuh juga sempat liat di sosmed sebuah postingan gini. Beruntunglah Indonesia, beruntunglah dunia perfilman Indonesia, karena sekarang lu tuh punya kayak berbagai macam pilihan director dengan seleranya. Misalkan film horor lu punya siapa, film apa lu punya siapa, film komedi lu punya Naya Anindita. Balet pasar itu enggak? Oke, kita sematkan deh mahkota itu berarti. Pertanyaan gua adalah, apakah kedepannya, karena kan Kanaya berarti sekarang nih lu tuh dikenalnya adalah sebagai si ratu komedi Indonesia, karena
2: suka banget, please,
3: karena dia emang
2: nobatkan aku.
3: Aslinya kan emang lucu, humoris,
1: kayak ngakak,
3: ngakak,
1: day or night.
3: Iya sama kayak teman-teman kita semua.
1: Nah, sih. Iya sih, benar. Yeah. Tapi apakah itu berarti kedepannya semua film lo tuh akan kayak komedi dan ngakak terus gitu?
2: Enggak juga, sebenarnya gue juga enggak berniat dan bermaksud untuk bikin kayak gitu ya. Tapi entah kenapa, karena jiwa gue pada dasarnya emang suka bercanda gitu ya. Jadi kayak even Komang pun kalau lo baca skripnya kagak ada lucu-lucunya. Tapi gue suka banget naruh sesuatu yang quirky atau kayak dianehin atau dikomediin gitu.
1: Iya,
2: gue kurang suka sesuatu yang terlalu serius gitu, kayak kayaknya jangan terus serius amat lah, pengen ketawa gue liatnya kalau keseriusan yuk.
1: Pengen gue gelitikin gitu. Oke. Tapi berarti ini semua ini tidak ini bukan by design ya sebenarnya.
2: Bukan.
3: Tapi selalu ada film-filmnya selalu ada momen sedih, momen heartfeltnya, momen terharunya gitu.
1: Oh, momen terharunya.
3: Pasti ada sih yang tunggu aku sukses pada.
1: Oh, tunggu aku sukses.
3: Oh, Komang juga sih. Ini di film ini gimana? Ada momen itu?
1: Ada juga.
2: Ada juga.
1: Tapi nggak ngagetin kan? Karena jujur, tunggu aku sukses nanti itu, gue ada satu fase adegan heartfelt itu tuh gue nggak nyangka dia ditaruh di situ. Jadi gue agak kayak terpukul tuh. Pun diperankan oleh aktor yang menurut gue waktu itu bagus banget. Kayak tiap orang beda-beda sih nangkep scene ya. Nah, tapi di Agensi Rumah Tangga ini adegannya banyakan sedihnya apa lucunya?
2: Lucunya. Sedihnya dikit sih sebenarnya, cuman
3: lucu banget.
2: Karena kayak sebenarnya kan secara konsep juga dan isu yang kita angkat kan udah cukup heavy ya, dengan betul, kayak ngomongin soal bagaimana rasanya kita sebagai pejuang rupiah di layoff, terus gimana rasanya semua wanita-wanita di Indonesia berusaha untuk memberikan yang terbaik buat keluarganya dengan cara kayak ya apapun dikerjakan palu gada gitu. Entah itu lo jadi ART, entah lo jadi business owner seperti Katia, entah itu lo jadi PNS seperti Bu Titin gitu. Tapi kayak semuanya punya caranya masing-masing dan punya tujuan yang sama gitu. Tapi ya gimana kita mengemasnya gak terlalu heavy gitu loh, jadi kita juga bisa ya bisa menikmati dan terhibur. Karena dari awal gue dapet project ini, nawai itu gue adalah untuk bisa bikin film ini menghibur. Karena gue juga udah penat dengan hidup gue sendiri pada saat itu, kayak gue udah capek, gue udah penat dengan problematika hidup gue. Gue pengen syuting seneng-seneng, seru dan menghibur.
1: Oh, gitu. Berarti emang santai, niat awalnya juga harus kuat sebenarnya ya.
2: Makanya gue juga sengaja menciptakan syuting yang menghibur juga ya.
3: Syutingnya sih menghibur banget. Setiap hari bikin pantun, terus ada perlombaan apa?
1: Masa sih?
3: Perlombaan apa?
2: Mini soccer,
3: terus apalagi setiap tarik departemen tambang. Ada ya tarik tambang.
1: Pas syuting gue kantor gede ada aja activationnya di lokasi.
3: Iya, kreatif dia nih, lumayan. Tapi jadi happy semua.
1: Nah, tapi kalau kata kan dari tadi muka Afgan tuh sangat berbunga-bunga ngomongin tentang kayak lokasi, syuting bareng temen. Pertanyaannya adalah apakah Bapak Afgan ingin mengembangkan sayap atau mungkin kayak aduh udah deh gue capek nyanyi mulu, gue menjadi aktor aja deh. Sempat kepikiran gak?
2: Kayaknya nyanyi adalah nafas lu ya.
3: Iya, nyanyi gue cinta banget. Kayak jadi aktor lebih capek deh jadi penyanyi setelah gue jalanin.
1: Kayaknya kalau nyanyi sepanggung kelar ya. Kalau pamannya aktor kayak aduh baru kolikan hari kelima dari dua-dua.
3: Gue respect sih sama semua sineas. Soalnya lu capek memang, gue aja yang syuting
2: 5 hari
3: yang tunggu aku sukses 7 hari ya.
1: Aha.
3: Itu ya memang capek, itu lebih, lebih capek. Ini langsung
2: ya, ini kita di disco.
3: Ini lampunya di aja udah lumayan lelah nih.
1: Enggak, emang lampunya ini ingin menyambut kemunculan Afgan dari backstage ke panggung utama gitu sebagai penyanyi. Nah, Gan, tapi yang paling capek, kita enggak ngomongin film ART ya. Sepanjang karir persyutingan lo, menurut lu apa hal yang lu paling kayak kalau bisa udah deh gitu dari dunia persyutingan?
3: Kalau bisa udah jangan lagi gitu.
1: Kalau jangan lagi kayaknya terlalu nolak rezeki ya. Hal yang kayaknya kayak wow, ini benar-benar butuh stamina yang luar biasa gitu.
3: Kayaknya gua kalau syuting disuruh jadi first one on the call sheet ya, itu pemeran utama kayak gue masih belum sanggup jujur.
1: Okay.
3: Karena itu setiap hari kayak NZ gitu kan syuting setiap hari kan. Jadi gue kalau misalnya peran-peran yang kayak syutingnya seminggu atau max 10 hari itu gue masih sanggup kayaknya badan gue. Tapi kalau yang udah kayak ya
1: yang jadi, kayak benar-benar setiap hari harus ada, kok jadi PU gitu masih belum sanggup
3: jadi
1: ya.
3: PU, terakhir gue jadi PU itu yang gue dulu banget gue syuting film Refrain sama Maudy Ayunda. Waktu masih umur 20 ya. Itu masih kuat tuh jadi PU. Udah gitu sambil manggung lagi.
1: Wah, seriusan
3: masih
1: lo?
3: Masih kuat gue. Waktu itu gue masih umur 22 apa?
1: Wow.
3: Sekarang sudah 37.
1: Staminanya mantep banget. Kuncinya apa ya, Kak?
3: Ya,
2: stamina,
3: umur.
1: Waka-waka, Karena ya, bagaimana rasanya lo bekerja sama dengan sahabat-sahabat lo?
2: Seru banget, menyenangkan. Karena menurut gue, life is too short, so I would like to spend more memories with my best friends.
1: Oh, wow.
3: Jadi sekarang setiap kita ada promo, malah gue tungguin kapan ya gue promo. Karena gue bakal ketemu Naya, ketemu NZ, ketemu Ardit.
2: Ketemu ART-ART.
3: Ketemu ART-ART. Jadi kayak looking forward gue justru. Yeah. Gak kayak kerja.
1: Itu juga yang bikin
2: gue kayak... salah satunya yang bikin gue akhirnya juga menikmati juga setiap prosesnya, karena kayak rasanya kayak main, nggak kayak kerja gitu.
1: Dan kayaknya
2: menurut gue itu yang paling penting sih, gimana lo bisa enjoy dalam mengerjakan pekerjaan.
1: Betul, karena ketika semua ada kerjakan pakai hati, insya Allah hasilnya tuh bisa nyampe ke hati penonton. Juga
3: sinerginya tuh pasti nyampe ketika lo nonton.
1: Benar-benar ensemble-nya juga kayaknya mantep gitu karena semua pakai hati. Oke, tepuk tangan dong buat Naya sama Afgan. Ini terakhir buat Afgan dan Naya, silakan ngomong ke kaula muda yang di TikTok dan di on air juga. Next, tapi kaula muda kayaknya kita udah ngomong 2 jam nih. Bentar lagi masuk.
2: Tambahin kisah. Lagi kita 1 jam. Yeah. Jadi 3 jam.
1: Genus.
2: Iya, Julio.
1: Genus.
2: Apa, Julio?
1: Siaran yuk.
2: Ayo.
0: Senggo with Julio Genus. Universitas Mercu Buana Yogyakarta, top 10 di Jogja. UNBY juga masuk 80 kampus terbaik Indonesia. Hampir semua prodi terakreditasi unggul atau A, tersertifikasi penjaminan mutu ISO. Lulusan juga dibekali dengan sertifikat kompetensi dari BNSP. Dan pastinya lulusan siap kerja. Ada kelas reguler pagi dan kelas karyawan. Sistem perkuliahan offline dan blended learning. Ada Fakultas Argo Industri, Ekonomi, Psikologi, Ilmu Komunikasi dan Multimedia, Teknologi Informasi dan Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk menjadi mahasiswa UMBY, bayar awal cuma 1 jutaan aja loh. SPP dapat diangsur. UMBY juga menyediakan beasiswa KIP, beasiswa akademik dan bakat, baik dari pemerintah maupun lembaga, yang jumlahnya ratusan juta rupiah. Masuk UMBY tanpa tes, tanpa ribet. Jangan lewatkan kesempatan terakhir. Jadwal pendaftaran dan registrasi PMB gelombang 3 sampai dengan 7 September 2026. Terdapat 3 kampus UMBY. Kampus 1 di Jalan Wates kilometer 10, kampus 2 Jalan Jembatan Batan Merah nomor 84C Gejayan. Kampus 3 di Jalan Pajajaran Condong Catur. WhatsApp 0812-2603-0678. Instagram @umby_yogyakarta. Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Excellent and beneficial.
4: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Halo. Mau reservasi buat tempat curhat?
5: Mau, Mbak.
4: Untuk berapa orang, Kak?
5: 1 orang aja, saya.
4: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
5: Keren, Genus.
4: Loh, ini Julio.
6: Ini Julinya.
4: Dih, kerja lo sini.
7: Tango with Julio Genus.
1: Kayak... Udah kan on air. Oke, kalau udah Tango on Prambors Radio masih barengan sama Naya sama Afgan, kita masih ngomongin film Agensi Rumah Tangga. Oke. Afgan.
3: Yes.
1: Naya.
3: Yeah.
2: Hadir.
1: Bagaimana bagaimana rasanya kalian setelah, kok rasanya tuh proses syuting ini tuh mungkin, Kak, karena lo juga syutingnya sama NZ dan kita juga ada teman Instagram. Jadi tuh menurut gue sebagai warga, dari lo syuting sampai mau tayang ini kayaknya tuh kok semua cepet banget dan lancar banget ya.
2: Ya alhamdulillah
1: gitu.
2: Ya.
1: Iya kan? Mm-mm. Nah, sekarang pertanyaan buat Afgan dan juga Naya. Momen paling menyenangkan sepanjang proses syuting ART.
3: Momen paling menyenangkan sepanjang syuting.
1: Mantap.
3: Sepanjang syuting sih. Gue enggak ada yang gak menyenangkan sih semuanya.
1: Enggak pernah bete ya? Lo pernah bete enggak sih sama Naya?
3: Enggak.
1: Since kalian juga temenan kan? Ngerti enggak maksud gue?
3: Enggak. Jarang banget. Jarang.
1: Nah, saya? Loh, masa iya? Jarang ya? Oke.
3: Okay. Oke, mungkin yang paling spesial waktu bikin scene konser gitu. Jadi Naya bikin scene si Kafka ini lagi launching album. Terus pakai ekstras penonton banyak, tapi feel-nya rasanya benar kayak
1: konser,
3: kayak showcase gitu.

0: ada yang lama itu sebenarnya kalau udah, karena kan gue pengennya bikinnya satu tarikan dulu gitu kan.
1: Iya, koreografinya yang lama tuh.
0: Yang lama tuh koreografi satu tarikan, kalau udah pecahan shot tuh cepat. Kalau tinggal shot ini sama close up ini sama close up ini itu cepat.
1: Oh, yang koreo kameranya iya, tuh yang butuh.
0: Yang lama karena butuh koreografi kan. Nah. 27 manusia ada di rumah itu. Dari bocah, dari nenek-nenek, nenek-nenek sampai tante-tante, semuanya om tante bersatu di dalam satu.
1: Itu berapa lama tuh?
2: Sepupunya aja udah berapa?
0: Iya, sepupu. Iya. Mana mereka ngobrol mulu.
1: Iya cuy.
0: Jadi gue kayak Allahu Akbar.
1: Gue paling nangis pas ngeliat Cecel, karena benar Cecel bilang, lu lihat muka gue di situ ya. Cuman separoh. Bener ada satu scene muka Cecel gini, ngeng. Gue ketawa banget. Cecel tapi lucu banget komedian. Menarik. Kak, tapi itu berapa lama teksinya yang itu?
0: Hari. Pokoknya mungkin scene itu kayak 4 jam gitu kan.
1: Oh. Wow, 4 jam ya.
0: Iya, sama setup dan segala macam dan pecahannya.
1: Cepet, 4 jam cepet.
2: Sehari dong, Naya.
0: Itu, satu hari itu memang adegan lebaran semua, tapi beda-beda scene.
1: Oh, beda lebaran ya.
0: Yang salam-salaman itu, ada yang...
1: Oke.
0: Tapi memang seharian,
1: tapi
0: itu
1: seharian.
0: Adegan scene lebaran.
1: Oke, sekarang saatnya Naya dan Afgan bilang ke kaula muda, kenapa harus nonton film ART di bioskop nanti? Mau dari Afgan dulu apa Naya dulu?
0: Afgan dulu lah.
2: Halo teman-teman kaula muda, saya Afgan. Wow.
0: Renyah ya suaranya.
1: Nah itu dia terus yang paling ini gue gak, wow-nya keluar. Harusnya suara hati, sorry maaf.
2: Halo teman-teman kaula muda, saya Afgan. Jangan lupa nonton film Agensi Rumah Tangga tanggal 10 September di bioskop kesayangan kalian semua, karena kita semua butuh hiburan seperti ini. Hiburan yang ringan, yang uplifting, yang feel good. Di tengah-tengah, tahu sendiri kan apa yang terjadi di negara kita.
1: Betul sekali.
2: Kalau mau cari hiburan yang bisa bikin hati kalian lebih tenang, lebih happy, jangan lupa nonton film Agensi Rumah Tangga.
1: Wow. Oke, Naya.
0: Buat teman-teman para pejuang rupiah yang abis di layoff atau yang kena PHK atau mungkin yang baru dapat kerja atau mungkin baru kayak punya keberanian untuk mungkin gue start sesuatu yang baru yang di luar dari zona nyaman gue, nonton Agensi Rumah Tangga, siapa tahu bisa menghibur dan bisa memberikan ya memberikan semangat dan juga kayak memberikan rasa kalau Katia bisa gue juga bisa.
1: Wow. Intinya kalau Katia bisa, kaula muda juga bisa.
0: Pasti
1: ya.
0: Pasti bisa.
1: Oke, kalau begitu buat kaula muda jangan lupa disaksikan Agensi Rumah Tangga yang akan tayang. Gak apa-apa kan gue kasih tau tayangnya kan?
0: Boleh.
1: Iya, emang itu ngasih tujuannya.
0: Iya.
1: Oke, sorry. Yang akan tayang tanggal 10 September 2026 dan juga soundtracknya.
0: Yang akan tayang tanggal 27
2: Agustus rilisnya.
1: Oke, siap. Terima kasih Naya, terima kasih Afgan.
2: Thank you Julio. Terima kasih semua.
1: Sukses terus buat Agensi Rumah Tangga.
2: Nonton ya, jangan lupa nonton.

Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina Energi untuk Negeri. Olivia Rodrigo bantu bayarkan uang kuliah semester akhir seorang fans karena terinspirasi dari konten positifnya. Selengkapnya abis yang satu ini. Kalau muda, mau kan weekend makin untung? Buruan, nikmatin promo istimewa dari My Pertamina. Setiap hari Sabtu dan Minggu sampai 30 September 2026, kamu bisa dapat double point tanpa minimum transaksi. Mau isi Pertamax Series, Dex Series, beli atau refill Bright Gas, jajan di Bright Store atau Bright Cafe, beli pelumas Pertamina Enduro dan Fastron, sampai isi daya di SPKLU Pertamina, semuanya bisa dapat bonus double point pakai aplikasi My Pertamina. Dan khusus bulan Agustus ini, ada lagi yang seru. Mulai 7 sampai 31 Agustus, kamu bisa tukar poin My Pertamina dengan merchandise spesial kemerdekaan. Dan dari 15 sampai 23 Agustus, ada promo diskon hingga Rp8.100 untuk Bright Gas di Bright Store dan Klik Indomaret. Jangan lupa kumpulin poinnya dan manfaatin promo-promo My Pertamina selama Agustus. Langsung transaksi pakai My Pertamina dan cek berbagai penawaran menarik lainnya di aplikasinya ya.

0: Syarat dan ketentuan berlaku. Info lengkapnya cek mypertamina.id atau Instagram @mypertamina. Seorang fan Olivia Rodrigo baru saja mengungkap bahwa biaya kuliah semester akhirnya dibayarkan oleh penyanyi tersebut. Jamie, seorang content creator sekaligus mahasiswa, sering membagikan cerita tentang kehidupannya termasuk perjuangannya untuk bisa terus berkuliah di tengah sulitnya mendapatkan penerimaan dari lingkungan sekitar dan kendala ekonomi. Melalui akun TikToknya, Jamie mengungkap bahwa selama ini ia belum pernah share kebaikan Olivia kepada publik. Namun ia akhirnya menceritakan pengalaman tersebut karena merasa Olivia telah menjadi bagian besar dalam perjuangannya untuk bertahan di bangku kuliah. Olivia sendiri sering menonton konten-konten Jamie, terlihat dari DM yang dikirimkan Olivia kepadanya. Penyanyi tersebut mengaku senang melihat konten-konten positif dari Jamie dan akhirnya ingin ikut membantu perjuangannya dengan membayarkan biaya kuliah semester terakhirnya. Sekian dulu untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors
1: News. Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tenggo with Julio Genus.

0: Lokaula Muda, gue Marlo Ernesto.
1: Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa denger Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Go bareng Julio dan Genus.
1: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
0: Stream now on Prambors.live.

0: Go bareng Julio dan Genus.
1: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on Prambors.live.

0: Tenggo on Prambors Radio Kaula Muda. Tadi kita kedatangan Kanaya. Kita kedatangan Naya sama Afgan. Setelah mereka pulang, kembali aku sendiri di sini. Nang neng. Iya, benar. Kalau muda di sini ada yang bisa ini enggak? Ada yang pernah punya bakat jadi dukun mungkin? Dukun atau pawang biawak? Saya undang ke studio kaula muda ya. Jadi abis ini gue tuh mau ngomongin masalah semacam keberanian kita untuk curhat. Karena gini, gue nggak tahu ya kaula muda, apakah ini memang zodiac based atau mungkin emang setiap orang beda-beda aja. Tapi satu toxic trait gue yang teman-teman gue nggak suka dari gue adalah gue tuh kalau ada masalah gue tuh nggak pernah cerita ke teman-teman gue. Gue tuh tipenya adalah kalau ada masalah pasti gue akan cerita. Kayak gue tuh lebih gampang cerita ke orang yang tidak kenal daripada cerita ke sahabat gue sendiri. Nah, kenapanya itu bakal kita spill nanti teman-teman ya. Jangan kemana-mana, tetap di Tenggo karena gue bakal bahas itu habis ini. Apa iya betul kalau orang itu lebih nyaman curhat ke stranger daripada ke sahabat sendiri? Stay tune.
1: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
2: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
1: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
2: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
3: Tango with Julio Genus.
4: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
4: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Wadiabala Prambors. Yaitu, ada Darto, Danang, Kenny, Raffi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors. Prambors.life.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Wajib.
1: Nang. Jadi kalau mudah tadi
0: keren banget openingnya.
1: Apa?
0: Keren banget openingnya.
1: Memang. Tadi sempat kayak niut biar yang lagi di mobil kayak nengok kanan kiri. Astagfirullah apa tuh? By the way, kalau mudah tadi pas lagi lagu, gue ngomong sama kayak sama Aulia, sama NB, sama Damar, sama semua orang yang di studio.
0: Siapa lagi? Siapa lagi? Sebutin.
1: Alika, Jenny Mlekming, aka Mas Bima Jenny kita, sama Adrian. Kita sepakat kalau Afgan itu mukanya artis banget.
0: Beda ya auranya.
1: Beda. Gini, kan kadang-kadang kayak misalkan gue itu kalau dari dekat muka gue tuh sensual dan hot.
0: Oh gitu. Kata siapa?
1: Apa?
0: Kata siapa itu?
1: Ya gue dong.
0: Oh kata lo sendiri.
1: Memang hashtag love yourself ceceku.
0: Oke, iya.
1: Tapi menurut gue, atau gini deh Bal. Kan lu kan juga dulu kan di Vindes. Maksudnya gini, pasti ada beberapa. Oh benar. Sorry. Pasti, yaudahlah lupakan. Pasti ada beberapa artis.
0: Ya.
1: Bal, yang kayak lo liat dia di TV, lo liat dia di sosial media, tapi begitu dia datang langsung lo bakal kayak, oh manusia nih masih, gitu ngerti gak?
0: Iya benar.
1: Nah Afgan tuh yang kayak, hah artis tuh gini ya mukanya, ngerti gak lo?
0: Iya benar-benar.
1: Auranya.
0: Aura dan bentuk mukanya memang beda gitu.
1: Benar-benar. By the way ini adalah.
0: Benar-benar.
1: Dan barusan adalah 2 menit terjanggal, di mana 2 laki-laki ngomongin 1 laki-laki lain.
0: Oh enggak, waktu itu gue pernah ketemu ini, Naikila.
1: Gimana menurut lo dia pas lo ketemu langsung apa kayak ini artis atau kayak ya
0: beneran
1: ya,
0: artis.
1: Ya kayak warga aja gitu?
0: Beneran artis.
1: Ya, masa kayak, sih?
0: Iya, gua malah enggak expect ketemu Naikila secara langsung tuh kayak di sosmed ya, atau di ya kita lihat di handphone lah. Tapi pas lihat langsung, wih beneran kayak beneran Naikila gitu.
1: Tunggu dulu, ini lo bilang dia kayak gitu atau karena dia orang dia kan soalnya gayanya lumayan berani. Dia emang kayak Gen Z yang berani gitu gayanya.
0: Iya.
1: Nah, menurut lo yang menunjang penampilan dia tuh apakah fashionnya atau emang aura dia aja maxing gitu?
0: Pas lagi gue ngeliat secara langsung, kayak bule Jul.
1: Bule?
0: Ya bule beneran.
1: Oh kakaknya kan juga kayak bule cuy, Sarah Fajira.
0: Oh iya benar. Iya. Gue gak expect sana pas lagi ketemu, wih gila, bule banget gitu.
1: Lo ke dia bahasa Inggris gak? Kayak hello madam?
0: Enggak, aku terdiam jadi aku gak ngomong.
1: Oh,
0: bahasa tubuh.
1: Stroke ringan.
0: Ya bahasa biasa.
1: Ah.
0: Gitu. Dan itu pas lagi kayak jam syuting subuh. Jadi kayak masih berasa aura artisnya gitu.
1: Kok bisa ada orang ngantuk kayak bule?
0: Iya makanya.
1: Gue ngantuk kayak cindo. Nah, kata orang-orang ya. Gue kalau ngantuk.
0: Kata lo.
1: Gue kalau ngantuk dipanggil Jungkook. Weh keren. Batuk dulu. Oke, kalau mudah. Jadi gue bakal ngasih tahu lo alasan.
0: Patah. Emang.
1: Oke, biar gak patah gini.
0: Oke. Okay.
1: Bal, lo pernah curhat gak ke stranger?
0: Curhat ke stranger?
1: Iya.
0: Enggak
1: lagi. Bukan berarti lo ketemu orang di jalan terus lo curhat ya.
0: Oh iya,
1: oke. Masih gini, karena ada survei bilang bahwa kita itu, orang itu, lebih nyaman cerita atau curhat ke orang yang lo tidak kenal-kenal amat dibanding sama sahabat dekat lo.
0: Bukan mungkin gak stranger-stranger banget, tapi mungkin baru beberapa kali kenal, gue ceritain semuanya. Wow, segala macam gue ceritain.
1: Gitu kan?
0: Enggak.
1: Lah, gimana sih? Gak
0: maksudnya, gue juga
1: Begitu
0: gitu. Ini ceritanya, cerita apa nih? Cerita soal
1: Kenabian. Ya apa aja.
0: Enggak sih.
1: Enggak ya, gue gitu soalnya.
0: Oh iya.
1: Nah, titik. Udah.
0: Enggak mau ditanya lagi loh. Contoh ceritanya apa Jul kalau misalnya jadi, gitu?
1: Gini, gue tuh bisa ya kayak aduh, gue takut terlalu.
0: Oh, oke gini nih. Driver online.
1: Iya.
0: Lo cerita.
1: Cerita? Karena gini, menurut gue adalah kalau gue cerita ke stranger termasuk driver online ya.
0: Iya.
1: Satu, dia no judgment karena dia enggak tahu gue apa-apa. Masih gini. Masalah yang gue ceritain ke dia tuh enggak tahu asal muasal, enggak tahu seluk-beluknya. Jadi dia benar-benar di titik netral.
0: Okay.
1: Terus yang kedua adalah ya gue enggak ketemu dia lagi.
0: Oh iya benar.
1: Nah, beda
0: benar.
1: Masalah kalau besok dia kayak gimana Pak? Masih stres ternyata dia lagi. Itu baru kita pikirin nanti.
0: Itu namanya supir pribadi.
1: Iya, betul.
0: Tapi driver online ya menarik karena dia pun kadang suka cerita juga kan ke kita kan.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Lo tau gak, gue pernah dapat driver online. Ini cowok ya. Dia tuh lagi di Jakarta.
0: Oke.
1: Karena dia lagi mau proses menceraikan istrinya.
0: Wow lo.
1: Karena di Bali itu dia mau nikah sama bule. Dan profesi driver online gue itu adalah
0: pemain bola?
1: Bukan.
0: Oh bukan.
1: Ini bisa gak disebutin di radio? Pekerja PSK. Oh. Dia PSK laki-laki tapi.
0: Oh, sate kiloan maksudnya.
1: Sate kiloan, iya, sate PSK kiloan. Bang Mamat.
0: Iya, Bang Mamat di puncak, iya. Kan. Iya kan PSK. Iya.
1: Oh, gini aja biar bisa. Astaga,
0: jenggo nyapunya gimana
1: dia
0: ini ya?
1: Dia adalah pemuas hawa nafsu.
0: Kenapa makin jelas lu? Kayak lagu aja dah.
1: Ya udah.

0: Halo, Tenggo, mic gue bang. Tenggo on Prambors Radio. Oh udah. Tenggo on Prambors Radio. Nah, masih bareng sama Julio. Kalau muda Julio sendiri karena Genus lagi berobat. Jadi kayaknya itu dia bahunya cedera kalau muda. Kita tidak bisa berasumsi karena dia juga belum ngabarin, tapi semoga tidak kenapa-kenapa ya.
1: Tadi udah sampai ke sini ya, udah sampai ke kantor.
0: Loh, orang udah mau siaran.
1: Oh gitu. Tadi enggak sempat opening juga, Jul.
0: Akhirnya gue panggil. Karena gini, Genus itu tadi siang sama dia udah chat di grup kayak, "Guys, urgent nih, ada enggak kontak kayak gue tuh harus kemana, ke dokter, fisioterapis atau apa? Soalnya nih bahu kanan gue tiba-tiba tuh kayak gak bisa digerakin, terus sakit banget menjalar sampai kepala," kata dia begitu. Terus gue kayak, "Lo coba ke Bali Fisio di Gandaria, karena menurut gue itu adalah salah one of the best fisioterapi yang pernah gue datengin."
1: Okay,
0: gue baru datengin fisioterapi satu by the way, baru Bali Fisio itu, dan itu menurut gue itu bagus banget gitu. Nah terus udah gitu si Genusnya kayak dia tetap datang dulu ke sini. Pas datang gue lihat wah dia kesakitan banget, kayaknya emang udah nggak kondusif juga. Jadi gue bilang udah nggak usah siaran, lo cabut aja.
1: GWS Genus.
0: Wow, sangat tidak berniat ya kayaknya udah GWS-nya ya.
1: Get well soon Genus. Kasian tadi kan pas lagi ketemu kayak, "Iya nih nggak enak baunya." Oh gitu. Gue tadi nggak ngeliat grup soalnya. Maaf.
0: Oh dia sampai nangis cuy tadi.
1: Oh iya.
0: Iya. Dia kayak, "Dunia ini gak adil, Balki juga gak ngapa-ngapain buat gue," gitu.
1: Wah, terima kasih Julio.
0: Gitu katanya.
1: Oke, infonya adalah,
0: oh iya ini tadi gue bawain info tapi kepotong kalau mudah, salin Balki ya. Yang ini, alasan kenapa orang-orang lebih nyaman curhat ke stranger. Karena yang pertama adalah stranger itu tidak mengenal kita, Balki ya. Jadi betul, kita gak perlu jaga image.
1: That's why namanya stranger.
0: Betul, that's why namanya stranger. Lo jangan, anda jangan main ini deh, bolak-balik kata-kata saya.
1: Oh iya, sorry.
0: Berikutnya adalah mereka tidak punya hubungan atau sejarah sama kita. Kalau ada sejarah kebetulan namanya mantan kak, bukan stranger. Boleh gak? Pingin artikel yang serius lah.
1: Mantan lo berapa Jul?
0: Apa?
1: Mantan lo berapa sih? Satu. Wih, ngitung. Gak usah kelamaan, gila.
0: Alhamdulillah still virgin. Tadi gue ngitung berapa tahun gue.
1: Berapa tahun?
0: Iya.
1: Oke.
0: Terus berikutnya adalah lebih aman karena kemungkinan ceritanya nggak nyampe ke circle kita. Memang, tapi di circle orang lain jadi contoh soal. Mau loh?
1: Iya, iya benar. Tadi gue ketemu sama orang tiba-tiba cerita ini jadi, iya.
0: Iya kan?
1: Iya benar.
0: Kayak di circle lo emang nggak nyampe, tapi di circle orang lain lo jadi contoh, percontohan.
1: Betul. Terus dicek Instagramnya. Ah ini mah teman gue nyampe.
0: Nah, atau kayak, "Hah? Penyiar Prambors?" Ah, gitu. Terus ada lagi ini. Ini kayak yang gue percayai ya, Bal. Kadang abis ngobrol juga belum tentu ketemu lagi. Iya kan?
1: Betul.
0: Terus stranger itu bisa lebih netral karena tidak kenal orang-orang yang kita ceritain. Masuk akal. Terus berikutnya adalah kadang-kadang kita cuma butuh didengerin, bukan dikasih solusi.
1: Betul. Makanya orang lebih suka untuk cerita ke orang yang ya stranger kayak gitu.
0: Gue tuh lebih mudah loh, Bal. Misalkan gini, misalkan gue lagi berantem atau misalkan gue lagi ada masalah gitu sama Prambors.
1: Kok sama Prambors?
0: Iya benar. Enggak salah. Itu ada kata yang ketinggalan. Enggak ada kata yang ketinggalan. Misalkan gue ada masalah sama anak Prambors.
1: Oh, sama anak Prambors.
0: Kok bisa sih gue ngomong kok bisa ketinggalan katanya?
1: Enggak ngerti gue. Terus?
0: Nah, jadi ada masalah sama anak Prambors. Ya, daripada gue cerita ke lu yang lu juga orang Prambors, mending gue cerita ke orang yang gue ketemu di bar. Iya kan? Betul, jadi kayak bisa cerita nempel pak pok.
1: Oh iya. Gitu. Maksudnya apa tuh pak pok?
0: Tepuk nyamuk, pukul-pukulan punggung tangan kan kita main suit yang kalah ditampar tangannya.
1: Oh, gitu. Gitu. Iya.
0: Seru kan? Okay. Tapi lu pernah enggak coba? Lu kenapa coba, Ibal?
1: Apa?
0: Pak pok. Enggak lah. Lu enggak mau coba ngobrol sama orang asing gitu curhat?
1: Kalau curhat sih kayaknya enggak deh. Kalau misalnya curhat sih enggak, tapi gue mungkin kalau misalnya ya misalnya contohnya tadi driver online, gue akan mencoba menggali dari ceritanya dia gitu.
0: Kalau dia nggak mau nyeritain,
1: ya udah nggak jadi paksaan juga.
0: Ya yang penting kita sampai tujuan ya sebenarnya.
1: Iya
0: ya.
1: Yang penting kan gue nyampe, bukan gue masuk mobil itu terus gue dengerin cerita dia. Enggak,
0: itu mobil. Kalau lo naik gojek lo mau nggak cerita, atau naik motor gitu?
1: Oh kadang gue dia ngomong apa, "Oh iya pak bener." Terus kalau misalnya, "Oh bener. Iya, itu template-nya, itu template tuh kalau gitu.
0: Bal, lu bisa coba. Amin. Sumpah, siapa tahu ada yang doa. Kan kita enggak tahu.
1: Oh, benar.
0: Iya kan kayak habis dicerita, makanya Abang. Amin, Pak. Amin.
1: Betul. Karena iya kan? Kalau misalnya dia cerita itu kadang dia lagi memotivasi kita juga kan. "Mas, jangan ngeluh-ngeluh, Mas," gitu.
0: Mana ada supir yang jangan ngeluh. Mereka ngeluh.
1: Makanya kita aminin aja ya.
0: Iya. Lagu Bede
2: Genus.
0: Bede sih parah juga ya, maksudnya Bang Doyok ya.
2: Genus. Udah
3: iya Julio.
2: Genus.
3: Apa Julio?
2: Siaran yuk.
3: Ayo.
4: Senggo with Julio Genus.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Halo, kaula muda, masih barengan sama Julio di sini. By the way, gue pengen ngajak lu untuk merayakan kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI kaula muda ya. Ada cashback dan juga diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan ya. Mako dan Jeko itu kasih cashback 50% maksimal 25.000. Minimum transaksi 50.000. Pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026 kaula muda ya. Nah, terus untuk hari ini nih ada juga Wingstop ya, itu diskon 50% maksimal 50.000. Pakai BRI debit Mastercard, BRI kartu kredit atau Kris Brimo. Ini berlakunya sampai hari ini terakhir ya, 19 Agustus. GrabFood dan Grab Dine Out juga kasih diskon 81.000. Kita ulang ya. GrabFood dan Grab Dine Out juga kasih diskon 81.000 pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Ini masing-masing berlaku dari 15 sampai 20 dan juga 15 sampai 31 Agustus 2026 kaula muda. Jadi langsung aja cek promo lengkapnya di bbri.id/promo-hood-RI81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Wah, panas juga ya main padel.
5: Time out, minum cheers dulu dong.
4: Segar, ini yang alkalin ya?
5: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
6: Halo.
7: Iya, sore.
6: Mau reservasi buat tempat curhat?
7: Mau, Mbak.
6: Untuk berapa orang, Kak?
7: Satu orang aja, saya.
6: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
7: Keren, Genus.
6: Loh, ini Julio.
8: Ini Julinya.
6: Dih, kerja lo sini.
5: Tango with Julio Genus.

0: Stay for more on Prambors.
1: Hai kaula muda, aku Isyana Sarasvati.
2: Hai kaula muda, aku Tiara Andini.
3: Hai kaula muda, aku Sivia.
1: Selamat Hari Sumpah Pemuda.
3: Selamat Hari Sumpah Pemuda.
2: Jiwa muda,
1: jiwa muda,
2: jiwanya Indonesia.
0: Stay for more on Prambors.

0: asal Amerika Serikat, Sam Austin, menulis dan merilis buku khusus anabul terkhusus, kucing dengan judul Meow. Buku ini berisi 80 ribu kata meow dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Niat membeli juga kalau mudah. Sekian dulu untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors
1: News. Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tenggo with Julio Genus.
2: Kaula muda, hari ini tenggonya sama Julio dulu karena Genusnya lagi berobat, kaula muda ya. Sesuatu terjadi dengan bahu kanannya Genus ya. Jadi hari ini dia berobat dulu. Aduh, lututku gatal. Jadi hari ini dia berobat dulu, kaula muda ya. Semoga besok Genus sudah sembuh dan bisa kembali siaran. By the way, gue abis ngobrol sama Balki, kaula muda, tentang pengalaman-pengalaman unik di taksi online. Ya karena itu, gue inget banget ya dulu kaula muda, ternyata gue pernah naik taksi online yang turns out drivernya itu adalah simpanan WNA. Gimana ya bahasa sopannya ya? Ya dia itu udah paling sopan lah. Jadi intinya adalah dia mau menceraikan ininya, istrinya, karena dia jatuh cinta dengan warga negara asing di Bali. Sampai dia pulang ke Jakarta, dia ingin menceraikan istrinya. Terus pernah juga nyokap gue tiba-tiba siang-siang dia nelfon gue minta video call karena driver taksi online-nya adalah pendengar Prambors. Aku disuruh foto bareng lewat video call, kaula muda. Jadi abis ini sebentar lagi gue bakal cerita tentang hal-hal unik ya, pengalaman-pengalaman unik naik taksi online. Kalau lo juga ada, boleh lo langsung kaula muda ke WhatsApp-nya Prambors ya, pengalaman unik naik taksi online ke 0811 607 1022.

0: Yes, Prambors Mangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadiabalanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya, kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: Tenggo on Prambors Radio, kaula muda, mari kita bahas ini. Pengalaman unik naik taksi online atau ojek online, kaula muda. Karena ada kerebedeu. Karena Adrian punya cerita, Adrian cerita. Sini Adrian cerita. Temani gua siaran. Hey, Damar, abis ini elu, elu juga NB.
1: Ini ya.
0: Ya, kalau Aulia ada silakan juga Aulia. Silakan Bapak mau sudah berapa lama Pak lemas syahwat? Astagfirullahalazim. Siapa tadi ngomong itu?
1: Lemas syahwat. Enggak, jadi waktu itu gue pernah ke airport terus ya. Naik Grab kan.
0: Dari
1: Bekasi.
0: Oh, aduh jauh banget.
1: Iya, dari Bekasi di jalan tol tiba-tiba di mobil ke kiri-kiri mulu.
0: Hah,
1: ngantuk bapaknya.
0: Hah, seriusan?
1: Sumpah. Terus kayak enggak mungkin dong gue paksa, kasihan juga udah tua. Terus ya udah Pak, saya nyetir aja.
0: Gak mungkin Adrian seriusan.
1: Gak nyampe situ, gue nyetir. Mas bisa kopling, bisa-bisa. Udah gue nyetir tuh.
0: Oke. Okay.
1: Dia di sebelah gue. Ngorok.
0: Seriusan loh.
1: Sumpah.
0: Adrian ini beneran.
1: Demi Allah, gue lagi mau itu.
0: Demi apa?
1: Airport, sumpah.
0: Jadi bapak, jadi lo setirin bapaknya dan bapaknya ngorok.
1: Iya. Terus kayak dia bangun minta maaf sih, tapi kayak itu.
0: Wah, chaos banget.
1: Lucu banget. Sumpah.
0: Serius lucu banget itu. Itu lucu banget. Oke. Itu terlucu. Lo masih kan gak nama bapaknya? Shout out buat bapaknya yang kayaknya capek banget hari itu.
1: Kresna.
0: Itu nama gue.
1: Gak tuh gue lupa.
0: Lu stop ya Adrian. Bilang dong, Adrian bilang dong, halo kalau muda ini aku.
1: Gitu. Iya aja.
0: Yeah. Hoba. Oke, okay, thank you Adrian. Lanjut. Next. Mau Damar atau NB? NB. Nah, jadi kalau muda gue mau nanya sama lu ya. Lu kalau punya pengalaman-pengalaman unik naik kendaraan online, langsung WhatsApp ke 0811-607-1022 atau komen di live TikTok juga boleh. Silakan NB.
2: Ya, jadi pengalaman saya waktu itu ojek online.
0: Ojek online. Ini ya. Berarti mobil ya?
2: Ojek
0: apa motor?
2: Online.
0: Motor.
2: Okay. Waktu itu aku kayak baru pulang dari kampus kalau gak salah, terus kayak pengen main dulu sama temen aku.
0: Oke. Okay.
2: Tapi tiba-tiba abang ojeknya ini kayak, kak rumahnya di sini ya? Lah kok dia tahu? Kan kita kan bukan ke situ tujuannya. Terus ternyata usut punya usut dia adalah temen naik gunungnya om aku.
0: Moso. Seriusan?
2: Iya, terus jadi ternyata dia itu tetangganya nenekku. Jadi sekeluarga dia kenal sama sekeluarga kayak, iya kakeknya dulu jualan ini kan apa namanya lele.
0: Lah, ha seriusan? Tahu dia.
2: Kakek saya juragan lele.
0: Sumpah.
2: Iya lucu banget.
0: Jangan-jangan lu emang dijodohin tahu. Menurut gue itu adalah aksi dari keluarga lo. Mereka secara halus pengen jodohin lu sama abang ojek tersebut.
2: Oh, mungkin enggak.
0: Tapi gimana?
2: Ya?
0: Cukup ganteng enggak dari belakang?
2: Aku lupa juga tapi.
0: Ya udah deh kalau gitu. Thank you NB. Nah, itu tadi ya kaula muda. Itu dia tadi ceritanya NB sama Adrian. Gue pengen nanya sama lu, kaula muda punya gak sih pengalaman unik naik kendaraan online? Mau taksi, mau mobil, mau ojek. Boleh ya. Langsung aja cerita ke kita biar bisa kita telepon juga di WhatsAppnya Prambors. 0811-607-1022. Gue tunggu ya kaula muda.
3: Genus. Genus.
4: Iya Julio.
3: Genus.
4: Apa Julio?
3: Siaran yuk.
4: Ayo.
5: Tango with Julio Genus.
6: Mens Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Kaula muda, rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI yuk. Ada cashback dan juga diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan kaula muda. Mako dan Jeko kasih cashback 50% maksimal 25.000 ya. Ini minimum transaksinya 50.000. Lo pakai Kris Brimo aja bayarnya. Ini setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Oh, jadi tiap tanggal 26 sampai 28 dari bulan ini sampai bulan Desember nanti kalau muda ya. Terus Wingstop itu kasih diskon 50% maksimal 50.000 ya kalau kita pakai BRI debit Mastercard, BRI kartu kredit atau Kris Brimo. Ini berlaku dari tanggal 13 sampai 19 Agustus yang dimana hari ini terakhir. GrabFood dan juga Grab Dine Out itu kasih kita diskon 81.000 pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Masing-masing berlaku di tanggal 15 sampai 20 dan 15 sampai 31 Agustus 2026. Cek promo lengkapnya di bbri.id/promo-hut-ri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Ready to join the vibe? Tap in on promos.live
2: now. Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Ready to join the vibe? Tap in on promos.live now.

0: Yes, kalau mudah masih di Tenggo barengan sama Julio. Tadi gue abis nanya kalau mudah ya, lo pernah ada nggak sih pengalaman unik barengan sama driver taksi atau ojek online? Oke, ini di WhatsApp ada namanya Aries dia. Aku pernah punya pengalaman dapet ojek online saat itu lagi di Makassar transit. Nah, lokasi penjemputan dan tujuan udah jelas banget. Jadi kami sama-sama menunggu nih. Aku kira dibatalkan, tapi 30 menit datang dan bilang saya tunggu di pangkalan. Lah, kan lokasi jemput sudah jelas. Aduh, lantas wow, kamu ngetik susah banget dibaca ya, tolong. Lantas go buat tempat tujuannya. Sampai di sana toko cotonya tutup. Dia bingung karena enggak tahu mau gimana lagi. Si bang ojolnya nawarin aku buat diantar keliling mau nyari coto Makassar. Udah sampai 4 lokasi semua tutup. Ternyata baru sadar itu libur Isra Miraj. Bang ojol amnesia. Aku pun insomnia. Karena kasihan abang ojolnya baik hati, aku kasih dia tips offline. Wah, ujian banget baca chatnya dia. Gue gak pernah baca ketikan aja, gue kesulitan teman-teman. Oke, Aulia diceritakan. Oke, sini. Ayo. Iya. Oke.
1: Oke, ini long story short aja.
0: Oke. Okay. Ini kapan? Ceritanya kapan?
1: Ini sehabis dari stasiun.
0: Oke.
1: Naik Grab Car. Nah, di situ keadaan di jalan tol lagi macet banget kan.
0: Yo, di daerah?
1: Itu tol mana ya, lupa deh aku.
0: Okay.
1: Di tol aja ya. Mau masuk tol gitu, macet ngantri. Terus abang gojeknya bilang kayak, abang gonya bilang kayak gini. Mampir dulu mau gak di apa, Starling gitu, Starbucks keliling.
0: Hah, seriusan?
1: Iya.
0: Kamu diajak ngopi?
1: Iya, terus sambil nunggu karena macet banget kita udah deep talk gitu ya, kayak
0: lu yain?
1: Iya.
0: Wow, unik juga lu. Okay, terus?
1: Gue yain gitu kan. Tanya, udah berapa lama bang? Narik.
0: Dia interview lagi? Iya. Abangnya, terus?
1: Dan terus ngobrol. Kuliah di mana, Neng? Di sini, bang. Oh, ngapain malam-malam sini? Abis main sama temen gitu. Udah ngobrol-ngobrol sampai jalanan lancar.
0: Tapi abangnya baik ya?
1: Baik. Dianterin pulang tuh.
0: Tunggu, tapi kalau misalkan kan kamu akhirnya sama dia ngopi dulu kan?
1: Iya.
0: Berarti kan abangnya tuh dalam periode waktu tertentu gak bisa narik karena orderan masih berjalan kan.
1: Itu gak, ya
0: slow aja abang, gak apa-apa.
1: Gara-gara malas juga dia macet.
0: Saking macetnya.
1: Macetnya.
0: Ya ampun, lucu banget.
1: Itu ada apa ya kalau gak salah.
0: Sumpah, menurut aku tuh lucu banget. Unik banget. Ya udah oke. Terima kasih Aulia. Nih, dari ada lagi di WhatsApp katanya gini. Gue punya pengalaman dengan ojek online. Gue dokter gigi yang kebetulan preli. Domisili gue di Bali, praktek Jakarta dan Bali. Waktu itu kelar praktek di Jakarta, gue buru-buru ke airport buat ngejar boarding. Mas driver nyetirnya kayak kura-kura. Akhirnya gue tawarin nyetir mobilnya. Oh, ini kembarnya Adrian nih. Gue tunjukin gue punya FIA license, International Driver License, dan beberapa artikel balap gue di luar negeri. Gue bingung banget harus ngebut ngejar pesawat, otherwise gue bisa miss flight, gue stress. Akhirnya dikasih sama mas drivernya, baik banget. Akhirnya dia baru jujur, ternyata dia baru belajar nyetir. Gini ya bang, orang baru belajar nyetir disetirin sama pembalap, nyampe bandara lu naik pesawat abangnya masih muntah di parkiran. Lo urus deh tuh abang-abangnya, gimana dia, kasian banget. Terus dia juga menyertakan artikel. Guys, duet florist dan dokter gigi. Hah? Coy, pendengar kita sekeren ini. Pendengar kita dokter gigi dan preli. Undang kemana? Talk show. Dokter Gia gitu. Yaudah deh, nanti kita bahasin lagi kalau mudah ya. Lagu bang.

0: bareng Julio dan Genus.
1: Senin sampai Jumat, jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on Prambors.live.

0: Tenggo on Prambors Radio Kaula Muda ya. Masih barengan sama gue Julio. By the way, gue tuh sebenarnya menjalani minggu ini mana nih sedih banget lagi lagunya. Jadi kalau lo tau gak sih band Janabi? Jadi ini tuh adalah band asal Korea. Terus udah gitu, aduh gue sedih banget kalau muda. Gue suka banget sama band ini sebenarnya. Gue suka banget. Terus waktu gue pernah nonton dia di luar Indonesia. Terus gue bilang, wah gue berharap banget nonton band ini di Indonesia. Kenapa? Karena menurut gue penonton Indonesia tuh extraordinary. Semangatnya, powernya tuh seru banget. Bahkan kalau misalkan kalau bisa ngerating, menurut gue paling seru nonton konser itu di Indonesia sebenarnya. Jadi gue berharap lah nih, wah semoga Janabi datang ke Indonesia. Walaupun emang kayaknya kemungkinannya kecil banget kaula muda. Tiba-tiba dia datang ke Indonesia. Dia akan tampil di Jakarta weekend ini kaula muda. Tapi zong pertama adalah tiketnya udah sold out. Zong kedua adalah gue di Malang. Maksud gue, lucu juga hidup lu Julio. Lu pengen dia ke Jakarta, geliran dia ke Jakarta lu gak bisa nonton. Tapi buat kaula muda yang pengen banget nonton Janabi sama kayak gue, bahkan ya kaula muda, gue tuh udah punya grup chat isinya cuman 2 orang. Lah ngapain grup chat ya, harusnya mah chat pribadi aja ya. Jadi gue tuh sama teman gue udah mau janjian nonton Janabi. Tapi ya itu ternyata kita berdua tidak bisa dan tiketnya udah habis. Nah kalau buat lu yang juga pengen nonton, bisa nonton lagi di Jakarta tapi gak kebagian tiketnya, gua punya kabar bagus buat lu kaula muda. Jangan kemana-mana, tetap di Tenggo barengan sama gua Julio. Oke?
1: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
0: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
1: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
0: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
2: Tenggo with Julio Genus.
3: Merdeka! Buat lo yang masih bingung liburan 17-an mau kemana, Loket punya kabar super seru nih. Spesial perayaan 17 Agustus, ada diskon menanti untuk kamu yang ingin jalan-jalan. Gak tanggung-tanggung, ada potongan diskon 45% menanti kamu yang ingin ke Jungle Land, Saloka Park, Sudut Pandang Sudut Cerita, BX Ring, Gondola Ancol, Eureka Kids Farm Kuningan, SeaWorld Ancol, SteamTech, Dusun Semilir, Dufan, Samudra Ancol, Atampis, Jakarta Birdland, Portal, dan wahana seru lainnya. Buruan amanin tiket liburan kemerdekaan lo sekarang juga. Pembelian tiket di loket.com dan promo cuma sampai di 31 Agustus. Jangan sampai kehabisan ya.
4: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Specialty coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada kids playground buat yang datang bareng keluarga, plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_id sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
5: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Hai kaula muda yang Indra Jegel, bisa gak ya aku ajain siaran? Senangnya Prambors semangka lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger Kecret Kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5, asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
2: Prambors, mangka lagi. Oke. Okay.

Tenggo on Prambors Radio Kaula Muda. Seperti yang tadi sudah gue janjikan ya, buat kamu yang sangat ingin menonton Janabi, karena gue tahu ya Janabi ini kalau gue gak salah, Kaula Muda naikin. Karena kalau gue gak salah, Kaula Muda ini, nah cakep, makasih bang. Karena kalau gue gak salah, kalau itu aja mulu diulang-ulang, maaf ya Kaula Muda. Jadi buat yang suka sama band Janabi ini, YTTA ya, yang tahu-tahu aja, ini tuh kayaknya pertama kali dia ke Jakarta deh Kaula Muda. Jadi gue tahu banget betapa excitednya orang-orang, apalagi fans Janabi, untuk menonton band ini. Karena ini gue ngerti buat orang yang suka band ini, gue mengerti kenapa. Karena semua lagu-lagunya tuh bagus-bagus banget, video klipnya bagus banget, mereka juga as a band musikalitasnya bagus banget. Tapi yang kita sayangkan adalah tiketnya sudah habis Kaula Muda. Nah, yang spesial adalah ternyata masih ada hidden ticket yang bisa lo beli Kaula Muda, tapi harus pakai kode spesial. Nah, kode spesialnya itu dari Prambors Kaula Muda ya. Jadi kita bakal kasih lo kode spesial agar lo bisa beli tiketnya. Caranya gimana? Yang pertama lo masuk dulu aja ke website kita tuh di prambors.live. Nah, nanti itu bakal ada banner namanya Prambors Janabi Kaula Muda ya, JANNABI. Lo klik banner itu, nanti lo tinggal, enggak tinggal sih, yang pertama lo isi dulu biodata lo, sudah gitu lo ikut trivia. Nah, nanti lo bakal di email tuh kodenya ya. Jadi lo bakal di email kodenya, abis itu lo bisa membeli tiketnya dengan kode itu. Ya, ini adalah hidden ticket, kodenya cuma dari Prambors. Jadi gue mengerti buat yang pengen banget nonton, kita gak tahu dia bakal ke Jakarta lagi atau enggak. Kalau muda, mendingan lo ketik sekarang prambors.live, lo klik bannernya, ikut trivianya, isi data diri lo biar kita bisa nyanyi bareng lagu Janabi di Jakarta. Let's go.

0: Genus. Nih, Genus.
1: Iya, Julio.
2: Genus.
1: Apa, Julio?
0: Siaran yuk.
1: Ayo.
3: Tango with Julio Genus.
4: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: beri. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Halo.
5: Iya, sore.
4: Mau reservasi buat tempat curhat?
5: Mau, Mbak.
4: Untuk berapa orang, Kak?
5: Satu orang aja, saya.
4: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
5: Keren, Genus.
4: Loh, ini Julio.
6: Ini Julinya.
4: Dih, kerja lo sini.
7: Tango with Julio Genus.

Oke, okay, kalau muda, Tenggo on Prambors Radio sudah mau jam 8. It's time for me to go. Aduh, lagi batuk pula. Maaf ya kalau muda ya. Terima kasih banyak kalau muda sudah mau ditemani barengan sama Julio. Besok kita ketemu lagi. Semoga besok Genus sudah sembuh ya kalau muda. Biar besok kita siarannya full team. Ada Julio, ada Genus, ada kalau muda. Jangan lupa dengerin terus Tenggo setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sampai jam 8 malam. Only on prambors.live. Dadah kalau muda.

0: flight with Captain Ada.
1: Thank you. Okay. Hey. Let's go, crew.

0: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Raffi, Genus, Julio, Eda. Serunya sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di Prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Night Flight with Captain Eda.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

caranya? Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Prambors.

0: It's Captain Ida on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ida postingan terbaru. Go!
1: Di IG Cap Ida, dari tadi udah misu-misu dan ngegosip tentang meja new cockpit Cap Ida. Ada Kang So Mike. Dia nanya, Cap, sekarang kan di new cockpit, lo udah punya meja sendiri nih. Jadi, all of your belongings yang dikasih oleh crew, apakah lo tinggalin di meja? Yes, I do. Thank you, Mike, for the random question. Ini si Mike yang paling kepo sama new cockpit gue. So, di sebelah kanan gue, you cannot see because this is a radio, dan belum live TikTok, yes? Di sebelah kanan gue dari POV gue, ini gue lagi di cockpit ya, di monitor. Sebelah kanan gue ada Funko Pop-nya Cap Ida yang dikasih oleh my vice captain Sandy Sigemini di Indiana, Amerika. Di depannya ada sign Captain Ida, pilot night flight dari Melpoy si Aries yang katanya Jumat ini mau main ke a new cockpit, yes. Dan lampu astronot yang dikasih oleh my crew Sunny si Aries, cewek Sunny ya, itu ada di atas kepala gue crew. Jadi kalau lo lihat ada astronot di atas kepala gue, kalau lagi live TikTok, itu adalah lampu dari Sunny. Kamsahamnida, sudah menanyakan Mike, you're the best. Voice notes, Viviswa. Ya abis ngajak jalan-jalan Cap Ida kemarin ke Wakayama Beach. Dozo, Vivi.
2: Hai Cap.
1: Hai.
2: Konbanwa.
1: Konbanwa.
2: Hari ini aku baru sampai rumah.
1: Hai.
2: Terima kasih sudah mengawal aku jalan-jalan di kala kesedihan aku nggak menang Revol TXT.
1: Hai.
2: Walaupun ternyata hari ini beberapa menit setelah aku pulang ternyata ditayangin live streaming untuk showcase-nya.
1: Wah.
2: So glad.
1: So glad.
2: Terima kasih Cap atas kerja baiknya hari ini.
1: Hai.
2: Untuk sama Desta. Semoga lelahmu menjadi lilah. Semangat siarannya. Daisuki.
1: Daisuki. Iya dah. Iya dah. Kesel gak? Kalau aku jawab iya dah. Jadi kalau Daisuki tuh I love you. Kalau aku bilang iya dah. Enggak ah gitu. Daisuki dayo. Vivisua. Otsukari sama desu. Aku lagi nonton anime Smoking Behind the Supermarket with You. Terus ceweknya si Yamada-chan suka bilang, oh sekarang sama desu. Terima kasih atas kerja baiknya. Vivi, tim nakesku di Osaka. Gimana dokterku di RS Fatmawati, dokter Sofi?
3: Cap, cuaca baik kan? Aku mau curhat, nggak curhat sih. Aku mau misu-misu, ada jari putus lagi. Padahal baru abis high rock. Alamat gemeter lah itu. Aku ngerjain dalam mikroskop. Gempa NTT datang ke Jakarta.
1: Iya. Yeah. Pray for NTT please crew, okay? Dokterku yang habis Hyrox dan sekarang menuju RS Fatmawati. Selamat menyambungkan tangan manusia kembali, okay dok? Oh, sekali sama desu. Terima kasih atas kerja baiknya. Gonna take it from here, okay? Vivi yang gak jadi ketemu Subin TXT. Why not? Kita ketemu di bulan ini, Vivi. Terima kasih buat Spiller dari Shiraragama Beach. Ada di IGS Prambors dan IGS Cap Ida. Kalau mau pergi ke Shiraragama Beach sama Vivi. Vivi gak jadi ketemu Subin TXT meet and greet. Jadi dia liburan ke Shiraragama Beach. But di night flight aku hadirkan Subin buat kamu. This is a Subin, Yeonjun, Byeomgyu, Taehyun, Hwaening Kai yang tergabung dalam band TXT dan lagu barunya Nice to Meet Ya.
4: It was nice to meet ya.
1: Check their latest EP. Simpsons Hanabi, itu judulnya.

0: TXT, nice to meet ya.
1: It's Captain Edeon Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede postingan terbaru. Go!
0: Ini lagu si Fix Crew. Gue gak ngerti lagi gimana cara sebuah K-pop group atau Japan group, ini kan Korea Jepang ya, itu bikin lirik yang bisa bikin fandomnya, in this case nama fandomnya TXT, MOA ya Vivi, correct me if I'm wrong, itu bisa bikin fandomnya kayak hunting lah. Ini gue baca liriknya baper man, walaupun gue, ya gue juga newbie MOA gitu ya, cuman baper sih, bantesan kamu pengen ketemu mulu ya Vivi. Nih lo dengerin Crew, ini gue kulik ya. It was nice to meet you. Wasurera renakute. I cannot forget you. I just want to see you again and again until the day we become one. And Fifi, when I see you, my temperature rises. Agateku. Every time we meet, I discover a new side of you. Mitsuketa autabi. It's so nice to meet you. Wah baper sih. TXT's best song yet, Fifi. Hands down. Gila, nice to meet you. Nih gue juga berhenti nih di era ini nih. Thank you, Fifi. Sering kenalin era Sensitive Hanabi.
2: Lagunya tuh artinya tuh kayak aku tuh cuman pengen ketemu kamu doang walaupun gak ada urusan apa-apa gitu.
0: Asli.
2: Sampai pengen ketemu sampai matahari itu terbenam.
3: It was nice to meet ya.
2: It's just like us,
3: gak sih,
2: Kip?
3: Asli, just like us, Vivi.
0: See, you wash my tiredness away. When I see you, I just wanted to see you again, again, again, again. Gitu loh, Crew.
3: Gila. So nice to meet ya.
0: Alrighty, di IG Kat Eda, thank you for the TXT vitamin, Vivi. Ada Dedeo. Dedeo bilang, lapor Kat. Sekarang mulai terbiasa untuk nge-tap TikTok live Kat sampai aku bobo. Udah mulai 2 hari ini membiasakan untuk lari. Running ya. Dulu kelilingin kebon Raya Bogor setiap pagi sebelum kerja. Jadi setidaknya jam 6 aku udah lari. Tapi udah kebiasaan dengerin night flights. Pasti tidurnya jam 10 malam, bangun jam 4 pagi. Jadi susah banget mau bangun jam 3 lagi. Crew, just now Dedeo, si Cancer Crew dari matahari aku ya. Back in the days aku ketemu pas lagi terbang pagi, ketemu Dedeo. Dia akhirnya ngikut aku nih ke night flight. So should I say, buat yang tidak ngalong, tolong bobo ya. Gunakan bateraimu untuk bobo, Crew. In the meantime, Abi Peo, udah siap belum buat ketemu Rex Orange County? Weekend ini di La La La Fest, Abi Peo.
4: Check in, Cap.
0: Yes.
4: This is your Abi Peo.
0: Yes.
5: Hi, Cap.
6: Hi.
5: Ini aku, Tina.
6: Hi, Tina.
7: Hello, Cap. I'm Yasmin.
0: Hi,
5: dan
0: Tina.
5: Kita masih lembur.
0: Ya, yeah, tim lemburku. Abi Peo, Tina, Yasmin, aku akan kawal lembur kamu, okay? Forever. You are stuck with Pisces Boy forever. Happy Pel, Tina, Yasmin, I love you. Aku kawal lemburnya ya. Happy Pel, gadis macaku paling suka sama Rex Orange County. Mari kita mainkan lagu yang judulnya Alexander right here from ROC. Alexander, here it is, Happy Pel. Beware all ROC fans. Kalau menurut spoiler setlist, lagu ini akan membuka nanti festival Lalala ROC. Judulnya Alexander. Let's hear a spiller of Alexander by ROC. Si Taurus boy. Ah, oh, so good. Feels like in a Toy Story realm, you know?

bayangin Digi Expo jam 11 malam dibuka dengan lagu Alexander yang super duper chill ini, crew. Gue gak ngerti lagi dan belum bisa ngebayangin gimana di Lalala Fest nanti jam 11 malam hari Sabtu. ROC akan membuka dengan lagu ini.

0: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim Nulis silahkan komen di IG Cap Ed postingan terbaru. Go.
1: Oh, hi. Good evening. My Asa, Baby Monster Asa, my Daniel New Jeans, dan juga Ihsan Afatone. Cie bolu, dicuekin di voice notes. Mainnya di lapor Cap, IG Cap Ed, komen. Disapa semua tuh sama Bolu. Diki yang habis ulang tahun, Vivi di Osaka just now, Ardi di Semarang, Rin digangguin sama Bolu, Wibe digangguin, Wibe yang habis nganterin adiknya Rizky untuk masuk ke kampus di Bandung. Mana sini Bolu? Yang voice notes yang top 3, kebetulan Bolu masih ada di top 3 di atas. Voice notes dari Bolu, silahkan Bol. Oke, cukup segitu aja, Bol. Asa! Lagian voices malah nyanyi 1 menit. Dengerin suara Asa aja. Asa! Cantik!
2: Malam, Cap.
1: Malam, sayang.
2: So, today aku pergi ke service center resmi laptopku karena butuh di service. Bawahnya itu rusak, kayak copot, bautnya lepas. Turns out harus ditinggal for a few days karena perlu dilakukan pengecekan dulu dan segala macem. Ya udah, aku mampir ke Blok M. Aku makan. Habis itu aku nyari buku, tapi turns out buku yang aku cari gak ada di Gramet Jalma. Habis itu pulangnya hujan, padahal kemarin-kemarin tuh panas banget ya. Aku gak tahu ini air mata siapa yang tumpah. By the way, aku mau update cerita soal Ida kemarin. Dia kan hari ini bilang dia mau lari, cuma aku gak tahu dia lari di mana. Tapi dia tadi ngabarin, dia ngasih video di mana. Jadi kayak ada lampu, ada cahaya merah gitu, terus ada orang-orangnya lagi cosplay. Jadi hantu. What? Dia bilang gue dikejar hantu. Terus pas gue videoin, hantunya nunjuk-nunjuk kamera Majapahit gue. Habis itu gue langsung lari, kabur. Katanya gitu, ada-ada aja tiap hari gebrakannya. Itu temen aku, Cap. Nih Aries tuh emang unik kah? Atau simply memang dia hanya kualat karena durhaka jadi temen.
1: I mean, salam buat Ida si Aries, please. Dia nge-flexing cowoknya ke kamu. Crew, seperti itulah kita mainnya. Setiap hari itu kayak, it's a daily journal for you. Jadi kayak ada aja nih si Asa. Aku demen banget denger suaranya. Murid baru aku nih, baru seminggu. Si Libra 2 Oktober, Asa. Asa, much love. Semoga kamu gak kehujanan. Aku juga kaget tadi, tiba-tiba kok Senayan. Aduh, driver Ipul udah nyuci mobil lagi, dia lemes langsung. Hadah, Cap, ya udahlah, anggap aja berkah katanya. Oke, dok, sejam 23.07. Bolu yang nge-voice notes panjang banget, tapi aku gak mau dengerin. Selin gak, Bol? Cie, Bolu, ya semalam ketemu sama flight attendant Captain Eda. Semalam kapal gue didatengin sama flight attendant, cakep banget, dari Tajikistan, namanya Malika. Si Pisces 6 Maret crew. Bede! Kayak Dua Lipa, bre. Bolu nonton sampai ngiler ya, Bol. Yuk, buat Bolu yang pernah disopirin sama Ardito Pramono, Dit, semangat ya untuk menagih royaltinya nih baru-baru ini Ardito ya. Iya, TTA. Ardito Pramono, Gusti Weo, kesan pertama. Kesan.

0: lu kesel. Bodo amat kayak bodo amat.
1: Lagian voice notes dong, cerita tentang hari lo gitu. Nyanyi mulu Bang Toyib. Baru

0: It's Captain Ida on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ida postingan terbaru. Go!
1: Yes crew, jam 20.42. Di IG Cap Ida ada Gabriela Zurliana.
2: Cap, mau dong main ke new cockpit.
1: Tiap Jumat jam 10 malam. Udah itu aja dulu ya TTA. Jumat ini udah full. Kesel gak ngasih info tuh cuma segitu-segitu doang crew. Oke, okay, mari kita main kartu dikit. Hari ini ternyata insidious ya.
2: Ah, elah.
1: Gue gak ngerasa ini hari Rabu. Hari Rabu tuh hari rilisnya film-film baru crew. 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, correct me if I'm wrong, Spider-Man Brand New Day. Hari ini insidious, out of the further. Now, ini adalah kartu topik sebelum kita masuk ke planet Lalala Fest jam 9. Silakan maju depan kelas dan voice notes, oke? Okay? Biasanya nonton di XX1 mana? Spill, udah gitu aja. Sebelum main kartu, mau dengar suara Arnie dulu sembari nunggu spillan XX1 kamu di mana? Atau bioskop lo deh, biasanya nonton bioskop di mana? Gue cuma pengen tahu itu aja, crew. Arnie, Semarang apa kabar? Cewek Taurusku yang suaranya paling lembut.
3: Hai.
1: Tuh.
3: Aku mau.
1: Hai.
3: Udah tahu. Udah lama enggak voice note, jadi pengen aja.
1: Betul.
3: By the way, aku mau ini deh cerita soal update terkini. Ini udah semingguan lah aku di rumah yang baru gitu kan.
1: Iya.
3: So far nyaman banget. Jujur enak banget tau udaranya di sini. Aku masih di Semarang. Cuman Semarangnya tuh kayak udah yang geser dikit, hampir banget keluar Semarang dikit lagi gitu kan.
1: Bentar Arnie, kok aku girl crushing suara kamu ya makin. Biasanya kalau dengar suara Arnie jam 10 tuh kayak udah gantuk. Ini terang banget Arnie. Let's go Semarang.
3: Sini adem banget, kayak enak banget.
1: Mau.
3: Kayak adem aja, adem banget. Aku kalau ke Semarang bagian kotanya tuh kayak aduh gerah banget, gak kuat, kayak mataharinya ada 5. Tapi jadinya aku kalau dengerin Prambors sekarang harus dari app-nya. Karena kalau aku nyetel pakai radio gak masuk, gak bisa, rusak-rusak doang. Tapi so far nyaman banget sih, hanya aku dan kedua anjing aku. Mereka sekarang lagi di luar. Kalau ada kucing mereka gonggong, ada orang mereka gonggong, tapi gak apa-apa ya.
1: Oke.
3: Okay. Udah gitu doang sih, dadah.
1: Mataharinya ada 5 gak tuh, coba. Love you and your weird random mind screw. Arnie, you're the best. Siapa nama anjingnya? Kenalin ke aku, oke? Okay? Arnifa, Zivanka. Di Semarang, geseran dikit. Oke, okay. Kartu topik kalau nonton di mana? Mungkin dijawab sama El.
4: Gue nonton di Kelapa Gading Tercinta.
1: Yo!
4: Sayang banget sih, waktu itu lagi gak ada IMAX sih gara-gara audisi. Jadi ya kita nonton Brand New Day-nya di Dolby Theater biasa.
1: MKG is love crew. Mau Kelapa Gading bre. Topan, lagi spill bioskop kesayangan lo di mana?
5: Bioskop langganan gue biasanya kalau emang ada dia tayang di IMAX, gue ke IMAX Agora Cap.
1: Ah.
5: Meskipun dia layarnya nggak segede IMAX Gancit atau Kelapa Gading ya. Cuman itu harganya yang paling worth it dan yang paling deket sih jadi gue. Jadi itu. Terus kalau misalkan bioskop yang lainnya yang reguler, kalau nggak di CGV Central Park,
1: iya,
5: di deket tempat gue atau di ada di Citraland di XX1.
1: Itu sampai nge-review kebesaran layarnya crew. Ya Kapten Ida sama kayak L, bioskop Gading sih kalau gue. Gading MKG 3 bre, IMAX sih kan. Itu dia. Oke, okay. Spilling bioskop kamu biasa nonton di mana? Dan kalau misalnya dia udah nonton Insidious, coba spoilerin ke gue, oke? Okay? Topan, Arnie bakal nonton Five Sauce. Let's play. Semalam abis ngeplay ini dan aku lagi lighter-lighter banget nih dengar suara Arnie asli deh. Thank you so much for saying hi, Arnie. You're the best. We fly high than the weather crew. Jam 24.6 with the one and only DJ.
6: Elements! Psycho desu!
1: Psycho!

0: It's Captain Edaon Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
1: Udah nonton yang di Lollapalooza, 5 Sauce Fam?
2: Gila ya Luke ya.
1: Before we get there, ayo spill bioskop dulu. Ini back soundnya 5 Sauce nyanyiin I'm Scared. Gimana kita tadi? Bolu, silakan Bolu. Nge-spill nih, gue pengen tahu. F-Boy Leo tuh nontonnya di mana? Nah, masalahnya Bol. Nih ya, kalau gue buka WA lu ya, Bol. Gue enggak ngerti, lo voice notes itu yang di mana karena banyak banget isinya, Bol. Ada voice notes, ada tulisan VN bioskopku. Kemudian L nonton bareng yuk di Kelapa Gading, kemudian apa-apa. Jadi satu aja gitu lo Bol mainnya. Biar gue enggak bingung. Silakan Bol.
3: Hi Cap. Aduh, ini siapa sih suara cewek ini? Manis banget. Apa biasanya aku bioskop aku Summarecon.
1: Tuh kan? Bolu, kalau kamu ngetik sembari aku play itu kepotong. Jadi udah cukup di situ aja. Heran gue. 3 minggu ngajarin cowok Leo tuh gimana ya? Voice note sekali aja, nggak usah pakai tulisan. Dan kalau Cap lagi play voice notes-nya, jangan nulis. Nanti voice notes-nya kepotong, bener tuh. Udah dimarahin Vivi di komen. Dadah, masih lagi, geng.
4: Selamat malam, Captain Eda.
1: Iya.
4: Bioskop aku ya pasti di sini sih di Bogor ya, masih di XS1 Botani Square Bogor, Cap.
1: Gila, belum banget gue nonton situ. Ada kali 20 tahun, 15 tahun gak nonton situ. Botani Square Bogor. Helen,
5: yang paling deket dari rumah sih sebenarnya FCL, Cap. Tapi kalau aku Bandung, lebih suka yang di 23 itu CGV. Tapi itu bagus banget, Cap.
1: Bandung 23 CGV monitor. Ray, ini mestinya bukan Ray ya. Ini adalah.
6: Halo Captain Eda, aku Halo. Kan udah ulang tahun. Aku udah umur 6
1: wow.
6: sekarang. Dan tadi kan aku lagi mau ke temen aku.
1: Ya.
6: Habis itu pas aku lagi ke temen aku, tiba-tiba mau hujan, aku gemot.
1: Yay. Yay! Rex, happiest birthday Rex. Umur 6 kamu. Proud aku. Jam 2:55 Rex. Jangan bobo malam-malam, yes. Rexy my girl. Okay. Jam 2:55 crew. Makeup on. Teenage dream ya. Aduh, pengen di sini tapi udah nah, enggak mau nakal lagi. Okay, siap-siap abis ini masuk ke planet Lalala Fest ya. Rexy, please do your best di umur 6 kamu, oke? Okay? Kapan-kapan Cap Eda nyusul makan yakiniku bersama kamu. Maafin terakhir gak ketemu kamu makan yakiniku, karena aku masih siaran berita, oke okay, Rexy? Happy 6 crew! Kapan terakhir kamu umur 6 crew? Oh my God! From the start, umur 6.

like life is moving on. Cuman gue dilema banget karena Steve Lacy tuh manggungnya baru hari Minggu malam jam 11 malam sampai jam 12 crew. Kayak besok Senin Steve Lacy. Asli, pokoknya lagu ini harus wajib masuk setlist Steve Lacy si Gemini. 23 Mei 1998. But what I want to play you malam hari ini adalah still from the third album of Steve Lacy. Malam hari ini aku mau kenal

0: What an indie club classic. That was Two Door Cinema Club. Shout out buat Gabby di TikTok yang udah notice kalau aku pakai bajunya lamek.
1: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ed postingan terbaru. Go!
0: Shout out buat Papa Gabby, oke? Okay? Lamek itu adalah nama panggilan sayang My Daddy Kemal si Cancer Crew. Gabby di TikTok pernah foto bareng Lamek real time di lapangan golf. Karena kami adalah anak-anak didik Jakarta Golf Club Rawamangun. Dan pernah foto di Jakarta Fair waktu gig-nya band gue Dead Bachelors. Gabby, Jakarta Golf Club Rawamangun. Dan pernah foto di Jakarta Fair waktu gig-nya band gue Dead Bachelors. Gabby, I miss you. Next track, La La La Listening Party Mix. Track number 6 out of 10. Codaline. Dari album Coming Up For Air. Ini di tahun 2015. Ini menjadi single kedua dari album itu. The song is about finding someone yang ingin dipilih untuk jangka panjang. It's about commitment, devotion, and reassurance. For better or for worse, yes. It's a wedding video kind of song, crew. Judulnya adalah The One. So, kalau misalnya saat ini lo lagi nyetir sendirian and thinking of your The One, well, it might just time for you to tell him or her that she or he is The One, crew. So here it is, Codaline, The One. Buat kamu yang sudah menemukan The One, well, terima kasih sudah setia sepanjang perjalanan kamu, yes? Here's The One by Codaline.

0: love it. That's how I know you are the one, crew. Codaline, the one is the song. Codaline. Special buat Admiralku, kalau mendengarkan ya, lagi di jalan pulang, dikawal driver Ipul. Back in the days, oh my god, La La La Fest, Codaline. Ada satu masa di mana gue hanya menonton Codaline dari luar karena lagi nungguin tiket gue dikasih sama yang mau ngasih gue tiket waktu itu. Codaline ini salah satunya. Time flies, crew. Jam 21.24. Let's see siapa aja yang ada di voice notes.
1: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ed postingan terbaru. Go!
0: Danish dari Eindhoven. Hello. Akhirnya ada menyapa juga, crew. Di Eindhoven. Let's go, Danish.
2: Cap.
0: Yes.
2: La La La Fest, si Jordan Rakey duet sama Disclosure gak sih di track Masterpiece?
0: Nah, Disclosure, Masterpiece, save dulu. Nanti kita lihat bisa ngeplay atau enggak. Masterpiece, Disclosure, yes. Next track is track number 7 out of 10. 10 playlist. Abis itu kita main wildcard request La La La Fest, okay, crew. Next adalah nama musisinya Sunset Samurai. Judul lagunya adalah All the Best. And it sounded exactly just like this. Sunset Samurai, All the Best.

Dari tahun 2024, album All The Best ini dirilis 22 Oktober 2024. It's about, you know, menghadapi perjalanan hidup dan ketidakpastian sambil tetap berharap semuanya akan baik-baik saja. Here it is.

0: Jam 9.30 Night Flights. Yang nonton live TikTok barusan ke-spill YTTA ya, dari Bos Iqbal.
1: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: Spillernya adalah on night flights. Barusan dapat info dari Higher Tower. Kalau Astrid S yang barusan nyanyi, Heard So Good, bakal main ke The Dandies Senin depan, crew. Tanggal 24 Agustus 2026, jam 9 pagi, Astrid S. What do you know? Berarti minggu keempat udah ada musisi global yang main ke New Cockpit di The Dandies with Kenny. So wait for Astrid S, Heard So Good. Yang gue lagi nonton music videonya, pusing! Kok cewek suka banget disakiti gini ya? What did he do to you, Astrid? Next up, track number 9 out of 10. We go with... gue kenalin sama Lee Seung Yoon. Judulnya adalah What Do I Steal? And the song goes like this. Lee Seung Yoon. Lee, L-A-A. Seung, S-A-U-N-G. Seung Yoon. Y-O-O-N. Here it is. This is the vibe. Lee Seung Yoon.

It's a song about being introspective, kehilangan, dan pertanyaan tentang apa yang masih bisa seseorang ambil dari sebuah hubungan ketika banyak hal yang sudah berubah. So what do I steal? It feels like a 3 AM staring at the ceiling music kind of vibe. Lee Seung Yoon, What Do I Steal?

2017, kemudian masuk ke album judulnya Bad Contestant. It's about love in the middle of apocalypse. Dunia sedang menuju kehancuran, tapi narator justru fokus pada satu orang yang pengen dia temani. It's a apocalypse, date, kind of night soundtrack, romantis, absurd, gelap, but it is strangely beautiful. Matt Maltese, As the World Caves In. Abis ini siapin lagu-lagu lalala lo yang pengen lo request, voice notes atau tulis di TikTok ya. Yes. Matt Maltese, As the World Caves In. Here it is. My

0: It does really feel like an apocalypse. As the world caves in, Matt Maltese, Night Flight with Cap. You main kartu crew?
1: It's Captain Edon Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: I wanna play an ROC track. Depannya S, belakangnya R. Satu kata. Judulnya apa? Voice notes, go. TikTok udah tahu duluan tadi nge-spill. In the meantime, sambil nungguin voice notes, siapa tahu ada yang mudeng malam hari ini ya. Buat kamu yang pengen dapetin vinyl Phoebe Bridgers, silakan cek di Instagram Secret Signals. Yes. Vinyl Phoebe Bridgers, vinyl Phoebe Bridgers. All you gotta do is kalau main-main ke Kemang atau ke Blok M, kalau misalnya ngelihat ada poster Phoebe Bridgers, silakan foto di depan, dah post it. Oke. Okay? Cek di Instagram Secret Signals. Go. Bolu kayaknya udah ngincer tuh. Alrighty, let's play some. Crew, yang mau request lagu-lagu La La La Fest, silahkan. Voice notes, tidak ada yang tahu. TikTok tahu. Gabby, Cordo Boy, here it is. Rex Orange County, satu lagu depannya S, belakangnya R. Sounds called Sunflower. Let's make it live at Radio City Music Hall. Here it is. Give me all of your ROC love, crew.

0: Gimana Fatima? Cipe tuh kayak suara Fatima kalau di TV series From ya Cipe ya. Fatima?
1: Galau amat si Topan kayaknya.
0: Di TV series From ya Cipe ya. Fatima?
1: Galau amat si Topan kayaknya.
0: Ini yang gue kangen-kangenin nih, ngecengin di voice notes gitu dong Chips.
1: Galau amat si Topan kayaknya.
0: Tahu heran apa sih yang digalauin Pan, Pan galau mulu lu Aries. Dan juga yang ngecengin Topan ya. Okay crew, I'm gonna leave this up to you. Kita ke Lalala Fest 2025, yes. Which vibe do you want? Voice notes, silahkan vote 1 atau 2, yes. TikTok juga boleh, silahkan. Vote 1 if you want a sad kind of Lainey. Vote 1. Voice notes 1, okay? Lainey, cause you have to. 1.

0: kan?
1: What did I tell you, Chips?
0: Topan satu di TikTok kan? Rules juga satu nih. Ini rules guru biji batagorku kah? Makin malam, makin banyak alien random crew. Duanya apa? Voice note silahkan. Lagunya Sandy. Gue gak bisa milih jujur. Karena dua akan membuat lo merasa seperti the prettiest thing I've ever seen. Si paling cantik malam hari ini gak ada lawan, crew. Dua voice note.

So, have you had enough crew? Thank you. Terima kasih atas kerja baiknya hari ini. Yang mau voice note silahkan bebas. Mau jadi tim nyaut atau tim menyapa. Yang di live TikTok, please hear me out. But jam 22:09, aku harus kasih kartu kuning ke diri aku sendiri, crew.

0: karena sudah nakal di malam hari ya, Sandy.
1: Kartu kuning untuk Kapten Eda, jangan nakal.
0: Iya, makasih udah diingetin. Tapi maafin aku nakal, karena aku mau ke LA and New York lagi. Cause I have to, Sandy. Cause you have to. Let's chase a heart that also chase the ghost. Buat topan.

0: Special buat Lady dari JK Cipete Crew yang live TikTok pasti ngerti kenapa gue bilang JK Cipete, yes. My army girls, Sandy, Baby Tay, Tania, I love you. Jam 22:19. What a song. Shout out to WhatsApp. What's namanya adalah Ab Abbe. Ini lagu apa, Cap? Jason Mraz, Let's See What The Night Can Do. Jam 22:20. Let's See What The Night Can Do, crew.
1: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ed postingan terbaru. Go!
0: Special buat Tania Vokalita yang malam hari ini nge-request Other Than BTS, Other Than Zayn Malik. So keep spilling, crew. Aku paling seneng kalau kamu terus nge-spill lagu-lagu favorit kamu ke aku, ya. Seperti Baby Tay yang juga udah nge-request Last Train. But I wanna go here first. This is Double Take by Droof. Special buat Tania, semangat lembur ya Tania. What a great song to play after a long days of working. Kerja mulu kita nyari apa sih, crew? Nyari transferan, Cap.

0: Feel the Love, Tania. Jam 22.23.
1: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: Ngecek voice notes. Oh, belum ada pramugari yang voice notes. Lanjut lagi deh. Gitu aja mainnya crew. Special buat Baby Tay yang request di TikTok. I love this song so much. Judul lagunya adalah Last Train dari Dept Department. Dept is like department, yeah. D-E-P-T. Featuring Oh Yun. Let's play it. Last Train. Pengen play yang akustik tapi enggak deh. Pengen play yang ada beatnya aja. Ini enak. Sounds so good crew. Let's keep on the record going.

0: It is Captain Eda dengan flight attendant Diana, si Scorpio 9 November. Yes, Diana? Hai, Diana.
1: Hai.
0: Hai, itu dia suara manisnya Diana. Dengan dress warna coklatnya dan bibir warna pinknya. Diana.
1: Ya.
0: Yang tadi sarapan susu ya. Anyways. Aku pengen tahu dua playlist kamu, Diana. Ini aku harus deketin ke mata aku karena aku mic-nya ada di sini ya. Jadi kamu langsung satu mic bersama aku. Coba aku pengen tahu playlist kamu apa malam hari ini. Kasih aku dua, spill.
1: Playlist aku sih hari ini ada... Wait.
0: Ya, silakan dilihat ya.
1: Ada Justin Bieber, Jaden, Never Say Never.
0: Oh, nice. Bieber.
1: Sama I Think They Call This Love, ada Matthew Elfield yang cover itu.
0: Okay, Matthew Elfield sama Justin Bieber, Never Say Never.
1: Matthew yang I Think They Call This Love.
0: Matthew, I Think They Call This Love, okay.
1: Cuy, aku masuk radio, Ce.
0: Diana, salam buat siapapun yang lagi mendengarkan Prambors.live saat ini. Teman-teman kamu di mana, silahkan kasih tiga nama spill ke aku, termasuk satu mantan kamu.
1: Untuk Hendra yang lagi di Bali, mantanku.
0: Langsung di spill, oh my god. Let's go, Hendra.
1: Fania, ceceku, Fania.
0: Fania.
1: Sama temanku di sini, Kak Gina.
0: Okay, hai Gina, hai Fania, hai
1: Hendra.
0: Hendra. Hendra
1: di sini, Kak Gina.
0: Okay, hai Gina, hai Fania, hai
1: Hendra.
0: Hendra. Hendra lagi di Bali, kenapa kamu tahu lokasinya? Kamu chat apa terakhir kamu sama Hendra? Coba spill.
1: Karena aku mantengin story WhatsApp-nya.
0: Oh my god. Putusnya baik-baik atau enggak, Diana?
1: Putusnya enggak baik-baik sih.
0: Enggak baik-baik ya.
1: Tapi sebelum putus pelukan sih, itu baik-baik ya namanya.
0: Ah, itu anget namanya, Diana. Au. Kalau misalnya Hendra, aku juga orang Bali ya, Hendra lagi di Bali, lagi di kampungku. Kalau misalnya Hendra lagi dengerin pura-pura aja di Prambors.live, kamu mau ngomong apa ke Hendra yang terakhir pas putus kamu peluk? Silahkan, Diana.
1: Hendra, aku minta maaf ya kalau banyak salah sama kamu. Semoga kamu rindu aku.
0: Aku mau reka adegan jadi Hendra. Iya, Diana, aku juga sebenarnya di Bali. Ini pelarian aku untuk melupakan kamu. Tapi aku tuh di hotel sendiri dan aku masih mikirin kamu. Jadi gimana dong, Diana?
1: Ya udah, aku hotelnya ke Bali ya.
0: Siap, kamar 305, Diana. Okay, itu dia. Ngeri ya, maafin ya. Kalau gitu kita di lobby aja ya, kalau gitu ya. Kita ke La Favela gimana, baby?
1: La Favela itu di mana?
0: Gak pernah, dia
1: aku tahu. Soalnya.
0: Oh, belum pernah ke Bali. Okay, baiklah. Kalau gitu ini akan menjadi malam pertama terbaik kamu di Bali. Diana. Okay. Makasih buat Hendra, makasih buat Cece tadi sama Fania ya, Diana ya. Yes. You're the best, Diana, si Scorpio. 6 November. Izinkan.
1: 9 November ganteng, ya ampun.
0: Iya, maafin Diana. Aduh, namanya juga Hendra ya. Soalnya kan 9 tuh pasangannya 6. Jadi 6 96 gitu loh.
1: Oh gitu.
0: Oh iya, dia gara-gara hidung tuh.
1: Serem ya, Wak. Iya.
0: Aduh, nama aku bukan Wak, aku Captain Eda, ini tindikanku sampai copot. Anyways, Diana, it's lovely to meet you. 9 November Scorpio, aku juga Pisces, jadi kita sama-sama becek ya, water element. Ketawa dia, crew. Ketawa, crew. Anyways, iya, aku akan play lagu ini spesial buat Hendra di Bali, kamar 305, Diana ya. Lucu, dia ketawa terus, crew. Stop ketawa. Kalau enggak aku bergetar ini HP-ku.

0: lagi. Oke Diana, kamu lanjut live-nya menyapa live kamu. Ini kayak kamu lagi di hotel juga kah?
1: Aku di kosan.
0: Oh iya maaf.
1: Sini nyusul.
0: Wow. Sherlock. Oke Diana. I love you Diana. Please say I love you juga Kapten Eda gitu.
1: I love you too.
0: I love you too Kapten Eda gitu.
1: I love you too Kapten Heda. Semangat buat hari ini kerjanya. Semoga kamu sukses terus dan nanti ketemu aku.
0: Di kosan menuju. Oke, okay, bye Diana. I love you. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.
1: Nice to meet you.
0: Nice to meet you too. Tepuk tangan, Be. Kamu matiin dulu. Aku gak bisa matiin dari sini, sayang.
1: Ya, ampun. Bye-bye.
0: Bye-bye. Bye, Scorpio. Itu cara bermain, crew. Ya, bentar. Time out dulu. Ya begitulah. Live TikTok. Bless your eyes boys. Hadiah dari Kapten Eda di Night Flights. Pramugari aku 9 November. Scorpio Diana. Mari kita play lagunya. Aku udah tahu yang Justin Bieber Never Say Never. Aku pengen tahu Matthew Ifield. Judulnya I Think They Call This Love. Here it is. Matthew Ifield. E-F-E-A-L-D. Matthew Ifield. I Think They Call This Love. Lagu Diana. Buat Kapten Heda. Emang gue mantan lu si Hendra? Hendra.

0: face to face. It is Captain Ida speaking. Ada Kartika malam hari ini. Hello nakesku, Kartika, di voice notes.
1: It's Captain Ida on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ida postingan terbaru. Go!
0: Tika, terima kasih atas kerja baiknya Tika. Si Virgo aku yang ada di voice notes. Mari kita dengarkan suara Tika. Betul seperti itu, my new girl. Sapa aja di voice notes.
2: Nonton Captain Ida di TikTok sambil dengerin Captain Ida di radio. Yuhu. Pulang dulu.
0: Oke, hati-hati Tika. Kamu pasti taruh aku di tempat gelas kamu di sebelah kiri ya. Itu tempat aku ya. Aku lagi nonton kamu. Enggak, aku lagi ngeliatin kamu. Tika. Hai Tika. Curang. Tika dari tadi di TikTok cuma nonton doang. Dia lagi nyetir si crew. Jadi kamu jangan ngetap-ngetap. Kamu jangan ngetik ya. Buat Tika, this is all of my TikTok love buat kamu, oke? Okay? From my side eye. Tika. Love you Tika. Hati-hati di jalan, oke? Okay? In the meantime, jam 22.44 gara-gara tadi sama flight attendant Diana ngomongin breakfast, aku lagi ngidam sarapan apa tau gak crew? Pancakes and butter. Ini dia lagunya. Let's go Sandy. Di Amerika bikinin aku pancakes and butter please, karena pancakes Amerika pasti stacksnya sampai 12 crew with maple syrup on. Let's go. Maple syrup crew, pakai whipped cream yang dingin, vanilla, and a strawberry ice cream.

0: Night Flight, Pancakes and Butter. Special buat Tiche di TikTok, di voice notes Tika. Hello crew, jam 22.48.
1: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ed postingan terbaru. Go!
0: Agnes, kamu sudah lulus belum sih? My free diver. Eh bener kan, Nes? Sorry banget kalau salah orang ya. Aku jam 22.49 udah kayak... siapa yang di depan mata? Aku sapa. Mobil aku makan emang lagi lapar sih. Nes, talk to me, Nes.
2: Eda, aku habis perpisahan kantor. Sedih, aku nangis, galau. Soalnya udah 13 tahun bersama. Jadi apa ya nanti ada?
0: This is my finger love buat kamu. Aku tepuk tangan buat kamu yang sudah bertahan, berjuang, beradaptasi, berevolusi, melawan semua yang toxic di kantor itu. God bless you, Agnes. Bye all my office toxic people. Ya, Nes. Nih, bunyinya gini, Nes. Gimana sih bunyinya? Nah, itu dia. Finger clap. Ya, Nes. Cup cup puk puk, Nes.
2: Salah, Cap. Aku Agnes gak sih yang Cap tahu? Aku Agnes di BCA yang dulu suka cerita nge-gym.
0: Betul, yang free dive kan? Tetap maksa. Agnes, yes Agnes. Terima kasih atas 13 tahunnya ya. You're the best. You are the best that BCA can ever had, Agnes. Termasuk aku adalah nasabah kamu, oke? Okay? 0657-063120. Itu dia crew. Sawer 50 juta. Bercanda kan? But thank you so much. I mean, here I am, just being grateful dan menyemangati buat semua yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, satu dekade ada di satu kantor yang sama. Agnes 13 tahun, Captain Eda dari 2010 sampai 2026, 16 tahun. Tidak pernah sehari pun berhenti untuk tidak siaran, kecuali lagi pandemi, lagi efisiensi, lagi sakit atau libur, Agnes. Nggak nyangka, udah selama itu ya. Jadi cup-cup, puk-puk, Agnes. Mari, kita kesana, Agnes. Well, I don't know. Aku nggak tahu, what is your taste in music, but... dengar suara kamu, aku mau kesana sama kamu, Agnes. Oke. Okay. Ada Gina juga menyapa. Ini Gina di Pekanbaru kah? Gina, kamu baru kelihatan lagi Gina ya. Mana aja kamu dari kemarin? Anyways, yes crew. Aduh, maafin kalau barusan kekencengan ya. Aku cuma pakai setengah headphone soalnya. Kirinya ada anting Mikaela. Nes, thank you for saying hi. Gih bobo. I wish you nothing but love and a new chapter in life. Izinkan Captain Eda kawal your new chapter in life. Kalau kamu tanya, jadi apa ya Cap? Percayalah, in a day or two atau minggu depan, kamu sudah sibuk lagi dan tidak ada waktu untuk mempertanyakan itu, Nes. Dan kamu akan ketawa karena, ah iya lagi Cap, ini buat Agnes, future Agnes minggu depan. Nes, udah gak usah galau, gak usah bingung. Abis ini mau kemana? Minggu depan kamu udah sibuk lagi, Nes. Doing what? Doing life, Nes. Mari kita ke sana. Thank you, Agnes. Otsukari sama desu. Terima kasih atas kerja baiknya. Agnes Yatan, you're the best. I love you so much. Please sleep tight, okay? Mari kita ke sana. Live TikTok.

0: What a song, special buat Agnesia. Agnesia Tan, terima kasih atas kerja baiknya. Jam 2.257 crew, jam 11 aku harus kerja dulu. Jadi I'm gonna put this on autopilot in the meantime. Coba mau dengerin suaranya Gina malam hari ini. Gina, where are you, Gina? Love you, Ness. Bobo enak ya. Kamu sudah bebas setelah 13 tahun. Go do what you gotta do, okay? Makasih udah. Kayaknya dari era aku terbang ke matahari, kamu udah laporan ya tentang ini. Terima kasih, aku jadi saksi bisu perjalanan kamu, Yes. Aku ke Gina dulu, kamu bobo ya, Nes. Gina, selamat malam, Gina.
1: Yep, it's me, Kat.
0: Yeah.
1: I am back karena kemarin dinas ke lapangan lagi, ke
0: yes.
1: hutan lagi, Cap, dan baru pulang ke kota.
0: Yes.
1: Dan baru dapet sinyal, jadi yes. baru bisa kirim voice note dan menyapa.
0: Hai Gina, welcome back. Aku tuh kadang suka put a side eye buat yang kayak, jadi biasa gini, ada fase mendengarkan dan terbang bersama Captain Eden. Buat murid baru, siswi baru yang kayak, ih seru ya, voice notes penyiarnya dibales, ih penyiarnya denger cerita aku, ih lagu aku di play gitu. Terus kita bilang, Cap, aku mau ikut kelas kamu pokoknya, terus. Nah biasanya kayak gitu, Asa, I'm watching you. Biasanya kayak gitu cepet terbakar di awal, crew. Habis itu kamu tiba-tiba ghosting. Been there, done that. Kalau kata Agnesia, udah 13 tahun. Lo udah 16 tahun kayak gitu, Cap. Udah digituin 16 tahun sama beribu-ribu kru. Udah kebal gue. But thank you for coming back, Gina, okay? Gina Pekanbaru. Bahkan nama kamu udah jadi Gina lagi nih. Di new hotline Captain Eda. Berarti kalau lama gak main, nama lo jadi kayak ke custom awal lagi gitu ya, Gina?
1: Hola, Cap. Yeah. It's been a while since the last voice note that I sent.
0: Yes.
1: Malam ini mau request lagunya Frente yang Bizarre Love Triangle dong. Thank you.
0: What a Frente kind of song. Aku mau ke Mariposa dulu, karena buat aku ini lagu kelulusan siapapun yang sudah bekerja keras juga. Special buat Agnes. Abis itu kita autopilot dulu, crew ya. Yang di TikTok liatin aku kerja aja sampai bulan, okay? Peach, Three Rascals, Mariposa, acoustic. Well, here it is.

0: Pilot, Captain Era. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Stay for more on Prambors.

0: nungguin ya.
1: Cuma mau kasih tahu kru, wahana toilet di TikTok sudah dibuka ya. Jadi Justin Bieber, coba dari awal lagi.

0: Night Flights, Bernadia, Rabun Jauh, Crew. Malam hari ini wahana toilet durasinya adalah 1 menit 9 detik. Dipegangin oleh Batman. Terima kasih sudah memegang wahana toilet TikTok New Cockpit Prambors.
1: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ed postingan terbaru. Go!
0: Di voice notes ada Sulteng Garong kayaknya. Garong? Belum tidur loh Sulteng. Sulteng berarti udah jam 12.21 dong di sana. Silakan Garong.
2: Hi Cap, it's me again, Garong dari Sulawesi Tengah.
0: Hi.
2: Si anak baru.
0: Yes.
2: Aku baru ikut gabung karena abis ada kegiatan. Dan makasih Cap udah nemenin aku malam ini. Aku mau bobo dulu.
0: Iya. Yeah.
2: Di sini sudah jam 12 lewat 4 waktu WITA.
0: Betul.
2: Thank you Cap.
0: Sama-sama. Mut bobo Garong. Maafin barusan aku kasih love reaction. Terus kalau kamu bangun maafin. Anyways, aku lagi mau buka lemari kokpit crew, mau coba fashion baru malam hari ini. Pengen coba aja. Siapa tahu bisa mix and match kan. Siapapun yang mau voice notes, silahkan aku monitor dan aku kawal sampai jam 12 malam sampai bulan. In the meantime, Sabrina my girl, tears run down my thighs. Let's play Chikata. Ini dia Chikata. Ntar mau buka lemari kokpit, mau lihat fashion malam hari ini.

0: Night Fight with Captain Era.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Night Flight with Captain Edda. Night Flight with Captain Edda.

0: Damn, Le Sserafim malam-malam sih mantep ya.
1: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: How's my look, crew? Giliran gue bilang lagi buka lemari new cockpit, banyak yang join, tapi diem doang di TikTok. Ketahuan ya. I'm feeling warm. Sekarang lagi pake ketekan sweater sama pake ini jas yang aku beli di Jepang, real thrift shop, crew. Aku suka karena tau gak sih, jas-jas yang kalau lo pakai itu klasik, pundak lo bisa kelihatan lebih broad dan gagah. Plus, yang paling gue suka adalah kancingnya tiga, bre. Kancing tiga tuh, satu ini lagi kancingnya nih, dua, tiga, mantep. Oke, okay, di voice notes ada Cipe, jam 23.29. Let's go Cipe. Eh, ada Zidan juga, Zidan cowok cewek ya, Zidan anak baru nih. Cipe?
2: Nih aku punya satu lagu baru,
0: yes.
2: Temennya Jamie Miller, jadi mereka kayak barengan rilis gitu.
0: Yes.
2: Judulnya Missing Me by Jordan Anthony.
0: Jordan Anthony, Missing Me. Gila Chips, aku udah nulis gak tahu nulis apa nih. Missing Me, I got you girl. Cipe tadi nyamperin Captain Eda siaran berita di TVRI World, basah-basahan abis hujan-hujanan, rela gitu ya. Terharu aku. Makasih catainnya Chips, walaupun belum aku minum karena sibuk banget hari ini. Yuk kita cobain si anak baru Zidan nih. Zidan sih udah pasti cowok ya. Zidan, silahkan.
3: Halo Kapten Eda,
0: hadir.
3: Tonight I requested Paris in the Rain by Love, lagu yang sama saat terakhir kali gue request lagu di Night Shift 5 tahun yang lalu.
0: What? You don't say, Jidan. Boleh. I'm in the mood for some Paris in the Rain karena aku tadi bikin IGS. Masih ada saat ini tulisannya World in the Rain with Cipe, terinspirasi gara-gara Prambors. Ralphie kalau gak salah nge-spin lagu ini tadi di daytime show. Chips, aku traktir anak baru Zidan dulu ya. Jam 23.31. Kaget gue. Gue kira udah jam 23.51. So here it is. Let's make some rain. Let's go to Paris and make love in the rain, crew. Zidan, this one is for you. 5 tahun lalu, thank you for flying again with me. Kita di kapal night shift ke Mars. Sekarang kita ke bulan di night flight. Zidan, welcome back. The night flight is yours. Love, si cowo Leo. Let's go, crew. Aku mau mix and match lagi. Masih banyak fashion-fashion lemariku nih. Let's go, TikTok. You'll be my fashion navigator malam ini.

0: Paris in the Rain from Lauf.
1: Special buat Jidan. In the meantime crew. Iya, jam 23.35. Yang lihat-lihat aja barusan ya. Cap Eda gaya dikta enggak lagi sih. Cipe, Jordan Anthony Missing Me. Ini vibe-nya Cipe di hari Rabu malam jam 23.35 setelah ketemu Cap Eda dan ngasih chat time. Ulala, let's go Jordan Anthony Missing Me. Here it is.

0: Night Flight, that was Chipe Andini's Jam with Jordan Anthony. Judul lagunya adalah Missing Me. Jam 23.38 crew.
1: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ed postingan terbaru. Go!
0: Ulalah, kita ada anak baru crew. Kita ada anak baru di voice notes tanpa nama ya. Coba kita cek cowok atau cewek. Gimana TikTok, cowok atau cewek nih?
2: Cowok,
0: cewek. Let's go. Gue kata sih cewek ya. Lebih ke gue harap cewek. Dua, femboy. Okay, let's go. Ini no name, nomornya 1174. Ntar pakai background Dreamland dulu biar syahdu kan di malam perdana dia maju depan kelas. Ayo maju depan kelas.
3: Kapten Eda mau request lagu Steve Lacy yang Oh Yeah.
0: Gils, gils, gils, gils. Come on, come on, come on. Bre, biasanya gue malam-malam gak nge-service pramugara-pramugara, tapi karena lagu lo adalah lagu gue dan gue sangat mau untuk nonton Steve Lacy di La La La Fest hari Minggu, walaupun termalam dia manggung jam 11 malam, dan lagu ini menjadi soundtrack Spider-Man Brand New Day yang terbaik ditaruh di endingnya. I mean, ketika lagu ditaruh di visual dan film pada tempat yang tepat, disitulah hatiku jatuh cinta, crew. Oh yeah, from Steve Lacy. Buat namanya, gue namain Steve malam hari ini ya. Steve, request Steve Lacy. Let's fly, here it is. Oh yeah. Let's go TikTok. TikTok, pilihin kacamata terbaik di lemari Captain Eda. Let's go. Ada siapa di TikTok, bentar.

0: Hai kalau muda, sebelum ditemenin sama The Dandies, ini waktunya aku memberikan kamu Prambors News. Yang pertama ada rumah Susana yang diklaim Presiden Prabowo buruh pengupas bawang, sekarang dipasangi garis polisi. Dan yang kedua ada langgar aturan perlindungan anak, Meta terancam denda kuadriliunan rupiah. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda lagi rame banget, rumah Susana di Cilengsi Bogor sekarang dipasangi garis polisi setelah viral disebut Presiden Prabowo sebagai buruh pengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogramnya. Tapi garis tersebut ternyata bukan karena kasus kriminal ya, melainkan pembatas dipasang untuk membatasi kedatangan media dan menjaga ketenangan anak-anak Susana. Nah, warga menyebut Susana ini sehari-hari membuat kain majun dan juga mencuci ompreng di dapur SPPG, sementara suaminya bekerja serabutan. Sementara soal upah Rp700.000 per kilogramnya belum terverifikasi secara independen. Meta kalau muda, induk Facebook dan juga Instagram ternyata terancam denda hingga Rp25 kuadriliun di Amerika Serikat. Jadi Meta ini dituduh melanggar aturan perlindungan privasi anak ya, karena diduga mengumpulkan data pengguna di bawah 13 tahun tanpa izin orang tua, serta membuat fitur yang dinilai bisa bikin anak dan remaja itu kecanduan media sosial. Dan persidangannya diperkirakan berlangsung sekitar 6 minggu. Itu dia Prambors News hari ini. Kalau muda, jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. The Dandies on Prambors.
2: Selamat pagi.
3: Ampun manis banget deh.
2: Menggoda gak? Selamat pagi.
3: Enggak sih, biasa aja.
2: Oh, dasar lo.
3: Selamat pagi, Kenny.
2: Selamat pagi, Mas Darto.
3: Selamat pagi nih, bocah satu lagi nih. Kayaknya dia ketiduran lagi dan mengira ini hari Sabtu.
2: Aduh, Mas Danang, udah izinnya ke Surabaya ternyata ke Bandung. Kayak, kenapa sih? Gitu.
3: Ya, Danang sepertinya sudah kehilangan semangat di minggu ketiga ini.
2: Iya lagi. Tapi aku udah kayak apa-apa, mulai ada air mata gitu. Ngantuknya tuh sampai yang kayak nguap udah keluar air mata gitu.
3: Kalau gue justru udah mulai beradaptasi nih. Kan biasanya kalau 2 minggu tuh udah adaptasi tuh pas ada adaptasi kayak cokolok-kokok. Nah, tapi gue mulai berantakan ngomong gue. Masa adaptasi manusia tuh biasanya 2 minggu. Lo kalau mau sesuatu terjadi rutin, lo rutinin 2 minggu. Kayak misalnya olahraga, rutin 2 minggu gitu.
2: Emang gitu?
3: Bener. Ini makanya kayak gini kan, siaran pagi rutin 2 minggu. Nah, minggu ketiga nih ngantuk gue.
2: Ngedrop kan?
3: Iya betul. Gak deh, kita harus semangat tuh Kenny.
2: Semangat banget nih. Apalagi di Prambors Live di TikTok udah ada 1.500
3: manusia gokil
2: yang masih tertidur.
3: Ya masih tertidur.
2: Yang gabung sih udah ada, banyak dah pokoknya.
3: Kacau. Selamat pagi, ada XA, ada Baba, ada banyak lah pokoknya ya.
2: Iya.
3: Hari ini kita akan bersenang-senang, seru-seru bareng. Kenny, ngapain aja kita?
2: Wow. Kita akan nanyain dulu kalau muda nih, udah bangun belum nih jam segini, ya kan?
3: Yang udah bangun tuh dia ada Cosmos, ada Nandana, ada Gamcul. Mm-mm. Danang mana pak? Ya kita pun juga bertanya-tanya hal yang sama.
2: Betul.
3: Ada Nims, ada MS Ghost, ada mau dibawa kemana, Sunflowers. Wah, hari ini bareng Panji, ya enggak dong?
2: Enggak dong, kan udah kemarin, masa Panjinya di sini terus?
3: Iya, dia kan promo doang. Yena, Andre, Rahman, wah banyak sekali kawalan muda, yuk bergabung yuk.
2: Ya udah.
3: Kita ngobrol-ngobrol ya.
2: Mm-mm, nanti okay. Kita akan kembali lagi langsung.

0: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Wadia Bala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors. Prambors.life.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Dennis di Promos Radio.
1: Danang tahu banget nih siapa nak yang nyanyi ini siapa nang?
2: Kendrick Lamar.
1: Oh keren. Dia lagi ada beef sama siapa?
2: Dia ada beef gue nggak tahu, tapi dia lagi nyari kerja nih. Nggak dapat, makanya masih lamar.
1: Oh Kendrick Lamar. Iya. Gimana tuh Ken?
0: Ya aduh mak.
2: Dia ada beef sama siapa emang Pak? Kendrick Lamar?
1: Ma Drake.
2: Yo. Wih keren.
0: Yo.
2: Kenapa sih harus ada beef gitu? Kayaknya biar seru ya Pak. Kayak kita dulu kan bikin beef ya Pak.
1: Sama siapa?
2: Gua malu beef. Enggak. Tapi kayaknya orang nggak ada yang peduli
1: kita
2: ya Pak.
1: Kita sama Soleh Solihun tau nggak lebih beef?
2: Itu Soleh Solihun yang beef kita Pak kayaknya.
1: Kenny pernah ada beef gak?
0: Enggak. Aman aja kok Pak.
1: Enggak kalau.
2: Sama orang tua murid lu?
0: Hah?
1: Emang waktu lo jadi guru TK?
0: Bisa jadi. Hah?
2: Dengan kelakuan lo bisa ada beef tuh. Bisa.
0: Aku pernah ada beef. Sama Mario. Uy.
2: Sama Mario?
1: Mario. Uy. Apa lagi?
0: Sama Mario.
1: Mario Pratama.
0: Iya, tapi Mario yang gak suka sama aku.
2: Kenapa Mario gak suka sama Kenny?
0: Ada toxic relationship. Oh.
2: Wah. Ya, gak keluar suaranya. Tadi Kenny pupu ya kalau muda ya.
0: Pupu
2: gitu.
0: Fals pupunya.
2: Berarti... Kenny ada beef sama Mario karena toxic relationship.
0: Yes.
2: Kalian pernah ada sesuatu memang?
0: Bukan aku, bukan. Dia. Nanti aja deh, itu off air aja, Shay.
1: Berarti ya, hanya khusus untuk TikTok viewers ya?
0: Iya.
2: Hanya untuk konten berbayar, yuk. Kita punya di prambors.live.
1: Mata duitan lu.
2: Oke.
1: Okay. Kita prambors.live.rahasia-rahasia-kenny.com ya.
2: Iya, itu berbayar ya kalau mudah. 2 juta subscribernya 2 minggu.
0: Keren. Kayaknya gak penting deh.
1: Ada yang mau bayar itu?
2: Ada pasti Pak.
0: Ini nonton gratis aja dikit.
1: Jangan jujur-jujur amat lah.
0: Sorry.
1: Karena kita kena restriction. Danang biasa rebel.
2: Aku ngapain loh, aku datang udahlah terlambat 5 menit. Abis itu apa yang terjadi? Kena restricted. Masa aku jadi sumber restrictednya Pak?
1: Tadi kamu buka celana?
2: Loh aku kan buka celana di atas meja operator.

0: Sambil menghibur operatornya, Bang Riko.
1: Iya, hari ini bukan gepeng ya kalau muda ya hari ini, Bang Riko. Ini tuh head of master of...
0: Lo pasti tahu. Kakak Riko, lo kasih tahu dong. Ruangan ini auranya berbeda karena apa, Kakak Riko?
2: Karena apa?
1: Pakai mic, Kakak Riko.
0: Bukan, jadi gue denger cerita nih.
3: Auranya mistis.
0: Kakak Riko kan ini kan bisa six sense kan? Gue ceritain ya Kakak Riko ya.
1: Ih, Kakak Riko aja mirip Limbat.
3: Kasih lagu-lagu ini dong, lagu-lagu. Oh, ini kan 90s, Senin mistis.
1: Ini kan Kamis.
0: Oh iya benar, ini Senin.
3: Mistis, Kamis mistis.
0: Padahal udah ada Kismis. Biar gampang. Jadi, gue dengar nih, Kakak Riko kan pasti kan bisa
3: sensitif
0: nih. Iya. Apa yang dilakuin sama Kakak Riko waktu malam-malam adalah naruh kopi di sini.
1: Wow.
0: Benar enggak Kakak Riko?
3: Naruh kopi.
0: Benar.
3: Gara-gara di sini bau masih bolem,
0: ditaruh kopi, set kata gepeng ini. Bang boleh diminum, Bang? Jangan dah.
3: Kopi bukan kopi bubuk, kopi ada ininya, ada kopi
1: airnya.
0: Kopi again.
3: Oh, dia ini ojek online.
0: Ini fancy.
3: Gua gambar lo ya.
0: Kopi hitam biasa. Ditaro zet, abis itu udah suasananya berubah. Gitu.
3: Terus?
0: Iya, jadi ada bentuk sajen. Sekarang lancar lihat. Itu Pak, percaya enggak percaya.
3: Jadi kayak percaya enggak. Oh gitu ya.
0: Iya. Oh. Jadi ada cerita itu
3: gitu
0: dari
3: doang.
0: Kakak Riko. Iya.
3: Tidak menarik.
0: Lah. Lu enggak, dia ngametin ini Pak. Oh. Ada action buat ngametin ada daripada action. Gua nyabut kabel headphone buat nindungin mic, inget gak lo? Kakak Riko aksinya nyata. Aduh, dan berhasil gitu.
3: Aduh mah, pagi-pagi aku harus mendengarkan dongeng ini kayak nih, aduh mah.
1: Udah gitu jauh banget gitu loh dari topiknya, kan jadi bingung.
0: Topiknya apa topiknya?
1: Tuh, tanda-tanda kalau lo.
3: Oke, Dana paling jago, bridging.
0: Oke, kan dari Kakak Riko kan udah berusaha nih ya.
3: Iya.
0: Iya kan? Nah, biasanya tuh Kakak Riko tuh berangkat jam berapa jadi misteri buat kita. Pun kita juga. Eh enggak? Kita juga misteri kan buat kaula muda. Berangkat jam berapa sih dari rumah? Dan kok bisa telat kayak gue hari ini?
1: Ya telat lo doang.
0: Oh iya kayak gue kan, gue bilang kayak gue. Yeah, kok right. Bisa telat kayak gue gitu. Nah jadi berangkat jam berapa sih?
1: Oh, udah makin jauh Pak.
3: Let's go. Good Dennis on Prambors.
4: Mens Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, JKT48 dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
0: Aduh ma.
3: Sun.
0: Kaulah muda pernah gak sih kepikiran uang yang aku tabung di bank beneran aman gak ya? Kalau kamu yang termasuk OVT seperti itu, kenalan dulu sama LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga negara yang tugasnya menjamin simpanan masyarakat di bank. Semua bank yang beroperasi di Indonesia wajib jadi peserta program penjaminan LPS. Mulai dari bank umum, bank syariah, sampai BPR dan BPRS. LPS menjamin simpanan kaulah muda di bank hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Mulai dari tabungan, deposito, sampai giro. Tapi ingat, supaya simpanan kaulah muda dijamin LPS, pastikan memenuhi syarat 3T, yaitu tercatat di pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan tidak terindikasi dan atau terbukti melakukan tindakan yang merugikan bank. Jadi nggak perlu ragu lagi ya kamu kaulah muda buat nabung di bank. Untuk informasi lebih lengkap, termasuk kamu ingin tahu tingkat bunga penjaminan yang berlaku di LPS, silakan langsung kunjungi lps.go.id atau follow Instagram @lps_idic. Karena nabung di bank, tenang dan aman bersama LPS.
5: You are listening to Prambors.
0: Duh,
6: aduh macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
7: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
6: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
7: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
6: Apa? Diskon 5%?
7: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal untungnya maksimal.
5: You are listening to Prambors.

0: The Dandies di Prambos Radio.
1: Oke, masih topiknya tentang sajen-sajen nih kaula muda.
2: Betul sekali. Ada. Kamu pernah ngasih sajen apa kaula muda?
0: Kita nggak pernah ngomongin sajen.
2: Oh, enggak ya. Tapi bicara sajen, lo pernah berinteraksi langsung dengan makhluk goib gak?
1: Gue
2: masih di mistis, kamis mistis.
1: Dua kali tuh mistisnya serupa tuh. Pernah gue.
0: Apakah Danang?
1: Jadi gue pernah kecil itu dibangunin. Dibangunin untuk
2: di bangunan kali.
1: Oh iya Pak, gue ditinggal emang sama
2: Mandor.
1: Sama Mandor buat jadi ini tumproy.
2: Tumbal proyek.
0: Tumbal proyekku.
2: Tumbal proyekku.
1: Iya pernah dibangunin begitu gue ngikutin dia terus emang dikasih
2: dibangunin sama siapa?
1: Dikasih lihat sesuatu sama sosok ini.
2: Lu dibangunin sama sosok itu terus jalan dari tidur.
1: Iya.
2: Jalan dalam tidur.
1: Iya jalan. Nah terus ya gue benar-benar pas kan ilir-ilir tuh kayak apa kayak
2: sadar enggak tahu ilir-ilir.
1: Kayak sadar enggak sadar gitu kayak bukan rep-repan kayak gue jalan ngikutin dia tuh dikasih lihat okay, gitu. Terus ya udah gue benar-benar kayak hah gue lagi berdiri di tempat itu. Terus gue balik lagi tidur karena nggak terasa ancaman
2: tidak terasa mengancam
1: dia ancawoman
2: kalau dia
0: ancaman
2: ancaman
1: ancaman
2: mungkin dia terasa mengoncom
1: iya benar itu asik tuh
0: pedes sih. Tadi tuh kita lagi nanya ke kalau muda ya tanda-tandanya kalau lu tahu nih gue kayak bakal telat deh apa kalau gue kayaknya ini deh
2: kok itu ya
1: kan
2: Pak?
1: Kita lagi
2: mistis kamis mistis
0: kacau banget nih
1: enggak. Kayak ini lu berusaha ngelurusin keris ya susah banget banyak beloknya
2: keris kok dilurusin ikutin aja kan
0: oke Alip terserah deh lu mau jawab apa deh
2: selamat pagi Alip lagi telat hari ini.
3: Iya. Enggak sih kak.
1: Enggak ya.
3: Anu baru bangun tadi.
2: Oh baru bangun. Alip nang ngendi tonya?
3: Solo kak.
2: Oh Solo.
1: Nama panjangnya siapa?
3: Alip Nur Pratama.
2: Oh iya. Kira-kira Alip John.
1: Wah bukan Pak.
0: Apa itu dia lagi lep-lepan ya? Kayaknya belum sadar. Oh. Alip kamu udah bangun kan tapi ini?
3: Sudah.
1: Nah Alip tuh kalau misalnya telat, tanda-tanda telat, apa nih yang terjadi di hidup Alip?
3: Itu enggak sepeda motor tetangga yang ngegas terus. Kalau enggak itu loh gerbang itu biasanya ada angin jedar-jedar gitu.
2: Oh itu berarti tandanya ada yang berkegiatan terus kamu wah aku telat lagi loh gitu ya.
3: Nah gitu Nji.
2: Nah kamu pernah bersentuhan dengan makhluk gaib gak?
1: Kira-kira? Nah apalagi soal soal gerbang ke jedar-jedar gitu.
2: Iya.
3: Belum sih.
1: Oh. Mau?
3: Belum. Enggak mau.
2: Pernah ada pengalaman-pengalaman mistis enggak?
3: Paling kalau di rumah itu ada yang pernah nakutin gitu loh.
1: Oh,
3: kayak semacam sosok gitu.
1: Oh.
3: Gitu aja sih Bang paling.
1: Oh, dia enggak mau ngomongin karena khawatir muncul ya Lip sekarang di depan lo ya.
3: Iya, gitu Bang.
1: Iya.
3: Dulu ayahku sama Pak Adeku juga pernah di apa warui gitu loh kata nih.
1: Dia apa itu? Oh, dikasih lihat warui.
2: Oh, diwari ya.
3: Dikasih lihat. Iya.
1: Oke. Berarti tanda-tanda telatnya adalah ada yang gangguin kamu, dikasih lihat terus gerbang sama motor ya.
3: Dari itu kalau enggak kucing sih, Bang. Kucing itu biasanya ngiyong.
0: Oh, anu, memang kucing
3: makan gitu biasanya.
2: Kalau guguk tuh anjing.
3: Cedar-cedar juga. Iya, cedar-cedar juga kan biasanya gitu.
1: Oh, iya. Oke, berarti kucing, pintu sama motor ya, Alip?
3: Iya, motor sih biasanya.
1: Okay.
3: Kuang-ping gitu.
1: Oke.
2: Kuang-ping. Thank you, Alip.
1: Makasih, Alip.
2: Terima kasih,
1: Alip. Dadah, Alip. Mari bareng di.
2: Keren gak? Kita ada kayak dua topik berjalan di saat yang bersamaan.
1: Iya.
2: Kayak sama apa sekali. Tanda-tandanya lo telat sama lo pernah bersentuhan dengan makhluk gaib gak?
1: Mana ada radio bingung
2: mana gitu? Ada. Ini namanya radio keris.
1: Iya.
2: Kiri kanan.
1: Iya. Sika.

0: Lovers Radio. Nanti kita mau ngomongin ini kalau mudah.
1: Aneh nih bontok.
0: Ada misteri terbesar abad ini.
2: Oke, apa Ken?
0: Hewan di kebun binatang kira-kira bosen gak sama makanannya? Karena kan makanan itu terus. Wortel, sayur.
1: Itu kalau makan, kalau dikorup?
2: Waduh.
0: Betul juga.
1: Kan, waktu itu kan ada yang gak makan. Waktu
2: iya,
1: itu.
2: Iya.
1: Kan kasihan kan.
2: Tapi lebih misteri adalah.
1: Siapa ini? Orang tuanya si kebun. Bin Atang.
2: Ya, Pak Atang berarti.
1: Iya Pak Atang kan, tapi iya. Atang yang mana?
0: Oh iya benar. Karena itu many Atang sih
1: dulu.
0: Iya.
1: Kebun yes. Bin Atang, Atang siapa? Atang Suhendra? Atang Suratang
2: atau Atang tung tung tung tung tung tung tung tung.
0: Sahur.
2: Atang tung tung tung tung tung tung tung tung tung. Enggak tahu lagunya kan?
1: Gak tahu.
2: Aku juga baru ngarang.
1: Aku suka ini. Radio Keris. Belok kiri belok kanan.
2: Keris Radio.
0: Belok kiri belok kanan lurus ya kan. Ini belok kanan belok kiri nyebur. Enggak ada kemana-mana.
2: Oke.
1: Apa Ken tadi misterinya apa?
2: Misterinya apa?
0: Itu misterinya hewan kira-kira bosan enggak gitu.
2: Bosan apa hidup di kebun binatang? Ya pasti bosan lah.
0: Enggak, kita lebih ngebahas ke makannya ya kan? Iya,
2: oh.
0: Nanti Kina punya jawabannya akan dibacakan oleh Mas
1: kita,
0: Danang.
1: Kita tanya aja teman-teman kita.
2: Bener banget.
1: Iya kan? Kita
2: apakah tanya, mereka bosan atau enggak?
1: Ada anjing imo,
2: ada
1: kuda kribo,
2: ada kuda kribo,
1: ada ikan.
2: Ada ikan.
1: Ada ikan mereng.
2: Ikan mereng.
1: Iya, soalnya dia kan mereng.
2: Oh iya.
1: Ya, kan? Ada ikan miring.
0: Ada Mas Darto.
1: Ada Mas Darto.
2: Loh. Salamander.
1: Wah, harusnya maju kalau gitu.
2: Salam mundur.
1: Habis ini ya kaum muda.
3: The Dandies on Prambors.
4: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Halo sayang, aku gak
5: kedengeran. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
6: Halo sayang, aku gak
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
7: Halo kaulah muda, ini Rida Gings. Yes, Prambors mangkal lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadiabalanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya. Kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
3: Prambors mangkal lagi.

0: Kami ucapkan semoga pulih tepat waktu dan tambah kuat Genuska. Karena beli kata ketarik.
1: Beli kata ketarik.
0: Oke.
1: Penyiar sore kita ya.
0: Iya.
1: Danang punya informasi mengenai orang utan nih ya, sesamanya. Ayo Nang.
0: Nyanyi dulu ya tapi ya. Tan orang utan. Seekor orang utan bernama tan, Didi. Dari Solo.
1: Didi.
0: Ini benar dinamain dia. Oke. Okay. Hmm. Bernama Didi dari Solo Safari. Oh, Didi dari Solo Safari maksudnya.
1: Ya, jangan dipenggal-penggal masalah.
0: Sorry. Seekor orang utan bernama Didi dari Solo Safari keluar dari exhibit atau dari
1: pamerannya.
0: Ya. Dan berkeliaran hingga ke kawasan Universitas 11 Maret di Semarang.
1: Ada videonya kan?
0: Selasa di Solo.
2: Kejauhan dong kan dari Solo
0: Semarang. Pada Selasa kemarin sekitar pukul 15.30, video kemunculan Didi yang diunggah viral di media sosial memperlihatkan satwa tersebut masuk ke warung ayam goreng.
2: Ah, gemas.
0: Ke convenience store.
1: Gak ada ya.
0: Gak ada. Dan merobohkan sepeda motor warga. Petugas Solo Safari menyadari hilangnya Didi sejak pukul 15.10 dan langsung melakukan pencarian usai menerima laporan keberadaan Didi di rumah makan sekitar. Hmm. Tim internal Solo Safari
1: telepon gitu. Didi lagi di sini nih, kagak mau bayar.
0: Rebel banget Didi. Astaga Didi. Didi kalau kamu dengar ini jangan diulangin ya. Tim internal Solo Safari berhasil mengamankan serta mengevakuasi Didi kembali ke tempatnya pada pukul 15.40. General Manager Solo Safari, Miana Harikna, memastikan kondisi Didi aman. Motor-motornya yang kurang aman. Serta memohon maaf atas insiden tersebut dengan menegaskan penanganan dilakukan dengan memprioritaskan keselamatan warga dan satwa.
2: Wow.
0: Jadi gak ada kekerasan apapun untuk membawa Didi pulang.
1: Ya, Didi berjanji akan mengganti kerusakan yang telah dia sebabkan gimana dari caranya? Pemasukan dari kebun binatang.
0: Iya, jadi
2: deal-dealannya gimana sih tuh, Pak?
0: Termasuk royalti lagunya dia juga ada kan, Pak?
1: Gimana sih? Apa?
0: Didi pejerku berbunyi, Didi, begitu bunyinya. Atau, Didi, sampoku.
1: Kok gak pede sih?
2: Kurang yakin.
0: Gak jadi merek, lupa.
1: Kalau Didi kan orang hutan. Suara kayak gimana sih, Nang?
2: Wap, wap, wap.
0: Wap, wap. Itu mah kukang.
2: Didi.
0: Kukang.
2: Didi mau makan apa? Kamu jadi Didi.
0: Oh, aku Didi, oke. Okay. Shaggy, mau makan apa? Abestik.
1: Kok jadi Tarzan?
0: Abestik, teman.
1: Tarzan, teman.
0: Ini teman Tarzan.
1: Iya.
0: Ini teman.
2: Abestik.
0: Aku mau abestik.
1: Apa tuh abestik?
0: Stik yang 5 jutaan tuh, Pak.
2: Ini kan di warung. Di warung pilih ceritanya.
0: Oh. Nasi uduk.
1: Dia keke terus.
0: Nasi uduk.
1: Aku suka di radio Chris ini.
0: Nasi uduk sama ikan apa-apa itu.
1: Ikan apa?
0: Nasi uduk sama ikan.
1: Ikan tongkol.
0: Ikan cuek. Oh, boleh dong.

0: Bros Radio. Kocrot kecret.
1: Siapa yang siap untuk mendengarkan kocrot kecret?
2: Kita semua harusnya siap.
1: Siap.
2: Karena kocrot kecret itu pasti akan membuat hari kalian makin gloomy.
1: Ini apa nih?
2: Siap. Sayap, sayap. Pak Darto lagi ngepak-ngepakin. Pak Darto lagi menjadi orang dewasa seutuhnya. Dasar, enggak kayak aku dewasa. Yuk kita dengerin aja kocok ya cerita.
1: Tapi habis itu kayaknya ada cerita lucu nih. Dia kemarin habis casting, bro.
2: Wih, keren.
1: Casting untuk jadi host TV show. Asik deh.
2: Keren.
0: Sorry the dentist. I'm gonna fly high.
2: Of course.
0: In the sky.
2: Hey. Please
1: be my guest.
2: Be my guest.
0: Bye bye.
2: Oh, please do.
1: Kocor kecer dong.
0: Bisnisnya Spider-Man. Tret, yuk. Gila, yuk, gak nyangka.
3: Gak nyangka nih.
0: Nyangka.
3: Kenapa nih?
0: Ternyata yang jadi Spider-Man itu punya usaha di mall-mall.
3: Keren. Ah, sudah kebaca jokes kamu.
0: Keren.
3: Mah, gila nih orang. Udah 10 tahun nih ya. Nih, kita udah 10 tahun nih. Nggak ketemu nih. Masih aja gitu jokesnya. Yang jadi Spider-Man.
0: Iya.
3: Punya.
0: Punya.
3: Usaha.
0: Di mall.
3: Di mall.
0: Gila.
3: Apa tuh?
0: Smart parking.
3: Smart parking.
0: Iya.
3: Dia kan pinter parker.
0: Nah itu. Pinter parkir.
3: Wow.
0: Nah terus di Senayan tahu juga
3: apa tuh
0: klubnya dia?
3: Apa tuh?
0: Pinter parkur.
3: Wow. Wow. Udah biasanya orang rule of three dong. Asik. Kalau jokes gitu kan rule of three satu kali lagi nih. Nih biasanya yang ketiga nih paling punchline. Pinter parkir, pinter parkur.
0: Nggak mau. Dah cukup.
3: Udah.
0: Bye bye.
3: Wah.

0: Dengerin Prambos. Dengerin Prambos. Dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Kita Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
1: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
2: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
1: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.